Kan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: Indonesia hadir melalui aroma dapur yang berbeda dari setiap daerah. Dari rasa gurih, manis, pedas, hingga asam yang menyapa lidah merangkai cerita budaya. Beragam makanan tradisional bukan sekedar hidangan, melainkan identitas yang mengajarkan kita menerima perbedaan dengan rasa syukur. Saat kita duduk bersama, menikmati sajian khas Nusantara, lidah menyatu, hati melembut, dan sekat perbedaan perlahan menghilang seketika. Keakraban terbangun dari meja makan yang sederhana, mengingatkan bahwa persaudaraan lebih kuat daripada perbedaan selera.
1: Merawat kuliner tradisional berarti menjaga persatuan dan nilai keindonesiaan. Dari rasa yang beragam, tumbuh harmoni dan persaudaraan yang utuh.
0: Pro 4 FM 94,3 MHz.
1: Suara Budaya Kalimantan Barat.

Yeah.

Terima kasih Mbak Bang dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Perlu dipaksa enggak sih kalau mau disiplin ya kan, mau rapi, barulah dia. Seperti tadi yang udah diinfokan ya Mbak Bang ya. Iyalah, pokoknya memang harus usaha. Kerapian, kedisiplinan itu seperti seni gitu ya. Seni merajut kebiasaan kecil ya, kita anggap sepele kan, tapi menunjukkan bahwa karakter yang tangguh. Pepatah bilang ala bisa karena biasa, ya enggak? Membuktikan bahwa beban terberat sekalipun akan terasa ringan kalau kita lakukan konsisten dari waktu ke waktu, dari detik ke detik, dari menit ke menit. Pembiasaan gitu Mbak Abang. Jadi kunci suksesnya percuma, mohon maaf, punya IQ tinggi misalnya kalau pemalas. Di dunia nyata yang bertahan bukanlah yang paling pintar, tapi yang paling konsisten dan disiplin. Tahu enggak sih? Apalagi disiplin seringkali butuh paksaan di awal. Emang dipaksa kan ya. Namun perlahan-lahan nanti dia akan terbiasa bentuk kebiasaan yang berbuah manis. Kan jadi itu perlu proses. Apalagi dari pikiran menjadi kata-kata, dari kata-kata jadi perilaku, dari perilaku jadi kebiasaan. Akhirnya kebiasaan itulah membentuk karakter kita, Mbak Abang ya. Ya modalnya kesungguhan lah yang akan menuntun pada solusi lah ya. Sementara kalau kita tidak serius, hanya menghasilkan alasan berbagai macam, beribu alasan yang engkau ungkapkan, akhirnya ngapa sih bisa terlambat, ngapa sih banyak alasan, aduh ya. Ya itu dia. Tapi ini udah ditunjukkan gitu Mbak Abangnya, dari secara intern, secara di dalam dulu yang dilakukan oleh personel kepolisian. Tadi sudah ditekankan bahwa Kapolresta Pontianak mengevaluasi terus kinerja personelnya nih, supaya nyuruh-nyuruh masyarakat disiplin misalnya, tapi yang nyuruh enggak disiplin. Nah, jadi dari dalam dulu profesional pelayanan kepolisian ke masyarakat seperti apa setiap harinya. Biasa kita ketemu kan Mbak Abang ya, takut ya kan, gak segan, pasti ada salah nih Mbak Fit, tak salah jalan, tak salah belok, entah apa aja, gak disiplin. tak pandang ini gak profesi. Nah itu jadi teguran juga buat kita. Oh iya ya, tapi tetap is the best kualitas pelayanan ya dari kepolisian kepada masyarakat ketika tugas di lapangan. Mudah-mudahan ini bisa terus memacu dan memicu

ni. Kita ikuti gitu Mbak Bang ya. Rapi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Gampang dia tuh ngancing baju kerah sampai ke atas leher, tutup sekali itu, tutup aurat. Saking nak rapinya kan. Tapi itulah menyocokkan masing-masing. Kadang ada yang agak sedikit berlemak, ya enggak, ada berlemak gitu, tapi agak berbobot bodinya kan. Jadi agak tercekik gitu kan, pengaruh. Pokoknya buat nyaman lah ya Mbak Abang ya. Yang penting rapi, penampilan, disiplin. Tadi pokoknya yang udah disebutkan lah ya. Mudah-mudahan kita bisa juga seperti itu. Yuk, selamat pagi kembali Mbak Fit ucapkan untuk Mbak Abang semuanya yang barusan tuning bergabung sama Mbak Fit. Belum ketinggalan, masihlah ada info-info penting, info-info ringan, selang-seling lah Mbak Fit hadirkan di ruang dengan Mbak Abang semua ya. Mudah-mudahan Mbak Abang tetap sehat semangat. Mau kemana nih pagi nih? Ada rencana enggak? Kalau ada rencana, ayo, ayo itu, ayo, ayo kerjakan segera. Bukan apa kok ditunda-tunda. Tak hujan deras kan, mana gak tahu. Tak badan tiba-tiba tak nyaman. Jadi kalau mau melakukan segala aktivitas hal penting di suasana pagi ini, segera. Jangan ditunda-tunda ya Mbak Abang ya. Mumpung matahari pun bersinar, perlahan-lahan dimuncul, munculkan dirinya. Ya, karena memang kalau udah pas pagi itu kayaknya moodnya tuh agak naik-naiknya Mbok Pit ya. Mbok Abang kan sama dengan Mbok Pit juga. Kayak produktivitas kita sepanjang hari nih. Wah, apalagi Mbok Abang yang mungkin mengawali hari dengan mandi pagi dulu, minum air putih dulu, melakukan peregangan dulu kan, badan ini udah banyak tidur mungkin berjam-jam ya enggak sih. Jadi melakukan lo peregangan-peregangan, handphone nanti dulu mainnya, kok udah nengok, aduh ya balasan itu, akhirnya tak jadi pergi. Duduk manis dia bersila. Minum gi kopi, makan gi kue cubit, makin lama lah dah. Ada yang mancing, aduh capek deh makin lama. Aduh, sukseslah untuk Mbak Abang semua, apa-apa yang mau dikerjakan cepat memang ya. Hitung-hitung hirup udara segar pagi-pagi ini. Sinar matahari memberikan kita kesegaran, buka jendela, dapatkan cahaya yang alami, membantu mengatur jam biologis tubuh Mbak Abang, buat mood suasana hati juga nyaman ya kan. Hindari tadi tuh Mbak Pit bilang, media-media sosial kadang yang buat kita pikiran jadi gak tenang ya. Stres, jangan sampai terpancing. Peregangan dulu 5 menit jadilah 10 menit hanya untuk melancarkan sirkulasi darah yang sedikit membeku. Kita encerkan, kita cairkan, melepaskan otot-otot yang tegang semalaman tidur, kena AC, kena kipas angin, ya kan, kaku, beku, kikuk. Jam-jam pagi nih, iyalah, minum segelas, dua gelas, tiga gelas, empat gelas, sampai bergelas-gelas. Bagi yang terbiasa, nah itu juga perlu dipaksa kan. Minum air putih setelah bangun tidur untuk gantikan cairan yang hilang, memicu lagi metabolisme otak kita supaya lebih positif terus. Yang mau sarapan yang bergizi, isilah energi Mbak Abang yang penuh dengan protein. Apa lagi kok bukan telur rebus? Sila, yang mau dibuat omelet, yang mau direbus, mau dibuat dadar, silalah, yang penting adalah untuk isi energi. Yang masih berlanjut puasa sunnah hari ini, mudah-mudahan juga diberi kesehatan. Ada yang mau ngamalkan puasa Zulhijjah ya, sunnah hari ini sampai 10 hari, alhamdulillah. Mudah-mudahan stamina tetap dijaga, fokus, amalan dapat, khasiatnya dapat, bonus sehatnya dapat, ya enggak, makin tambah sakti, cia sakti. Ya makin tambah kuat lah, bawa-bawa kuat lahir, kuat batin. Relax, jalankannya, penuh rasa syukur agar lebih mantap mental kita ya, lebih siap lagi menghadapi.

tapi apa hujan hari ini? Ah, apalagi aktivitas hari ini? Semoga ini bisa jadi panduan buat abang ya, untuk Mbak Ovin, untuk Mbak Abang, kebiasaan-kebiasaan positif setiap hari, biar tambah berenergi lagi. Yuk, informasi lain Mbak Ovin kabar-kabari setelah yang satu ini.

Bu abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan, bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehe.

0: luar tu ya, ngapa semangat benar sangat bertuak-tuak tu ya?
1: Haa, tampaknya nyaman dapat dia tu usiknya tu. Yuk kita sana yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mok jualan UMKM Go Internasional. Yuk datang ke area Pontianak, insyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

mantap. Macam mana? Apa cerita buat abang ni? Sambil masak, sambil nyapu, sambil ngepe, kaki goyang, tangan goyang, semua ni goyang. Sedap. Mana nak sedap mobil? Pagi-pagi mobil dah buat goyang. Ya. Jangan nyak pala ampak geleng-geleng. Tapi nak berhenti boleh sesekali. Nanti tanya ayang beb, mak, mana kos kaki bapak mak? Geleng, tiling, geleng, geleng, geleng, geleng. Tandanya berarti tak tahu kan? Padahal ada. Saking dengar suara lagu-lagu mobil ni. Oh.

dari Nusa Tenggara Timur, Baba. Semuanya lah ya, ragam lagu daerah Bopi suguhkan di ruang dengar Baba. Mungkin juga ada yang dari Nusa Tenggara Timur menetap sudah di Kota Pontianak, rindu gak balik kampung, Bopi hadirkan lagunya. Yalah, mudah-mudahan kita sudah bisa membaur ya, bisa saling menjaga kondusif, ya, memang seru gitu ya, dengan berbagai macam keberagaman kita bisa menyatu, tau nggak? Aik kapuas, aiknya tenang, tempat nelayan mencari ikan, hati ikhlas, hidupkan tenang, harta dibagi, bawa keberkahan. Nah, bagi yang punya harta, Mbok Pit, bagi yang tak ada, apa yang mau dibagi? Iya, pikiran kita kalau ada harta pasti duit kan? Oh, enggak kok, ya kan? Apa yang bisa kita, tenaga kita mampu, enggak apa-apa, bantu, bisa jadi harta juga. Keikhlasan hati kita, walaupun kita ini mungkin pendatang, tapi banyak orang sayang sama kita karena mungkin tadi tulus kita nih, apa yang bisa dikerjakan, saling bantu, gotong royong. Akhirnya mungkin orang ada yang iba gitu, Bu Abang ya. Kayaknya nih jujur orangnya, jujur and jujur bisa dipercaya, jujur bisa nih jadi bantu-bantu untuk usaha apa, susah cari kepercayaan tuh Abang. Biar harta banyak, tapi kok modal kepercayaan gak bisa ditanamkan, ini bisa berlain hati, dan kecewa hati, iyalah, mana ndak, ya kan, nah itulah, apalah modal gitu, udahlah gak berduit, ya kan, udahlah lontang lantung. Apa yang bisa kita lakukan nih ya, apa kita punya modal apa nih ya, supaya orang percaya, enak Abang. Ya perlu juga harta, tapi apalah lain, apalah daya gitu, enak. Apalah daya, daunnya lebat, daun lebat tersiram tinta. Jangan sombong bila bila apa? Bila berkarat, apanya berkarat, Bu Fit? Itulah itu. Tamas nama dipakai berkarat lah ya. Berarti tandanya mitasi. Ujung-ujung harta di dunia tak dibawa, mati, enggak Bu Abang. Baik, sukses lah untuk Bu Abang semuanya. Hampir jam 8 nih, udah bergerak belum? Enggak belum, masih Bok Pit ingatkan, jangan sampai lupa. Iya, sama halnya juga tadi sudah ditekankan Bu Abang ya, bahwa buat adik-adik nih, buat abang-abang kita semualah, yang juga udah siap mau, apa namanya? Ya, serius ya, sungguh-sungguh untuk mengikuti pasukan pengibar bendera. Ini bukan kaleng-kaleng nih, Mbak Abang, perlu diseleksi lagi nih. Buat emak bapak, mudah-mudahan beri doa restu buat anak-anaknya, putra-putri terbaiknya. Sekarang udah masuk seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Provinsi Kalimantan Barat. Jadi usut-penyusut terkumpul sudah 52 peserta dari kabupaten kota di Kalbar. Ini diikuti seleksi tingkat provinsi, digelar dari 18 kemarin sampailah 22 Mei ya. Masih panjang ini perjalanan prosesnya. Mudah-mudahan sehat ini, tetap dijaga, terutama kesehatan kan Bu Abang ya, sebagai personel paskib ini kan tiap tahun ya, tiap tahun dibuka gitu, di seleksi, semua pengen ya kan, semuanya mau, tapi kok misalnya fisik tak mendukung, enggak bisa. Mental ketika dikasih instrukturnya misalnya, hey apa tuh suara keras misalnya kan, enggak kuat, melemah, mundur, tahu-tahu jatuh, ngedrop, nggak mau ditegur misalnya, lemah gitu, ada yang kayak gitu kan, enggak bisa dengan suara, padahal bukan marah abang-abang yang sebagai atau bapaknya yang biasanya udah dipercaya untuk sebagai coach, guru ya.
Tapi ini biar melatih gitu ya, wawasan itu pun dilatih tuh secara matang, latihan baris-baris yang rutin, postur tubuhnya ideal. Udah boleh dah bagi yang mau kan, udah boleh nyiapkan diri supaya punya postur tubuh ideal. Kalau gak salah juga harus paham nilai-nilai Pancasila, Bu Abang. Jadi setiap tahap seleksi itu dirancang untuk nguji, diuji kedisiplinannya, kesehatannya, wawasannya, kepribadiannya, bukan kaleng-kaleng nih, kekuatan fisik saat lari, paling minimal 12 menitan, push up, sit up, back up, makalah semula, shuttle run, semua yang fisik, ya, itu latihan rutin tuh. Kemudian pastikan tingginya, berat badannya memenuhi standar. Kau memenuhi standar, cembok pit nih tidak lah nyampai. Sampai sih. Nah itulah, karena Mbok Pit punya kemampuan yang lain misalnya gitu kan. Kemampuannya apa Mbok Pit? Ngomong. Ya alhamdulillah, jadi di sini. Jadi enggak berkecil hati. Oh, kami enggak bisa jadi paskibra Mbok Pit. Tidaklah diam. Punya kemampuan apa? Cari yang lain. Potensi apa tuh? Digali gitu kan. Bukan berarti kita langsung down ya kan, teman kami bisa, kami tidak bisa, tapi karena diseleksi tingginya tidak nyampai, berat badan kegendutan ya kan. Berarti ini harus motivasi, besok-besoknya mungkin usaha lagi supaya tinggi minimal putra kan 170 ya, putrinya 165 cm, itu berat badannya harus proporsional sesuai dengan tinggi badan ya Mbak Abang ya. Mungkin gaya jalannya itu juga diperhatikan Mbak Abang. Bukan awal-awal nih. Latihan cara berjalan yang tegap seperti apa, postur tubuh yang tidak membungkuk, itu untuk memudahkan tes parade tuh. Apalagi Mbok Pi kasih bocorannya nih, aba-aba dalam baris-baris kan harus tahu tuh gerakan dasar dulu nih. Kuasai dulu aba-aba gerakan dasar PBB itu kan, PBB, peraturan baris-baris, di tempat maupun di jalan, saat berada caprok, dia berjalan kan berarti kan enggak menguasai apa-apa dari itu apa namanya strukturnya. Jadi kalau jalan di tempat gerak, jalan di tempat, jalannya di tempat, janganlah jalan lurus ya. Ya kan biasa babanya hadap kanan, hadap kiri, balik kanan, balik kiri, langkah tegap, maju, jalan ya. Gerakan dasar-dasar kuasai aba-aba dulu. Ini belum ke aba-aba bunyi dia udah berjalan. Atau udah dibilang aba-aba jalan. Apa? Balik kanan, dia balik kiri. Jadi memang harus konsentrasi, Abang. Fokus pada keseragaman, ketukan langkah. Apalagi kalau rame-rame kan, ini kan berkelompok. Senang nengok Mbak Abangnya kalau sama kaki kanan, kaki kiri, berlatih bersama-sama. Rekan-rekan dari berbagai macam daerah kumpul, latihan di depan cermin untuk memastikan ya kesesuaian gerakan. Apa Mbak Pit bisa ngomong gini? Karena usut punya usut, Mbak Pit pernah pernah menjadi anggota paskibra dulu. Tapi itulah, enggak sampai karena banyak tahapannya Pak Abang seleksinya tuh. Harus nilai-nilai Pancasila tadi dipelajari, Undang-Undang Dasar 45 dipelajari, sejarah perjuangan bangsa dipelajari, wawasan kebangsaan, nilai rapot juga. Nah, nilai akademik di sekolah seringkali menjadi salah satu syarat ini dalam seleksi administrasi awal. Tadi Mbok Pit balik lagi, mental harus tangguh, butuh fisik yang kuat. Kalau udah sedikit lelah, jadwal padat, biasa kan mental kita nih harus tenang, fokus, gak mudah nyerah nih. Aku yakin bisa nih, walaupun memang kan karena kan digenjot benar-benar cepat Mbok Abang ya, ini waktunya singkat, jadi tiap hari latihan-latihan-latihan, kadang mungkin dia lah ngedrop, letih, capek, tak berdaya, putus asa. Pagi, siang, sore, malam, kena hujan, badai, segala macam, tetap.
Oh, Mbok Pit dah pernah ngerasa kan ya. Cia, pokok Mbok Pit ambil lah percaya diri ni Mbok Pit ni. Iyalah, modal kita percaya diri dulu. Mbok Abang percaya diri, sopan santun, jiwa kepemimpinannya udah ada gitu ya. Paling tak mimpin diri sendiri dulu. Mimpin diri kita tuh ya, mimpin bangun tidur harus disiplin dulu. Ya kan, sampaikan motivasi kita dengan jujur dan jelas. Biasa ada kakak-kakak yang nanya, kenapa nih mau jadi ini? Harus jujur jawabnya. Kenapa nih gabung di anggota Paskibra? Berkas-berkas jauh-jauh hari disiapkan Mbak Abang. Kadang ini yang harus diminta ini ya, persyaratan administratif atau kopi kakak. Jangan sampai udah perlu barulah bercari kita nih. Kadang begitu. Siapalah tuh Mbok Pit lah yang ngomong nih ya. Udah ada perlu baru kita kan, barulah bercari. Tapi memang perlu ada apa namanya, arsip-arsip tuh jelas Mbak Abang ini, kakak, surat izin orang tua, surat izin wali, surat keterangan sehat dari dokter, pas foto. Nah, banyak prosedurnya. Jadi kalau memang mau fokus, husyuk-husyuk lah, sungguh-sungguh, jauh hari udah siapkan supaya informasinya yang didapat juga resmi ya. Jangan sampai pula ada yang kadang gak resmi tuh Mbak Abang. Oh, ada situs-situs yang kadang macam-macam sekarang kan. Cari yang resmi supaya Mbak Abang gak sia-sia nyiapkan segala-galanya ya. Cita-cita Mbok Pit, tapi ya udahlah, walaupun sikit adalah acak palit mungkin Mbok Abang juga kadang ada gugur di tahap apa gitu Mbok Abang ya. Ya sukseslah buat teman-teman semua. Paskibra ini merupakan pasukan pengibar bendera, petugas khusus pilihan. Jadi janganlah disia-siakan ya, pengawal, pembawa bendera merah putih baik tingkat kota, provinsi, nasional. Ini menjadi anggota Paskibra tentu dambaan ya bagi banyak remaja di Indonesia. Terlebih lagi di bulan Mei ini ya, bulan-bulan dilaksanakannya seleksi. Ayo cari cara yang baik ditempuh agar dapat lolos seleksi yang cukup ketat, sulit, dan tapi tetap siap ya melakoni semua seleksi itu dengan cerdas, sehat, kuasai skill pengibaran bendera, prestasi itu juga utama, percaya diri, jangan lupa berani coba, jangan obsesif, doa dan restu paling sederhana nih ya, namun berdampak besar. Doa dan restu terakhir nih, sesuatu yang dilakukan tanpa bantuan doa tentulah hampa, tanpa restu terasa kurang, usaha yang keras, restu dari orang tua, doa yang cukup dapat menuntun pada kesuksesan. Tetaplah berdoa agar terbuka jalan menuju anggota Paskibra yang sesungguhnya. Iyalah, bawa nama baik ya, Pontianak, Kalimantan.

0: Kabupaten Kuburaya menggelar rapat koordinasi terkait kelangkaan BBM bersubsidi jenis solar yang berdampak pada terhentinya aktivitas transportasi perairan di Kabupaten Kuburaya. Rapat berlangsung di ruang rapat Bupati dipimpin langsung oleh Bupati Kuburaya Sujiwo. Rapat dihadiri Wakil Bupati Kuburaya, Sekda, anggota DPRD Kuburaya, pihak PT Pertamina, Asosiasi Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, Gapastap, serta sejumlah OPD terkait. Dari hasil rapat disepakati solusi jangka pendek berupa penerbitan surat dispensasi pengambilan BBM solar subsidi di salah satu SPBB yang berada di Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara. Dispensasi tersebut diperuntukkan bagi para pengusaha motor kelotok yang beroperasi di Pelabuhan Rasau Jaya dan berlaku pada akhir Juni 2026. Sujiwo menilai apabila persoalan tersebut tidak segera ditangani, maka akan menimbulkan efek domino terhadap berbagai sektor, terutama mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Ditegaskan, surat dispensasi akan diterbitkan hanya bersifat sementara, sambil menunggu terbitnya surat keputusan dari BPH Migas. Meminta Pertamina bersama aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM agar tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Selain itu, perwakilan PT Pertamina Irsan Firdaus Ghassani menjelaskan bahwa secara aturan kapal dengan tonase tertentu memang harus memiliki dasar SK dari BPH Migas untuk memperoleh BBM subsidi. Selain itu, anggota DPRD Kuburaya Arifin Nur Aziz mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan transportasi air yang sangat dibutuhkan masyarakat pesisir dan kepulauan. Sekian Pontianak punya berita.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga ugak kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan nih Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

0: dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Terima kasih Bu Abas, semoga menyentuh hati, telinga ya enggak, dengan lagu-lagu pilihan yang mau coba hadirkan di ruang dengar Bu Abas. Tahu-tahu dah jam 8 lewat 10 menit. Enggak terasa Bu Abang ya. Memang waktu bukan nunggu kita. Enggak, jalan terus waktu. Kita yang kadang menyia-nyiakan waktu. Nah, itulah termasuk juga sayang kalau misalnya hari-hari yang kita lewati gitu-gitu ya, ya enggak ada perubahan. Jadi untuk membangkitkan habis bangun tidur nih suasana hati, istilahnya mood. Enggak mood Mopin. Apa sebab? Bolehlah ceritakan Mopin nih supaya kita nyambung. Nyambungkan hati. Terutama kalau yang muslim pastinya nyambung hati kepada sang penciptanya ya. Kalau Mbok Abang boleh share sama Mbok Fit, bagaimanakah Mbok Abang membangun suasana hati dari awal pagi sampai tidur, bangun lagi gitu ya. Bangun pagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, tidur lagi. Ayalah, karena mungkin beda-beda ya Mbak Abang ya, cara membangunkan suasana hati supaya berenergi positif, supaya tenang batin ya kan. Ngandalkan kebahagiaan dunia itu emang kayaknya kurang ya kan. Jadi ya, ya masing-masing lah ya cara supaya konsisten, supaya istiqomah. Takut istri di rumah. Nggak. Supaya tadi konsisten. Supaya dapat ketenangan lah. Nggak muluk-muluk lah Mbak Abangnya. Yang penting tenang dulu. Kalau Mbak Abang boleh sering ke Mbak Fit di pendapat awak. Awak bangunkan suasana hati Mbak Abang dengan cara apa? Apakah mungkin dengarkan perempat dulu nih, lagu-lagu musik favorit Bu Abang, atau peregangan dulu Mbok Fit. Oh, tangan kaki kaku, tidur ya singkat. Oh ya kok, oh, jadi belum nyatu amat nyawa nih. Tapi biar lebih stabil, ada cara-caranya, mungkin minum jamu dulu. Minum air putih panas dulu. Pokoknya ala-ala Mbok Abang lah. Yuk silakan pengantar Mbok Pit ya. Yuk, bagaimanakah cara Mbok Abang membangun suasana hati di suasana pagi? 0561-571-571 aja Mbok Abang, atau di 0811-570-0943. Siapa dulu nih? Boleh pendapat awak?
1: Awak-awak Mbok Pit.
0: Awak-awak. Apa di kabar?
1: Baik Mbok Pit, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kode. Assalamualaikum. Pagi-pagi nyapu pakai sapu lidi. Sapu lidi adanya di taman.
1: Di taman.
0: Apa kabar untuk Abang Wardi? Banyak yang bilang Bang Wardi pria idaman. Subhanallah. Bila lagi Bang Wardi, jarang-jarang ada yang muji kan?
1: Wih.
0: Itu termasuk rezeki.
1: Iyalah
0: rezeki itu kan tak mesti duit.
1: Memang pujian juga.
0: Sekarang Bang Wardi balaslah ke Mbok Pit ni. Jika berkenan.
1: Mau
0: aku lah ya. Pinter Bang Wardi.
1: Membeli terasi, pakai sendal jepit.
0: Jauhnya.
1: Habis itu membeli melewat.
0: Sedapnya.
1: Terima kasih pujian yang buat Mbok Pit.
0: Alhamdulillah.
1: Mbok Pit juga selalu bikin ketawa.
0: Alhamdulillah. Nyambung ya?
1: Nyambung.
0: Itu bangunkan suasana hati. Betul tak Bang Wardi?
1: Suasana hati
0: Mbok Pit. Kalau Bang Wardi mungkin ala-alanya Bang Wardi lah ya.
1: versi saya lah ya.
0: Versi Bang Wat kan lain-lain setiap kita bangun tidur kayak biasalah kadang lemah masih kan. Belum nyatu amat. Jadi mau apa rebahan dulu.
1: Ya rebahan dulu.
0: Atau buka handphone nih. Biasa Bang Bawardi yang ya apa hari-harinya gimana? Boleh sharing?
1: Kalau saya hari-harinya itu seperti biasa yang nanti Mopik bilang, saya dengar perempat dulu Mopik
0: kalau non-stop.
1: Perempat tuhnya programnya bagus-bagus sih Mopik.
0: Alhamdulillah makasih. Itu pula awet pula radio Bang Bawardi ya. Udah dari jam tahun-tahun berapa tuh?
1: Kami beli kemarin tahun 2022.
0: Oh, baru.
1: Baru yang kemarin tuh ada tapi rosak pula mobilnya.
0: Oh, yang rusak tuh enggak diservis.
1: Enggak diservis, servisnya rusak lagi.
0: Berarti lem biru ya, enggak?
1: Lem biru.
0: Lempar beli baru. Saking kesalnya kan. Rosak, lempar kilo aja Bang Hardi.
1: Kilo ya,
0: tapi. Ada enggak lah untuk duit sabun. Masyaallah. Jadi Bang Wardi tadi mulakan dengan kalau bangun tidur. Oh, dengar perempat FM dulu.
1: Perempat bagus, bagus ya caranya Mbok Fit.
0: Oh iya. Nggak ibadah subuh dulu ke?
1: Hah?
0: Nggak sholat subuh dulu?
1: Sholat subuh biasa ketidoan.
0: Jujur. Oh.
1: Saya kesiangan bangun yang paling awal tuh mama Mbok Fit.
0: Tapi nggak apa-apa Bang Wardi, walaupun terlambat tetap laksanakan. Biarlah Allah tahu Bang Wardi mungkin tapi itulah tapi jangan kok bisa janganlah sering-sering.
1: Jangan sering-sering lagi.
0: Aduh, orang kira sholat duha iya sholat itu kan dua rupu sholat subuh. Tapi tidak apalah ada terus Bang Wardi.
1: Nah terus habis itu saya kadang-kadang minum air hangat lo.
0: Berapa gelas tuh?
1: Air hangat dulu.
0: Air hangat tuh harus tuh ya. Oh gitu.
1: Hangat. Pagi tuh air hangat baru saya sarapan.
0: Air hangat. Emang apa Bang Wardi? Kok udah minum air hangat tuh apa yang rasanya? Apa rasanya gitu?
1: Saya rasakan. Air hangat kalau saya minum tuh yang saya rasakan tuh badan saya jadi ringan gitu.
0: Emang udah terbiasa kali ya? Udah sejak kapan Bang Wardi mulai kan?
1: Waktu kemarin waktu pas saya kena paru-paru tuh saya kan disuruh banyak minum.
0: Berarti udah berapa tahun? Udah berapa tahun lah ya?
1: Air dingin kurangi dulu kata dia.
0: Jadi masih alam, dalam keadaan perut kosong ya?
1: Perut kosong.
0: Itu apa? Minum air hangat.
1: Air hangat.
0: Jadi cara minumnya gimana Mama di waktu yang tepatnya tuh? Jadi apa gosok gigi dulu sesudah gosok gigi kan ada yang kayak gitu.
1: Sebiasa sih gosok gigi, cuci muka lah biasa tu mopi dah.
0: Baru lah ya.
1: Hangat. Kadang-kadang minum dulu baru cuci muka.
0: Biasalah. Yang penting buat nyaman dah.
1: Apa mopi?
0: Ya buat nyaman-nyaman saja. Kerongkongan jadi blong, gitu.
1: Terus yang membuat hati saya bisa apa kata tu mohon lagi tu mopi. Kadang-kadang saya biasa bersenandung ria di rumah nih, Bu. Saya kan hobi bernyanyi,
0: Jadi, itulah tadi tuh ya. Assalamualaikum. Senandunglah dulu nih cerita.
1: Senandung, kadang-kadang saya bersyair gak sikit di rumah. Saya ini dengan orang tak ada. Saya kan tak ada kuat-kuat malu lah.
0: Senandung apa terserah bebas.
1: Kadang-kadang biasa selawatan juga sih mungkin.
0: Masyaallah.
1: Belum biasa tuh kan di rumah tuh kan ketuan kan bagus pagi-pagi baca tibir kulum.
0: Yang mana itu Bang Wardi? Lupa Mbok Fit yang mana?
1: Mau. Tapi jangan ketawa Mbok Fit dengan soal saya ya.
0: Janganlah apa pula. Ada percobaan
1: ya. Gila Mbok Fit ya.
0: Selalu ada Muhammad.
1: Umat

0: 30 wadaiha wa'afiyati abdani wa shifaiha.
1: InsyaAllah.
0: Lanjut ke?
1: Lanjut.
0: Wa nuril absari wa'afiyatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
1: Masyaallah. Pintar Bang Wardi ya. Orang bilang itu selawat syifa, selawat untuk
0: untuk
1: penyakit.
0: Untuk penyakit katakan juga ini. Menjauhkan dari itu penangkal sihir katanya.
1: Masya Allah. Dari mana Bang Wardi belajar nih dapat ilmunya?
0: Kadang-kadang dari Pak Ustaz juga.
1: Iyalah baguslah. Iya. Mana yang baik tuh pertahankan Bang Wardi. Mana gak tahu nih kita nih kan gak nengok dia, dia nengok kita. Karena kita makhluk kasar, dia makhluk.
0: Gak tahu.
1: Halus ya kan.
0: Jadi kok saya takut-takut tembok kita ya, baca yang tadi
1: selawat 30. Mantap. Rutin.
0: Enggak rutin kadang-kadang.
1: Iyalah, kapan sesempat, kapan kadang mulut tuh spontan kan?
0: Spontan.
1: Terus Dani masuklah jam-jam 7. Masuklah jam sekarang. Masuklah sampai jam sekarang.
0: Sekarang. Kadang-kadang saya pakai apa? Pikir juga. Kalau saya pengen selawat sama kayak tadi tuh titik puluh.
1: Alhamdulillah, mantap.
0: Tapi bagus sih, Bobit. Bagus sering-sering baca tuh sering.
1: Bagus.
0: Bagus.
1: Alhamdulillah. Udah minum air hangat udah. Sarapan belum?
0: Sarapan nanti jam 6:30 pagi nanti.
1: Udah tadi. Ini 8:30 dah.
0: Ini 8:30 dah.
1: Berarti tadi udah sarapan ya?
0: Udah sarapan.
1: Udah ya, 30 menit sarapan.
0: 30 menit sarapan.
1: Sampailah. Nunggukan pendapat awak.
0: Nunggu pendapat awak.
1: Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Itu rutinitas tiap
0: pagi. Versi kami sih, Bopit.
1: Versi Abang Wardi. Apa-apa.
0: Kalau orang mau ngikut versi saya kayak tadi, boleh.
1: Bertahap, ya enggak?
0: Bertahap.
1: Enggak perlu buru-buru.
0: Buru-buru.
1: Variasi gitu Bang Wardi. Jadi enggak bosan. Iya kan?
0: Apa mau fit?
1: Jadi enggak bosan, variasi. Sip. Mudah-mudahan manfaat ya apa yang udah disampaikan Bang Wardi. Sehat
0: kan
1: terus.
0: Juga sih.
1: Semangat.
0: Semangat,
1: Bobi. Iya, itu bagi sama yang lain ya.
0: Makasih Bobi.
1: Makasih sama Bang Wardi.
0: Iya,
1: sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat tips kita nih dari Bang Wardi. Ya, itu ala-alanya versi Bang Wardi. Ya enggak apa-apa. Mungkin Abang juga ada bangunkan suasana hati supaya nyambung. Iya, jangan main-main. Ini dalam otak kita nih kan banyak apa tuh Bang Wardi? Banyak apa nama tuh? Iyalah, banyak ininya. Banyak maunya. Kok enggak dikendalikan? Bablas gitu kan. Tahan dulu. Okay. Yuk, sila yang berikutnya. Ada ke pendapat awak?
2: Pendapat awak.
1: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini macam apa? Mau tundang ke? Mau syair?
2: Terus mandi.
1: Mantap. Tidak lupa
2: menggosok gigi. Habis mandi ngambil air wudu.
1: Alhamdulillah.
2: Menunaikan sholat 5 waktu.
1: Versi macam.
2: Alhamdulillah.
1: Mantap. Ini baru namanya Ma'anjang.
2: Pagi-pagi duduk menanti.
1: Sedap.
2: Sambil bersantai di atas kursi.
1: Mantap, kursi goyang.
2: Demi up dari pagi tadi. untuk pergi di RRI.
1: Udah mesole. wangi Dani, alhamdulillah. Jalan-jalan ke Pontianak, ketemu Ma Anjang menawan hati. Ma Anjang banyak duit tapi dia bijak. Supaya bahagia dunia akhirat. Tidak Anjang.
2: Amin.
1: Alhamdulillah. Jadi cerita apa dah Mak Anjang tadi pagi? Setiap subuh bangun apa buat?
2: Kalau suasana sekarang dengan dulu tu lain lebih suasana Mak Anjang di pagi hari.
1: Dulu dengan sekarang
2: maksudnya? Kalau dulu lagi muda dulu tu.
1: Lagi muda.
2: Bangun tidur terus mandi terus terus solat dulu. Terus ke ladang
1: dulu, habis sholat ke ladang.
2: Sekarang ini jamnya udah.

0: Pakai ke kayu.
1: Berapa jam?
0: Itu 1 jam lebih
1: lama
0: gitu.
1: Gak yuk? Lama di jalan ya, belum nyampe ladang.
0: Berangkat dari rumah tuh kadang-kadang 6:30 itu kan.
1: Subuh, habis subuh tuh.
0: Tapi radio dibawa terus nih.
1: Untuk nemankan lah ya.
0: Monitor terus, cuma dulu belum dapat masuk radio.
1: Iya. Terus
0: jadi
1: apa
0: nanya untuk dapat masuk radio tuh dari Mbah Meng.
1: Oh iya.
0: Karena dulu tuh awalnya tuh panjang tuh jumpa Mbah Meng tuh di Sembulu. Mbah Meng, Alpian, Mbak Epa. Terus siapa gitu ramai rombong dulu tuh orang Kenari gitu.
1: Manjang. Jadi kalau udah pergi ke ladang tuh apa yang dibawa? Bekal apa aja? Nasi,
0: bekal
1: lauk.
0: Jadi kalau jam 4 subuh kadang belum sampai jam 4 dah bangun masak.
1: Udah masak dah ya, udah siap-siap. Jadi balik-balik ke rumah jam berapa balik-balik ke rumah?
0: Balik ke rumah tuh sore, jam 4 sore
1: balik. Masya Allah.
0: Jam 5 sampai.
1: Lama gak ya? Jadi banyak
0: karena waktu. Ada gubuk untuk seharian, untuk minyak tengah hari gitu kan. Kalau jam 11 tuh kita udah naik ke ladang lah.
1: Apa aja yang dikerja?
0: Kalau itu kadang-kadang kita masak aja lauk, sayur, ladang kan banyak sayur.
1: Manja, biasa apa lah buat lama di ladang tuh buat apa aja? Beladang apa aja?
0: Beladang padi sayang.
1: Padi ya,
0: ya.
1: Alhamdulillah.
0: Terlama saya hidup dengan bapaknya. Beladang padi 42 tahun.
1: Lama gak?
0: Ya,
1: jadi itulah hasilnya, ya enggak? Alhamdulillah.
0: Manjang nikah tuh tahun 75.
1: Alhamdulillah.
0: Sekarang Pak meninggal udah 5 tahun dah.
1: Lama dah ya. Jadi tadi lain dulu lain sekarang. Dulu ke ladang. Jadi kok sekarang nih?
0: Sekarang
1: bangun tidur
0: sekarang
1: langsung.
0: Manjang udah santai gitu kan? Tapi kalau kita ibu-ibu nih biarpun bagaimana tetap kita mempersiapkan diri. Beres-beresin rumah. Cari ekonomi juga masih
1: perhatian ya, peduli.
0: Tidak memaksakan diri kayak kemarin.
1: Mantap.
0: Jadi sekarang nyantai-nyantai.
1: Tapi
0: kalau ada rezeki pergi RRI makan bakpan. Makan berbagi, keterangkan?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Jadi semangat hidup gitu.
1: Jadi ada aja ya.
0: Jadi kita tidak usah lemahkan mental. Semakin semangat gitu. Biarpun kita wajah kita udah tua, tapi hati tidak usah tua.
1: Mantap. Iyalah. Tetap pede. Mana enggak pede, gincu ya merona. Harga yang 400? Mantap, kalau lagi muah-muah tuh.
0: Kalau dah nak pergi RRI ni, mi up ni keping.
1: Oh, betul, pe. Biar kesannya tuh anak muda, berani. Elegan. Jangan suka yang warna merah.
0: Sekarang ni berubah situasi.
1: Situasi. Biar ada efek-efek cerah, menyala. Betul.
0: Tapi
1: juga.
0: Tapi kalau macam ni, kalau masalah memang kalau mereksi diri ni memang macam ni kan suka tampil gitu Mbak Pit.
1: Alhamdulillah bagus.
0: Ya,
1: itu buat suasana hati
0: nih.
1: Jadi enak gitu ya.
0: Jadi muda ni yang ikut apa kegiatan kesenian, kasidah kan?
1: Betul.
0: Ada Japenan. Lagi umur men tu 5 tahun tu mulai pengajian rutin. Sampai sekarang umur men dah 40 tahun. Jadi 35 tahun dah manjangin dah menjalankan pengajian. Dan sebagai pembina juga.
1: Alhamdulillah, rajin.
0: Jadi di samping itu, panjang tuh ditunjuk untuk sebagai pembina. Alhamdulillah ada penataran.
1: Ada juga.
0: Ada penataran. TP.

0: TPA namanya.
1: Seperti
0: jadi dalam TPA itu lengkap.
1: Pelatihannya.
0: Ada drama, ada adab-adab kita.
1: Siapa yang ngasih itu?
0: Ada belajar prajurit.
1: Nah, gitu. Siapa yang ngasih ilmu pendidikan itu tuh siapa? Dari mana?
0: Itu di desa.
1: Oh, di desa. Dia yang datang.
0: Yang guru-guru yang ngajar itu dari Pontianak.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Bapak siapa ada guru yang paling besar dari Pontianak itu? Yang nuliskan tajwid itu di buku karton gitu.
1: Oh, adalah
0: masa yang sampai Manjang tuh untuk membina anak-anak tuh lagi nih ada nyanyinya.

0: yang wau mimnon itu. Jadi Makjang tuh selama Makjang penasaran tuh lagu itu tuh masih
1: enggak
0: Makjang lara kan masih.
1: Ya biasa kalau dilagukan tuh cepat hafal.
0: Cepat hafal itu. Iya. Jadi apa hukumnya itu kan?
1: Iya, betul.
0: Jadi Jawa Memnon itu non mati bertemu dengan empat huruf itu yaitu idram biruna.
1: Idram biruna.
0: Jadi itulah kuncinya tuh.
1: Jadi kuncinya apa Mak Anjang? Kuncinya supaya semangat hidup. Kalau versinya Mak Anjang harus semangat. Terus pakai gincu merah.
0: Nah, jadi itulah kita sekarang ini makin banyak teman kan, sudah tua. Walaupun rezeki pas-pasan lah kata orang kan.
1: Alhamdulillah masih bisa hidup.
0: Kita udah tenang hidup kita.
1: Syukuri.
0: Tinggal kita menuju yang satu aja.
1: Ya.
0: Jadi kalau insyaallah lah hidup kita sehari-hari ini ibaratkan dapat pagi untuk sore, dapat sore untuk pagi udah. Alhamdulillah.
1: Ya, mantap dah.
0: Penting kita tidak putus silaturahmi.
1: Siap-siap.
0: Kemarin kan Manjang kan ngadakan acara kan
1: Alhamdulillah.
0: Kamu macam orang acara nikahan.
1: Oh, Masya Allah.
0: Kata Manjang kata nikah.
1: Kata orang ini acara apa nih rupanya. Pengantin baru. Pengantin lama. Wajah baru. Sehatlah ya Manjang ya. Kita bagi sama yang lain ya. Oh iyalah.
0: Ya, makasih saya.
1: Ya, sama-sama sukses, murah rezeki.
0: Diberi kesehatan jasmani dan rohani dalam lindung Allah. Dan yang mana sakit yang kalau Allah menyakitnya semangat.
1: Amin.
0: Dan yang mana sedih dibahagiakan, yang mana susah disenangkan.
1: Amin.
0: Yang mana rezeki sempit dilapangkan.
1: Amin.
0: Supaya lancar. Aktivitas kita dan dimudahkan Allah urusan kita. Amin
1: ya Rabbal Alamin. Makasih banyak.
0: Makasih Mbak Pi.
1: Iya sama. Mana lebih ini?
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I love you. You love me. Makasih banyak. Baik, itu versi Mak Anjang. Oh, lain dulu, lain sekarang. Lain dulu, lain sekarang. Dulu-dulu Mak Anjang pergi ke ladang. Kalau sekarang Mak Anjang bermake up. Gincu merah, sungguh merona. Baiklah, jadi kata Mak Anjang bangun tidur segala macam. Yang penting kuncinya silaturahmi, sempatkan nyapa, ya tak? Sempatkan bantu, doakan, saling bahagiakan. Itulah. Makasih banyak. Berikutnya sila mau abang suasana hati supaya bangun pagi ni berkas panjang hari ya mau abang ya. Jadi tak monoton gitu kan. Apa hidup biar berkah ni nambah kebaikan apa supaya harian mau abang tu nyaman, hati tenang, ditata dengan apa. Bolehlah sharing sama Mbok Fi. Ala-ala mau abang lah ya. Kalau saya Mbok Fi begini. Kalau udah bangun tidur rutinitasnya saya begini. Boleh. Yuk. Ada lagi 0561-571-571 atau di nomor WA Mbok Pit ya. 0811-570-0943. Silakan. Pendapat awak.
2: Kan pendapat awak.
1: Awak siapa awak ni?
2: Bismillah.
1: Masya Allah. Allah.
2: Assalamualaikum. Maka ucapkan.
1: Waalaikumsalam.
2: Ada COVID yang lagi siaran.
1: Amin.
2: Apalah hari lah ini mak Bukit beri pendapatan.
1: Ah, bukan lagi.
2: Kepada kawan-kawan yang lagi mendengarkan.
1: Ah, masya Allah. Inilah dia Makam Maria yang tak pernah sombong. Orangnya selalu setia menolong. Pagi-pagi dia suka main pingpong. Walaupun kiri kanan giginya udah bolong. Janganlah marah.
2: Tenanglah, tenang. Apalah? Mak kena nunggu uang.
1: Oh iya ke? Mantap.
2: Kalaulah dapat makan semikin giwang.
1: Aduh, Isa, jadi balik muda. Eh tak?
2: Tak lah, bahagia.
1: Aduh.
2: Aduh, bagi dah Bopi lah. Bopi kena makan kita buat terus lah,
1: Bopi. Mana tak? Balik muda. Makam, apa cerita? Mentang-mentang nombor baru, pasti mau dapat cari yang baru ni.
2: Dah yang baru, makam ni dah kadar luasa. Tua manjang tua pakai apa tadi yang merah merona.
1: Gincu.
2: Harga berapa? 500 Masa lah orang mempawah. Orang mempawah tergila-gila.
1: Betul.
2: Misalkan orang tua terbalik pula orang muda yang gila-gila.
1: Mana ndak?
2: Apa ndak? Ni ngok dia mirah merona.
1: Sebatas dagu ya.
2: Ya buka kerisut. Yang penting beber merah merona.
1: Tapi bawa hitam. Subhanallah.
2: Biar berjalan ngambang-ngambang pakai tongkat. Yang penting merah merona.
1: Iya benar-benar. Semangat itu.
2: Alis minor-minor melintang.
1: Dilempung-lempungin.
2: Orang nyupir mobil pun tengok anak nak masuk lepas.
1: Saking tergoda. Tengok bibir merona. Jadi
2: panjang. Pernah tak terpanjang? Bibir tu merah-merah. Apa nak nak merah-merah? Kalau yang merah tu pasti orang muda yang gila-gila.
1: Apa yang tua?
2: Padahal dah tua nak. Masa orang muda gila orang tua? Kena cantik-cantik anak tu merah merona.
1: Aduh.
2: Kita yang muda nak. Cewek muda kita.
1: Masya Allah. Jadi apa cerita makam ni? Biasa kalau bangun tidur, apa buat?
2: Jadi pendapat kita tadi ni apa benda ni?
1: Benda tu lah kok dah bangun. Supaya nyatu dah nyawa ni. Biar semangat hidup. Anda gitu-gitu je gitu ya. Biasa makam bangun jam berapa?
2: Bangun tetap jam 4. Jadi masalah kita bangun-membangun ni nak doa tidurnya ada doanya. Jadi bangun berdoa, habis doa bersenam, blok senam badan kita.
1: Senam badan lo.
2: Senam berdiri buat pit, tak boleh.
1: Tak usah berdiri dulu.
2: Senam dulu baca-baca. Nanti mau megang barang, apa semua dibaca. Megang barang-barang kita pegang ni, kita pertama kita megang barang memang kita aku baca. Kalau tidak mati kita disuntuk buat pit.
1: Barang itulah apa? Yang dimaksud makam ni barang apa yang dipegang?
2: Jadi kata di semuanya berdoa. Masuk WC berdoa, bangun tidur berdoa kan? Betul tak Upi?
1: Betul, bangun tidur.
2: Bangun tidur berdoa. Bangun tidur berdoa. Megang barang-barang berdoa. Mau mandi berdoa. Jadi mau berjalan berdoa. Balik jalan berdoa. Semua itu doa. Tapi tergantung yang masing-masing yang membawanya. Ya tak?
1: Betul.
2: Tapi doa ni kan berbeda kan? Jadi ketua mak makam dan itulah Mopit. Kalau kita nak sakit apa meliluk tu, itulah dia tarik Mopit. Kita kerja, kita tidak ditelak. Jadi barang ini aku ditelak Mopit. Ditelak dulu. Jadi kita menggambarkan ditelak dulu. Jadi inilah kalau kita mati merayau nak sakit tu, ambilkan aku itu apa datang, itu apa benda. Itulah yang agak kita Mopit. Jadi barang ini kita semalam kita apa, kita bekerja telaklah dulu baru kita pegang barang.
1: Supaya apa tu makam?
2: Itulah tadi alhamdulillah adik-adik mak makam tak ada yang melilu, tak ada. Sakit tak ada lama-lama langsung tinggal sakit apa koma langsung tinggal. sudah meninggal, tidak ada, tidak ada sakit sampai sebulan gitu
1: orang tu, tak ada. Itu ada petuah ya makam.
2: Jadi kita makam pakailah petuah tu. Itu orang-orang Cina-Cina pernah sakit ke makam di Gulu Kilat? Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Minum baik kita berdoa. Minum baik putih ya pagi-pagi tu kaya doa mupit. Akan pakai doa 11 kali bismillah, 5 kali bismillah, 11 kali doa itu. Makan minum. Jadi kita tu bukan takut sakit, tidak mupit. Mencegah,
1: menjaga. Mencegah, betul-betul.
2: Sama makanan, makan tengok-tengok barang. Jadi makan tak seorang makan, makan pilih memang makan sikit.
1: Jadi mau makan tak baca doa lo, ya tak?
2: Bukan takut mati, masa mula mati. Naga.
1: Iyalah.
2: Tapi cegahkan kerja supaya badan kita sihat. Makan motor yang makan putar.
1: Tak ada kain
2: putar, letakkan sepak anak tu. Kaki tu putar. Mana duli?
1: Kalah-kalah gitu kan parkir.
2: Orang pakai parkir, nak ibu ni umur berapa bu? 60 jarak abang abu motor yang ibu putar. Kita dah mana duli, kita makan umur lah. Selalu tanya bu, tidak ibu ni
1: mati. Wajah saya bilang dia muka memang perempuan gitu. Tapi tenaga ni laki-laki.
2: Kalau jalan sempit tu mana kita nak mundurkan motor, nak kepayah jalan sempit tu kan. Bu tengah-tengah kan motor, letak kaki motor standar tu putar.
1: Kaulah. Allah.
2: Penajang satu putar motor. Jadi Mokpit, petua ini kalah ilmu Mokpit. Ilmu kan. Jadi kita pakailah yang apa-apa makan. Kita semuanya berdoa, berjalan berdoa, naik atas motor berdoa, jalan berdoa. Semua banyak Mokpit mau dipakai.
1: Alhamdulillah.
2: Bawa keluarkan duit berdoa.
1: Pakai doa semua ya makam ya.
2: Itu dinar, nama duit tu kan dinar.
1: Dinar.
2: Jadi masa duit tu dia belum. Masih tak aku makam, yakin masih tak kaya, tapi alhamdulillah makan lah nyaman. Jadi kaya soal keluar lah ya Bu Pit. Yang penting tu sihat, makan nyaman dah lah.
1: Alhamdulillah. Amalan
2: tu pada kurang Bu Pit, pada pula orang tak boleh tak duit.
1: Iyalah.
2: Orang kaya yang boleh tak duit dah ke?
1: Ya.
2: Dan kita hidup ni, jadi itulah kunci makam.
1: Kunci makam ya. Apa?
2: Kita mau lomba sama bocah bakar, mau lomba mau nyanyi semua doa. Kalau tak berdoa Bu Pit bergegar lutut Bu Pit. Maka doa nyanyi, maka kalau nyanyi gaji buat nyanyi apa doa senang makam ada juri, nak meduli.
1: Tak ada peduli.
2: Kecil menang makam juri tu.
1: Kaulah.
2: Pergi sidang sidang kelahi pengadilan agama, siapa dia berani mempawah makam 11 orang itu orang bumi raya, ibu tak bawa ke bu anak pendamping kata makam kelahi seorang, aku pergi seorang ngadap pengadilan agama tu 11 orang Bu Pit. 11
1: kau
2: tutup tukul ni orang ni tutup tukul yang lawan makam kelahi tidak datang makam tuang je, tapi sudah kita baca dah, kita tiup dah Bu Pit. Langkah kaki tangan tiup rasanya Bu Pit, tak ada masalah.
1: Alhamdulillah.
2: Makanya makan tu kan saya cerita lah, nak makan boleh makan semua ada, tak ada laki makan.
1: Alhamdulillah.
2: Tunduk misi tu Mokpit, tak ada apa lah. Mana ada duli, kecil lah, tak apa-apa. Jadi makanya isyarat itu harus penting.
1: Penting, ya. Berarti mak, itu dari bangun tidur, makam tu sampai tidur lagi tu, tak ada putus amalan tu ya.
2: Makam si Mopit kalau subuh bangun tak pernah tidur Mopit.
1: Langsung lanjut aktivitas. Tak boleh. Tak boleh.
2: Makam bangun tidur, langsung mandi, langsung solat, habis solat ngaji, baru minum air putih. Barulah megang masak. Jadi teratur, jadi teratur kondisi badan kita tu biar teratur.
1: Tak ada ngantuk-ngantuk sekali, tidur sebentar dia tak ada tidur siang ke apa ke? Tak.
2: Tak pandai tidur siang makam.
1: Tak pandai. Allah. Jadi kapan dia tidur ya?
2: Tak pandai tidur. Memang tak pandai tidur siang. Melayau.
1: Melayau. Duli. Jadi?
2: Jalan lah. Tak ada tidur.
1: Oh, jadi malam tidur jam berapa makam tu? Habis
2: malam
1: isa.
2: Tidur jam 12. Tadi malam jam 12. Habis anak tu, apa nama dia? Pro 1 tu, baru tidur.
1: Jauh
2: ke? Makam tu, sinetron tu.
1: Nonton pula.
2: Jadi tidur tu lah. Malam tidur tu paling-paling berapa jam ya, Bopir? Kau jam 12, jam 1. Paling-paling 3 jam dia tidur dah.
1: Tiap hari tu? Tiap hari tu macam gitu. Tidur jam 12, bangun jam 4. Tiap hari.
2: Tak
1: bisa tidur awal ya. Alhamdulillah. Semangat pula makan. Jadi hari
2: dah pula makan tu. Tengok pagi tadi jam 6 dah selesai masak dah. Ada makan.
1: Yelah. Biasa orang tu kan harus sampai berjam-jam.
2: Masak ikan sama udang, sama cabai besar, ikan asin biawan. Dah makan dah makan. Mana duli?
1: Alhamdulillah. Jadi berkah. Semangat lah ya makan. Salut. Ah, kita bagi sama yang lain ya. Ah, mak kasih banyak udah berbagi.
2: Banyak
1: ucapan doa ya.
2: Sehat semua dan
1: mati
2: penyakitnya.
1: Alhamdulillah.
2: Dan mudah-mudahan sehat semua ya.
1: Amin. Makasih doanya.
2: Rezeki semua kita ni.
1: Alhamdulillah.
2: Kalau panjang nanti nak kahwin kita berdoa.
1: Banyak amalan.
2: Kalau panjang kahwin nikah panjang makam nyumbang gula lah 20 kilo. Mampu saya ada nyumbang gula dah pergi lo masih mampu.
1: Makin lah manis benda tu.
2: Janda nyumbang. Pasal 500 ribu juta masih bisa mampu nyumbang. Tenang ya.
1: Ketimanya jadi. Iyalah. Sehat lah ya. Makasih banyak Makam.
2: Oh iya dah. Masih assalamualaikum. Ya,
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sejuk hati teduh. Dengarkan Makam ya, apa-apa. Alhamdulillah berkah. Banyak amalan Makam, makan, tidur, masuk WC, berpakaian, keluar rumah, balik gig ke rumah. Semuanya bernilai ibadah, kata Makam. Dapat perlindungan paling tidak, enak. Mengubahlah rutinitas kita yang mungkin tak terlalu seperti Makam. Kita rutinkan sekarang. Masa kalah dengan yang tua? Tapi kan semua menuju ke amalan yang berpahala, ya enggak? Itu versi Makam. Nggak apa, versi kita yang lain. Silakan, bagaimana kalau mpok abang yang lain cara membangunkan suasana hati ketika bangun pagi ini? Amalan apa atau ada kegiatan apa? Pendapat tawa.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa gerangan?
3: Pak Sudar di Peru.
1: Apa kabar Pak Sudar? Sehat?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Maaf lahir batin, lama tak jumpa.
3: Dengar dua ibu yang merepet tadi itu.
1: Pak Sudar jadi tersulut ya.
3: Ini manusia hebat. Sebelum saya berpikir ya, saya nak ngulas mereka berdua dulu. Ini orang sejujur seperti ini, orang Indonesia, terutama Pujana, banyak apa ya?
1: Banyak merepek.
3: Banyak segan, banyak bercanda. Banyak. Saya sampai dia polos. Panjang-panjang tadi. Saya, ya Pak, kalau orang Pujana ya, orang kita ya, Pak Pujana. Pak Pujana tidak ngomong. Saya ini sekarang sebagai pembina. Saya ditunjuk. Masa orang kita yang pada tak pernah begitu. Apa kira aku dan nak tak bisa ucapkan bahasa itu. Tak ada mana kat saya. Mana dia
1: merendahkan diri. Enak
3: padahal kalau di barat orang seperti inilah. Jadi orang lebih mudah tahu akan segera bertanya ke dia.
1: Iya bu, lurus, bujur arus.
3: Saya salut tadi sebelum saya lah ya. Bagus benar orang ini. Bisa dia mengungkapkan seperti itu. Untuk saya aja pribadi, hati saya tak bisa mengungkapkan. Saya bisa, saya pandai. Tak bisa. Bopi pun tak mungkin begitu. Kemudian panjang. Kemudian mokam tadi itu kan. Saya begini. Dia melantunkan gampang.
1: Gampang.
3: Tadi salam awal itu kan.
1: Masya Allah.
3: Jujur. Jadi saya setuju. Ada orang yang bisa seperti ini nih, Bu Fit. Saya setuju. Setujunya apa? Jadi dia punya sesuatu yang bisa pada dirinya. Kita bisa nanya, minta tolong, bisa mohon bantuannya. Tapi kadang-kadang kita ini kan tahu, tapi kita tidak mau menunjukkan tahu. Makanya kita ini payah maju. Serbanya tak nyaman, tak enak. Nanti dibilang sombong, nanti dibilang sok.
1: Iya.
3: Saya setuju pendapat macam Mokam. Kemudian waktu itu saya pernah dengar Mokam tuh di radio di ini nomor 4 nih. Dia bilang dia pernah ngurut orang sakit tak bisa jalan apa. Kemudian ditunjukkannya di tempat ini. Saya tuh sebenarnya ingin berkomunikasi, mohon maaf Bu Pin. Cara pribadi. Istri saya ini kan setruk udah 16 tahun nih. Saya tadinya mau berkomunikasi dengan Makam nih, mau nanya di mana tempatnya. Jadi saya Bu Pin. Istri saya 16 tahun, selama 8 bulan total itu saya ngurus luar dalam istri saya, Bopit. 16 tahun. Jadi saya dengar itu Cuman saya cari mana nomor Mak Kam ni di grup tu kan.
1: Mau gak? Nanti tanya lo dia tu mau enggak? Soalnya nomornya ni khusus untuk yang untuk yang berobat beda.
3: Bilang ya Pak Sudar. Saya tersah nih. Saya perlu merasa sempat. Saya mohon maaf. Saya nama saya ngomong. Saya pernah ini dulunya ya. Inilah cantik gitu ini kan.
1: Nanti ya. Nanti ngomonglah itu tatap muka nak empat mata.
3: Nggak, saya nak lewat WA nanti ibu mau ngomong dengan Bapak di mana tempatnya alamat yang ini nih. Nanti istri saya lah berbicara ini kan. Kita masih yang kedua kesantunan kita kan. Bokam belum kenal saya juga belum kenal secara pribadi dengan beliau. Itu saya sebenarnya mau tanya, kalau memang Bu Pin bisa mengkomunikasikan saya dengan dia, saya mau tanya, tapi yang akan berbicara nanti istri saya.
1: Iya, iya.
3: Oke, Bu.
1: Terima kasih banyak Pak Sudar. Sehat selalu ya. Cepat sembuh Ibu.
3: Kembali ke rutinitas kita dulu ya, sebentar sikit ya.
1: Iya.
3: Seperti biasa tadi tema. Kalau saya yang pertama bangun tidur itu berkemas, udah. Berkemas saya nyuci, saya nyapu, saya apa, karena saya punya anak laki-laki 3. Memang semuanya saya ajar. Tetapi rutinitas saya itu setelah habis sholat lah saya berkemas. Setelah itu baru saya aktivitas olahraga ringan dengan ibu. Jadi setiap hari saya pulang. Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sudar. Ya, alhamdulillah. Beri komen ceritanya. Saking salut kepada mak-mak yang jujur. Iyalah, memang begitulah polos kita. Bangun suasana hati kalau versi pribadinya Pak Sudar baik juga sekaligus mengajari anak-anak secara otomatis. Kadang anak-anak mungkin meniru gitu ya, enggak dikasih tahu, enggak usah diperintah. Dah tengok nih hari-hari bapak mak kau ni begini. Bangun tidur buka gorden, baca doa. Bangun tidur buka jendela, apa yang bisa dikerjakan, olahraga dulu atau sambungkan hati dengan Sang Pencipta, solat, entah ada amalan zikir apa-apa dan lain sebagainya. Mandi segala macam, nyapu, ngepel, bersih-bersih rumah, bebenah, baru berangkat kerja misalnya ya. Satu lagi bolehlah. Yuk silakan Bu Abang. Ngomong kita yakni siapa tahu sharing-sharing dari yang sudah gabung bisa jadi tambahan gitu ya informasi. Oh iya ya. Gini rupanya versinya Mak Wardi, versinya Mak Anjang Siti, versinya Mak Kam, versinya Pak Sudar. Ayo boleh. Dapat tawa.
4: Awa.
1: Assalamualaikum
4: Bu Pin.
1: Iya, Waalaikumsalam. Yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul gak? Pasti mandi dulu tadi nih. Iya kan?
4: Ada Bu Pin.
1: Enggak gak? Apa buat?
4: Lagi sibuk nyuci baju.
1: Oh, berapa baskom?
4: Ya, alhamdulillah dah selesai dah.
1: Alhamdulillah. Jemur dah?
4: Dah dijemur. Habis nyuci baju makan dulu Bu Pin.
1: Ayolah, ambil tenaga lo. Iya tak? Alhamdulillah.
4: Makan ikan hiu dengan ketupat.
1: Ikan hiu makan ketupat. Makan ikan
4: kalau
1: hiu.
4: Kalau bikin lagu jangan nak berdebat.
1: Kira Mbok Pin makan ikan hiu. Makan ketupat.
4: Iya, Mang, makan ikan hiu Mbok Pin.
1: Benar lah, dagingnya ke ada tulang tak tu?
4: Pokoknya makan ikan hiu ni Mbok Pin.
1: Cubalah cari ikan-ikan yang tak bertulang. Ikan apalah tu?
4: Tak tahulah Bu Pit ikan apa. Bu beli ikan hiu kemarin 3 kilo Bu Pit.
1: Allah, berapa sekilo?
4: 30.
1: Oh iya ke? Pandai Kak Jul makan ya? Dia apa kan tu? Masa apa?
4: Kawan kemarin ada ngasih resep. Jadi dia ngasih resep. Dia itu apa? Dia bilang tumbukkan jahe banyak-banyak.
1: Oh gitu. Untuk apa tuh? Kunyit bau ke? Untuk menghilangkan baunya tuh kali ya.
4: Untuk menghilangkan baunya. Terus bawang putih, bawang merah banyak. Ambilkan serai lagi.
1: Ada durinya enggak dia tuh Kak Jul?
4: Ada.
1: Enggak pula ada duri-durinya.
4: Cuman kulitnya keras bukit.
1: Kaulah.
4: Maka di itu apa? Dikupaskan dari kulit sejak dagingnya kemarin.
1: Oh gitu.
4: Tapi biasa dagingnya lembut Bu Pit, nyaman Bu Pit.
1: Biasa di apa tuh, di fillet ke? Di fillet potongan fillet tuh.
4: Ah, potongan fillet ya.
1: Mm-mm, praktis kan?
4: Kalau enggak gitu kan enggak bisa Bu Pit.
1: Enggak makan ya enggak. Ah, udahlah cerita lo Kak Jo. Biasa bangun tidur apa buat nih?
4: Kalau bangun tidur kita sih Bu Pit, karena bagi bakal belajar kan.
1: Ah, enggak apa. Nah,
4: selawatanlah.
1: Alhamdulillah.
4: Supaya itu tenang.
1: Tenang. Gitu, kan? Betul betul.
4: Sebelum sholat tuh kita baca Al-Fatihah lo.
1: Oh, masya Allah.
4: Kita doakan mana kawan-kawan yang sakit cepat sembuh. Mm. Mana yang tuh mana yang suka nolong tuh mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Terus sebelum sholat.
1: Sebelum sholat.
4: Sehabis sholat pun gitu gak Mbok Pit. Kita doakan semua kawan-kawan yang walaupun kita hanya kenal melalui udara. Tapi kita doakan semua lah. Seperti makam tadi tuh alhamdulillah ya Allah. Merinding bulu dengan makam.
1: Mana ndak dia tuh emak ahlinya.
4: Luar biasa makam. Kalau dekat Mbok Pit terus terang.
1: Terus terang.
4: Anak saya suka belajar ngaji dengan dia.
1: Oh, makam ada yang penuh butuh ilmu makam ni.
4: Nah, siapa? Itulah makam. Suka dengan makam ni.
1: Korek dia, korek yang terbaik.
4: Manjang nanti ajar kami lagu itu tadi tu manjang ya kami suka dengarnya.
1: Bangun tidur ke terus mandi. Tidak lupa menggosok
4: gigi. Tadi tu wow.
1: Oh ya. Imnun wow ya.
4: Pokoknya saya tunggu Pit. Sambil saya kerja sambil radio tu digantung di anu. Di telinga.
1: Kau lah.
4: Jadi kalau di rumah tak kedengaran Bu Pit, jadi bawa ke tanah.
1: Oh, bawa ke tanah. Biar dengar nak.
4: Jadi dengarkan semua gitu.
1: Kau lah. Alhamdulillah.
4: Ayalah, kita doakan anak ni ya, Pak. Apa tadi Pak Sudar ya?
1: Pak Sudar.
4: Mudah-mudahan ada keajaiban lah ya untuk istrinya kesembuhan kepada istrinya.
1: Ya, amin. Mantap. Baik.
4: Pokok saya kalau anak tumbuk Pit ya, kalau bangun tidur tu itulah saya kerjakan selawat.
1: Rajin gak Jul?
4: Tapi selawatnya pandai ya lah. Namanya baru belajar kan Bu Pit kan.
1: Apa-apa Kak Jul yang Kak Jul tahu apa?
4: Pokoknya itulah.
1: Pokok itulah ya selawat saya semampunya. Kak Jul belajar dari mana Kak Jul ni suka doa-doakan orang-orang yang ya yang tak diketahui tapi Kak Jul rela untuk mendoakannya. Belajar dari mana?
4: Kita kan ada Al-Akram Bu Pit.
1: Al-Aram?
4: Al-Akram.
1: Oh, apa tu artinya?
4: Murotal
1: Bu Pit. Oh, murotal. Masa enggak di rumah?
4: Mas
1: Bu Pit. Alhamdulillah, mantap.
4: Setiap malam Jumat, itulah diputar. Ada segala ya nafkan.
1: Rajin, Kak Jul. Mudah-mudahan tenang, bahagia selalu.
4: Ya,
1: sehat.
4: Makanya Bu Pit saya kalau ada omong yang kemana-mana ulili gitu, saya tak mau mendengarkan Bu Pit.
1: Iyalah, yang baik-baik.
4: Tapi kalau saya gini, kalau memang orang mau ngomongkan saya, silakan.
1: Iya, yang positifnya. Berarti dia kagum dengan Kak Jul, ya tak?
4: Karena kita gini, Bu Pit, kita mengerjakan solat itu kan kita harus belajar gitu. Walaupun banyak cobaan, rintangan, Bu Pit.
1: Kalau boleh tahu bocoran, Kak Jul belajar solat, ibadah itu masih pakai panduan buku atau udah bisa?
4: Itu
1: ada guru kah? Ada guru awal-awal? Suamilah. Oh, suamilah yang ngajar ya? Alhamdulillah.
4: Kan dipegang kan badan itu kan dipegang tangan apa begini.
1: Oh, praktekkan langsung ya.
4: Karena dia kan mualaf agak lama Bu Pit.
1: Oh, siapa duluan Kak Jul apa suami?
4: Dia dulu baru saya.
1: Oh ya. Alhamdulillah.
4: Tapi tak tahulah karena lama anu kan waktu pai dah jumpa dengan dia saya memang udah mualaf memang.
1: Oh ya. Berarti Kak Jul udah dapat lah ya ilmu-ilmu dari guru-guru lah ya.
4: Dari
1: ustazah
4: kawan-kawan. Dari ustazah.
1: Alhamdulillah.
4: Dari mangkat, bapak angkat gitu kan.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah.
4: Jadi suami itu cuma ngajar gerak-gerakannya, gerak-gerak solatnya tuh ya.
1: Tinggal di perbaiki, ya enggak?
4: Tinggal diperbaiki aja. Kalau ayat-ayat sih terus terang Bu Pit, malum lah macam kami ini kan belum bisa enggak apa?
1: Belum fasih ya.
4: Belum menguasai benar-benar gitu.
1: Enggak apa, yang penting udah mau belajar. Siap, siap, siap. Yalah, tapi tetap ini ya.
4: Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Yang Mufid tidak kurang suatu apapun yang Mufid.
1: Terima kasih banyak Kak Jo.
4: Kita ini kita doakan jaga nih Kang Tabib nih.
1: Ah iya Kang, tapi sakit ya. Cepat sembuh.
4: Saya nak badan dia.
1: Ah, biasalah, itulah. Belum diangkat Allah ya penyakit. Nah,
4: itu aja dulu Mufid.
1: Ayo, makasih Kak Jo. Makasih sharing ilmunya. Sehat ya.
4: Assalamualaikum semangat. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banyak lagi ilmu Mufid dapat nih. Apa yang Kak Jo amalkan tuh, Mbak Opi teringat dari Pak Ustadz yang biasa di hikmah pagi tiap subuh tuh Mbak Abang. Pernah Pak Ustadz tuh bilang doa terbaik yang orang lain tidak diketahui, itulah doakan tadi saudara atau orang lain secara diam-diam tanpa sepengetahuan mereka. Nah itu bakalan balik ke kita sebenarnya ya. Oh belum gak sampai ke sana malaikat dah iya amin, udah amin kan. Masya Allah, ternyata Kak Jul diam-diam mengamalkannya. Mantap. Ikuti terus Mbak Abang Hikmah Pagi tuh. Setiap subuh ya ada ustaz-ustazanya. Baiklah satu lagi lah. Satu lagi akhirnya bonus.
5: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Papa. Bila
5: alif lam di atas hal hamim di atas ham dal dapan tu ramati ramati bawa mati lam bawa bil non bawa non di atas na.
1: Masya Allah.
5: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Pak Iqbal
5: di atas kembangnya juru Portugal maupun gadis ataupun janda apakan lagi duda.
1: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah perkembangannya sungguh meningkat.
1: Alhamdulillah.
5: Jadi ngomong-ngomong ini masalah apa nih?
1: Ngomong-ngomong nih, biasa Pak Iqbal kalau bangun pagi apa rutinitas yang dilakukan? Bangun apa? Jam berapa? Biasa bangun subuh jam berapa? Hari-hari Pak Iqbal tuh supaya apa yang dilakukan kalau udah bangun pagi itu apa?
5: Tak kedengaran.
1: Allah Ma.
5: Enggak genah nampaknya.
1: Enggak genah, coba genahkan. Pak Iqbal coba bergeser. Bergeser. Ini posisi gitu duduk ke berdiri nih?
5: Berdiri.
1: Berdiri sekarang duduk coba biar tenang.
5: Ya. Coba Mbak Pit ngomong apa dia?
1: Biasa hari-hari Pak Iqbal kalau udah bangun pagi supaya suasana hati Pak Iqbal di nyaman, apa yang dilakukan? Jelas?
5: Iyalah, pelan-pelan lah ngomong rumah.
1: Subhanallah. Udah tak jelas, sempat gitu manggil mama. Pa, kok manggil papa dengar tak?
5: Dengar. Dengar.
1: Ya Allah tolong.
5: Mana lah ma, papa ni dah anak ni apa, pendengaran tu agak kurang ma.
1: Aku pakai alat. Tak ada agak mau dibilang tua. Mau muda ya. Tahu-tahu nak dengar.
5: Saya ni ma, oleh kerana kata orang tu badan tu masih muda, tapi umur dah tua.
1: Kata siapa?
5: Kata siapa? Kalau yang betinak-betinak nengok tu masih agak nasir lah dia.
1: Fede.
5: Tapi umur dah tua.
1: Udah kepala berapa? Allah.
5: Udah pala 7 ni, Ma.
1: Dengar pula.
5: Pala 7 lah, Ma.
1: Alhamdulillah panjang umur. Apa amalan Pak Iqbal ni bisa panjang umur? Itu adalah intinya.
5: Itulah amalannya.
1: Amalannya apa?
5: Tak ada, Ma.
1: Ada yang
5: mau bersabar dan juga mau bersyukur. Itu ya amalan tu tidak ada lain. Jadi harus kita sabar walaupun kita benar, apakah lagi kita salah.
1: Sabar.
5: Harus bersabar. Jadi saya yang muji grup Portugal ni banyak orang yang sabar.
1: Sabar. Siapa dulu gurunya?
5: Sabar itu.
1: Pak Iqbal.
5: Disakat itu ini contohlah macam ketua kita.
1: Siapa tu?
5: Ketua kita yang di Sungai Kupas tu kan orangnya sabar.
1: Sabar.
5: Sebab dia sudah mengatasi masalah grup Portugal ni.
1: Baik, sudah sabar bersyukur.
5: Orangnya sabar, disakat apa pun dia tidak peduli.
1: Alhamdulillah.
5: Jadi itulah letaknya kalau kita mau apakan lagi kita minta dengan Allah panjangkan umur apa. Itu. Jadi kalau kita bersabar, kata orang tu insya Allah.
1: Insya Allah. Iyalah, jadi umur panjang bukan sekedar angka ya enggak, yang penting berkualitas. Yeah. Apalagi apa lagi amalan Pak Iqbal tuh?
5: Kedua kalau masalah makanan,
1: mau makan dijaga.
5: Makanan dijaga, kalau yang dingin biarpun daging, biarpun ayam enggak usah dimakan.
1: Jadi harus dalam keadaan panas.
5: Jadi kalau saya pergi undangan,
1: apa yang dipilih?
5: Saya enggak mau minum air aqua tu.
1: Pencet yang dicari.
5: Biar saya minum air aqua tu paling-paling untuk kumur-kumur ya.
1: Jadi milih air serbat.
5: Dah habis berapa tahun udah minum air hangat.
1: Air hangat.
5: Begitu.
1: Alhamdulillah.
5: Jadi saya banyak bersyukurlah kepada Allah. Saya telah dipanjangkan umur.
1: Alhamdulillah.
5: Padahal kata orang tu tak ada lah. Cubalah cari kalau ada. Saya ni dah siap dah apa segala minsan saya buat seorang.
1: Iya ke?
5: Manalah ada orang buat seorang. Paling orang beli. Saya buat seorang dah ni. Ada dah 3 tahun dah. Saya sangkutkan ke pokok kayu ni. Sudah buat seorang saya minta. Tapi alhamdulillah Allah masih belum mau ngambil.
1: Alhamdulillah.
5: Padahal saya sudah siap.
1: Masya Allah. Alhamdulillah. Yalah, mudah-mudahan Pak Iqbal sehat, panjang umur ya.
5: Itulah. Cuma saya ni maaf ya lama ya. Saya ni suka bergurau mai. Suka bergurau.
1: Jadi buat panjang umur.
5: Kalau dah mamak ni menjadi siaran, saya siaran rasanya lega sudah dulu.
1: Maka dia pun nyaman je nyakat kita ya. Penting masuk.
5: Cukup. Kalau cukup. Mama tu dah jadi siaran, lemak ada, manis ada, masin ada, asam ada, perasaan tu. Cukup rasa.
1: Cukup rasa.
5: Cukup rasa.
1: Cukup rasa ya. Jadi satu.
5: Tapi kalau mama tak siaran tu, rasanya macam ada kekurangan. Apa ya kita yang tinggal ya perasaan ni? Apa ya yang lupa ya? Apa ya? Ada ya perasaan lupa tu.
1: Ada yang kurang gitu ya. Asam ada, manis ada. Alhamdulillah, makasihlah udah percaya sama mama papa. Alah, makinlah meradang yang di Sungai Kupah tu.
5: Kilang kelapa sekilang minyak.
1: Aduh, sedap.
5: Di atas bukit jatuh ke kali.
1: Ya.
5: Kalaulah boleh saya nak bertanya.
1: Apa cerita?
5: Kau masih gadis atau sudah janda? Baik kau katakan saja, jangan malu.
1: Kenapa adik haruslah malu? Karenalah abang ingin ingin yang gadis. Aduh.
5: Mak banyak-banyak minta maaf.
1: Maaf ya. Maaf pelan batin lah Pak Iqbal.
5: Kita hanya gurau ya. Jangan masuk ke, usahakan masuk kaki. Jangan masuk ke perut.
1: Jangan masuk.
5: Apakah nanti kaki? Kita hanya bergurau bercanda ya.
1: Ya siap.
5: Dan juga jangan sampai dengar orang Sungai Kupah tu. Ngepan dia.
1: Jangan kayak sampai orang rumah malah tu.
5: Terima kasih Maya.
1: Iya Papa.
5: Yo, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, papa ya, Papa Iqbal. Cie. Pakai nanya lagi. Kau masih gadis atau sudah janda? Baik katakan saja, jangan malu. Iyalah. Mengapa Bopin haruslah malu? Ya kan? Dia yang siap nak jawab tampak ini. Aduh, hai. Masuk hati Mbak Pi tadi nak bertutup dari tadi tak tutup-tutup. Satu lagi. Akhirnya sampai lah Indonesia Raya. baik, tapi tak apalah. Kita sharing-sharing kan Mbak Abang. Ternyata banyak petuah-petuah ni. Bangun pagi segala macam amalan umur panjang Pak Iqbal, sabar Mbak Pi, banyak bersyukur. Biar dihina, dicelak, dicaci, dimaki, tetap sabar bersyukur. Apa gitu tadi kuncinya? Banyak ketawa, ah, hibur orang, buat bahagia orang. Ah, iyalah, mantap. Ada lagi, silakan. Kombo abang, rutinitasnya bangun pagi buat suasana hati bahagia. Apa yang dikerjakan? Sila. Ini dah bukan pendapat awak kita.
6: Adi. Iya. Tentu saja kami bantu menimba saja cacatkan saja yang sesungguhnya.
1: Teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng. Oh, Pak Ibal. Ah, sudah dijawabnya. Ada yang ahlinya.
6: Yang ahlinya anak putri. Putri bunga kampung desa.
1: Ah, itu. Apa nama itu? Putri Sagon.
6: Oh.
1: Masih gak ada sagun tu.
6: Udah selesai dah.
1: Ah, selesai dah, pesai dah. Enak. Allah.
6: Malah duduk malah dimenyah-menyah yang mana
1: kunyah-kunyah akhirnya habis. Alhamdulillah. Gampang tu.
6: Oh, Matip.
1: Apa cerita Bu Aja?
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, biasa kita saar gulung lo. Ha, ya. Boleh.
6: Jadi. Jadi ceritanya ni. Apa cerita kita ni tadi?
1: Ah, cerita kita tu. Bangunlah pagi, biasa je tu Bu Aja apa yang dilakukan.
6: Oh, gitu. Ketuang nak buka dahulu, nak buka di tempat tidur, ketuang bandar.
1: Jadi?
6: Berduduk tu, bersenam tu, setumat tu. Walaupun kadang ada laki, jangan berubus-berubus saja keluar di kamar.
1: Oh.
6: Jadi terhantuk dahi orang. Jadi, Sungai Kupang capek kabar ni dah.
1: Mudah-mudahan sehat, ya.
6: Nah, begini ceritanya. Ini pagi-pagi nampak rumah orang semua. Mandang situ, oh yang jam aku terbang nak ingat. Ini ada orang nak cari terlalu ni. Jadi orang ni kan, lelaki kan satu orang. Siapa pun dia, di mana Datuk, yang satu nama Datuk, itu dia. Kalau kena saya semua, kau aku kan pun jalannya banyak mundur dari maju
1: waktu. Wajah coba agak geser sikit, tak jelas suaranya ni.
6: Itulah wiping.
1: Pantas lah agak gaung-gaung gitu. Itu agak bergaung. Atau agak,
6: bagus,
1: agak jauhkan sikit dari itu speakernya tu.
6: Ajalah banyak gangguan wiping ni tak betul. Nampak banyak orang masuk, ting-ting-ting-ting.
1: Tapi dah
6: tak boleh dengan awak senang.
1: Biasalah. Tapi kan dah bayar bulanan ni tak? Udah bayar belum? Dia lain bunyinya kalau belum bayar. Tadaklah ya nak. Jadi apa cerita Bu Aja? Biasa bangun tidur, solatlah dulu ya. Mandi.
6: Memang saya kok walaupun tidur akhir, awal ke tetap bangun jam 3 atau setengah 3.
1: Oh, awal pula. Apa gitu. Buat pun tak kawalan?
6: Tak, biasalah Mak Pi. Sudah umur segini ni kan.
1: Yelah, ibadah.
6: Jadi, saya tu memang tak pasal nak berlaki lagi dah. Memayah lagi je.
1: Yelah.
6: Bukan apa kalau berlaki tu. Jadi kita tanggungjawab apa tu gak Mak Pi?
1: Banyak.
6: Kalau mau dengan saya ni, aku telefon.
1: Telefon lain
6: nak? Tak nak, dia tak kuasa. Tak kuasa dah, dah tua-tua gini. Apa kena duduk bersanding bapa. Ya kapan nak anak cucu-cucu dah sebelah cik dah tiga. Mendangkan lah dia.
1: Masya Allah. Masya Allah.
6: Yalah. Kita dah mau segini ni, anak dah kita beramal-amal lah.
1: Banyak-banyak.
6: Anak saya yang tua tu, yang tua sekali, dia tu di Facebook dipantau terus di Mapi.
1: Iyalah, dia mantau Bu Aja ya.
6: Kalau di status tu tengok, di status WA tu, baca lah. Kalau tak betul dah, mak hapus.
1: Mengingatkan dia nak.
6: Dia jam 10 masih online terus, di telefon lah tu.
1: Eh, baguslah ada ingat.
6: Kalau di cucuk tu, ada cucuk tu kan dia ano, pakai HP. Dia kira tu saya ya kali. Main HP. Ada dia tu tak ada banyak tanya jawab tu. Kata orang ano, apa nama di HP tu boleh. Serata dok patah ya, udah. Tak ada apa panjang lebar itu. Kalau HP tu, kalau malam ini kan musim arisan ni, Bapi. Jadi banyak waktu malam 10. Jam 9 lah paling lama kan. Banyak uang telepon. Habis terahat, Mbak Pit.
1: Alhamdulillah.
6: Jadi siang tu kan sibuk semua. Cukup. Ya Allah berkah. Jadi saya Mbak Pit ada dengan saya. Saya dalam
1: tiap Alhamdulillah.
6: Jadi nombor banyak.
1: Iya. Baiklah, Bu Aja. Kurang bagus penerimaannya. Dahlah, mudah-mudahan Bu Aja sehat ya. Makasih lah ilmunya.
6: Mudah-mudahan Mbak Pin sekeluarga yang ada di studio perempat ya, Mbak Pin.
1: Amin. Sehat, Bu Aja. Insyaallah besok
6: kita bersua kembali. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, maksud hati nak dengarkan seksama gitu ya. Baik-baik nak usuk-usuk tapi apalah daya. Mungkin ada hikmahnya juga. Suruh berhenti. Janganlah marah, Bu Aja. Omong kita ya ni. Omong kita jadi. Assalamualaikum, Bu Pin. Waalaikumsalam. Iyalah. Siapa aja yang Bu Pin? Ya, makasih. Nyamannya ibadah pernikahan. Jika jadi suami istri yang baik setelah menikah, hiduplah penuh dengan kebahagiaan. Untuk siapalah Bu Pin yang merasa ya? Ya, amin. Terus okay, dah buat semua ya. Bu Elni, sehat selalu. 096 nih. Siapa nih? Pokoknya semuanya ya. Salam sehat Bapak yang udah gabung, sudah selalu monitor Perempat FM. Semuanya lah, Bu Opi tidak bisa sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan sehat, semangat, panjang umur. Tetap sejalur, sehaluan. Baik, cukup dulu Bu Abang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi, macam-macam cara ya, masing-masing punya suasana pagi yang positif intinya untuk menentukan suasana hati Bu Abang, supaya produktivitas sepanjang hari itu nyaman. Pagi kamu tadi tuh tak pernah tidur siang, baru di merayau kemana-mana. Emang ada orang yang apa? Yang penting hati bahagia, enggak Mak Kam? Biar 10 menit, 15 menit. Penting nyaman hati Mak Pin. Benar. Peregangan dulu. Iyalah, mudah-mudahan manfaat bagi yang sudah memberikan sharing yang bersama Mak Pin. Sampai di sini. Nanti kita temani Mak Abang dengan acara berikutnya ya.

Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke, dari Tarian

0: rasa hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada Koperasi Merah Putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang aja ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bo Abang, skill enggak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat. Bo Abang, simbol kejayaan sepak bola dunia. Megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun, di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg, hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu.

0: Bapak, Ibu, warga kampung cinta yang saya sayangi dan hormati. Ingat, ingat, ingat, dalam rutinitas rumah tangga kita, Aik sering saya pantau terbuang percuma tanpa disadari. Ayo ngaku, siapalah orangnya? Saya yakin bukan di kampung ini, kampung sebelah.
1: Alah, Pak RT ni nyindir kita. Betul sih Pak RT, memang enggak nyemat air tu bukan hanya soal pengeluaran, tapi keberlanjutan lingkungan kita. Jangan tanya saya sih udah pula peduli.
0: Bukan susah dengan Bapak Ibu menutup keran air rapat. Banyak kerusakan bisa dicegah. Kita dapat mulai dari hal yang kecil, seperti mencuci tangan dengan bijak tanpa boros air.
1: Betul, saya setuju Pak RT. Yuklah Bapak Ibu warga, kita kompak yuk semua. Jadikan hemat air ini sebagai kebiasaan, bukan paksaan. Betul ya Pak RT?
0: Betul.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si Locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adikku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pencinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat, persatuan lewat sepak bola.

Layak dicoba sebagai kekayaan hasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Khatulistiwa, yaitu di Warung Makan Melayu.

0: Eh, kesalnya ke aku sama si Doni ni?
1: Ngapa lagi? Utang kopi? Nak balikkan payung? Atau nyolek gorengan kau?
0: Eh, kau tahulah Doni tu. Suka nak rengkau. Ha, tadi ngeyel bilang gorengan tempe lebih enak dari bakwan.
1: Ya Allah, masalah gitu ya, Ba. Kukira masalah besar.
0: Ini masalah prinsip, Di. Prinsip!
1: Bro, bro. Coba gak pahamkan persatuan dan kesatuan yang benar. Negara kita ni kaya dengan ragam tradisi, budaya dan agama. Tapi bukan untuk jadi pemicu perpecahan, justru malah menjadi keindahan. Gitu gak dengan perbedaan yang ada di diri kita dengan orang lain? Bukan untuk diperdebatkan, tapi dipahami dan dihormati. Kalau ada perbedaan pendapat atau apapun, janganlah mudah ngamuk. Rugi! Apalagi hanya soal bakwan dan tempe, mereka jahat tak ada berkelahi. Ikhlas ya sama-sama dalam kuali.
0: Hmm, iya gak ya? Berarti kalau ada orang pilih tempe, aku hargai je ya?
1: Oh, gitu. Toleransi. Yang penting, jangan jak kau makan gorengan. Tak ajak aku. Itu sih masalah besar tu.
0: Woi, bakwan aku tu, woi.
1: Haa, kan mulai lagi kau ni.
2: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Eh, itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah diingatkan abang. Kalau tanda lah adik ini terima gaji abang bulan ini.
1: Itulah, tanda lah masak nanti ini untuk abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.

Pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

0: bang bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba gak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah?
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ayolah abang pergi duk ya.
0: Ya.
2: 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana bang?
1: Dari Ngandel dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah inilah dek ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
1: Nah, itulah Di Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu bang?
1: Acara setiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang ngandel sama siapa?
1: Ah, tadi tu abang ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dek ikut ya.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Aku kosong periuk.
0: Ya, dari tadi kita...
1: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
1: Ngapa pula sayur ni tawang lembang?

0: lupa aku.
1: Angin puting beliung, angin kencang berputar macam gasing. Datangnya tiba-tiba. Sekejap mata bisa merosak apa-apa. Rumah bisa roboh, pokok bisa tumbang, benda berat pun bisa terbang. Ngeri. Mengubah semua pemandangan dalam sekejap. Angin puting beliung ni biasa terjadi di masa musim hujan, terutama di tempat yang cuacanya suka ekstrim. Tapi jangan risau, ada caranya biar kita bisa mengurangi resikonya. Yang paling penting tu, siap siaga. Pertama, pastikan rumah kita ni kuat, tak gampang roboh. Kalau ada peringatan puting beliung, cepat-cepat cari tempat berlindung yang aman dari angin, seperti ruang yang tak berjendela, atau kalau ada, basement pun lebih bagus. Jangan lupa gak, selalu pantau info cuaca dari BMKG atau aplikasi cuaca yang kita percaya, biar kita bisa lebih siap menghadapi angin puting beliung yang tak terduga ni. Angin puting beliung kadang datang tak ada tanda-tanda. Tapi, kalau kita dah siap-siap, insya Allah, bisalah kita melindungi diri dan keluarga kita. Dan tetap waspada ya. Selalu siap menghadapi cuaca ekstrim. Jaga keselamatan, jaga diri.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brasil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

0: kenapa semangat benar sampai bertuak-tuak tu, ya?
1: Nampaknya nyaman dapat di rusiknya tu. Yuk kita sambil yuk. Jalanlah kaki pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional. Yuk datang ke airport ya nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mau dah?
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro4 Pontianak.
3: Bencana alam. Dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun dengan kesigapan kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.
4: Pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

0: Eh, sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ah, hege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enak nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol kua, makanya ame sampe diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus boh, ame lupa.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan Gubang Panji suka dengan Antu Pontianak. Kutnya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo lombo abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Abang, di mana pun berada. Alhamdulillah ya Bu Abang ya, kita jumpa lagi Bu Abang. Kok udah jam 11 nih Bu Abang, acara kita Teras UMKM. Nah Bu Abang, di Teras UMKM nih Bu Abang, kita ngenalkan produk-produk nih Bu Abang. Nah buat Bu Abang yang pengen cari kue, nah kue-kue yang untuk acara ke, untuk Bu Abang makan seorang ke, nah bisa lah Bu Abang cari-cari di Facebook Prompat. Banyak Bu Abang UMKM yang udah mau ini sih nasional lah ya. Nah, tapi kita sih berharap bahwa UMKM kita nih bisa jual secara nasional, bisa online ya, bisa ditengok oleh semua yang ada di Indonesia nih Mbak Abang. Baik itu penjualan secara online ke, bisa Mbak Abang ya. Tapi apa ke roti nih bisa, nanti kita ngomong-ngomong sama abangnya ya, ownernya. Mbak Abang buka-buka lah FB. Mbak Abang buka FB, nah di situ udah ada wajah ownernya, pemiliknya nih, The Roti ya. The Roti. Nah, owner The Roti. Petik atas ROTY. Nah, cari itu Bang, mereknya itu ya Bu Abang ya. Jangan merek yang lain. D petik ROTY. Ah, The Roti. Ada Bang Robin Januardi ya, dan juga rumah. Inilah nih sebetulnya sebagai apa ya, motor penggerak gak ya beliau nih kan. Siapa lagi, asisten ya, asisten setia yaitu istrinya. Berarti udah punya istri dah Abang nih dah. Kalau misalnya mau kenalan, kita kenalan yuk dengan Bang Robin ya. Selamat siang Bang Robin.
1: Halo, siang.
0: Bisa dekat sedikit Bang.
1: Siang Bu.
0: Nah Bang Robin, Bang Robin ini kan owner The Roti nih Bang. Alah, saya tengokkan lo kue-kue kita tuh Bang. Alamak, banyaknya Abang nih. Ini kayaknya masih banyak lagi lah nih Bang ya.
1: Ada masih.
0: Produknya.
1: Ada sekitar 30 item lagi sih Bu.
0: Oh, sebenarnya bisa kenalkan enggak dengan kakak nih? Asistennya nih. Motor penggerak benar-benar
1: ini
0: nih.
1: Ini owner juga sini Bu.
0: Ownernya.
1: Dahlia, Ibu Dahlia.
0: Ibu Dahlia. Kak, manggilnya kakak ya lah ya. Lebih masih muda soalnya. Kami nak manggil ibu tuh. Saya anak pula kan, masih muda soalnya. Biar awet muda ya kak ya. Nah, ngomong-ngomong kan The Roti nih kak, rupanya kakak nih dan abang nih dah melanglang buana kemana ya nih jual roti nih.
1: Kalau untuk Kalimantan Barat tuh, kita udah sampai ke Kabupaten Kapas Hulu sih Bu, yang paling jauh. Jadi bagian terujung dari Kalimantan Barat. Terus untuk luar negeri juga pernah masuk, kita ke Malaysia juga pernah. Itu melalui apa? Bayar. Jadi mereka bawa produk kita dari Pontianak ke daerah Malaysia waktu itu.
0: Alamak, jauhnya.
1: Untuk luar negeri udah masuk ke Malaysia. Untuk luar Kalimantan itu yang biasa sering tuh Jawa. Jawa sama Kalimantan Timur. Jadi kita kan ada kenalan ya, kenalan dari apa, lembaga seperti Pertamina juga kita ada apa, kenalan. Jadi biasa kalau tim Pertamina datang ke Kalbar itu biasanya mesan roti kita Bu, mesan roti kita untuk dibawa ke Kaltim. Terus orang. Kalau Jawa, kalau Jawa itu biasanya melalui Jastip mereka. Kalau mereka ada keluarga datang ke Kalbar, pulang ke Jawa, mereka bawa gitu.
0: Nah ini kan langganannya kan orang BUMN ya Bang ya.
1: Iya.
0: Nah berarti kan mereka tuh kan punya selera juga, sama kayak kita juga kan ada selera gitu ya. Apa sih Bang istimewanya roti Abang nih sampai mereka tuh dapat pelanggan apa namanya, tamu-tamu dari luar gitu Bang. Kalau misalnya Abang gak nanya ke apa sih sukanya dengan, biasa kan orang kan roti banyak nih Bang. Kenapa sih bisa suka selera rotinya, The Roti ini Bang? Apa istimewanya kalau menurut Abang lah?
1: Oh, istimewanya dari roti kita ini dari tekstur sih Bu. Tekstur kita lembut, terus kita kan ada krim ya di apa?
2: Dalam.
1: Di dalamnya itu. Nah, jadi antara roti, krim, dan abon terus kita kombinasikan dengan cabai dan apa, daun bawang. Nah, itu yang buat mereka rindu kali ya. Rata-rata kalau untuk bawa ke daerah luar itu yang roll abon.
0: Roll abon, berarti banyak kue gurih gitu ya,
1: Kak ya? Gurih juga.
0: Kalau yang itunya Bang, misalnya kan gini kan pasaran itu yang selera orang ya Bang ya. Bang, kita kan pasti cari yang sesuai dengan selera orang kan, selera orang banyak gitu, Bang. Nah, untuk mengetahui selera orang banyak tuh apa, ke survei dulu ke? Nah, buat yang tuh yang anunya nih, motor penggeraknya nih, produsen ya, apa memproduksi kue nih?
2: Kalau untuk pelanggan sih Kak, biasanya tuh lebih sering ke yang abon, mereka lebih suka.
0: Yang abon gitu ya. Abon, abon kan ada dua tuh, abon ada sapi, dua. Ayam.
2: Yang ayam.
0: Oh, yang ayam. Hmm.
2: Mereka bilang abon kita beda katanya, beda dari yang lain.
0: Kakak memang bikin sendiri abonnya tuh?
2: Kita ada kerjasama.
0: Oh, kerjasama gak dengan UMKM
2: gak? UMKM tapi dari Jawa.
0: Pantes lah. Gimana gak abang sama kakak nih jual produknya? Apa bisa bersaing harga gitu? Karena kan kata kakak bilang modalnya aja, ongkosnya kan belum lagi ongkir. Kan?
1: Kalau untuk roti ini kita buatnya di sini, Bu, langsung di pabriknya di The Roti. Cuman memang kalau abonnya kita kerjasama dengan UMKM Jawa Tengah waktu itu. Jadi untuk abon masih disuplai dari sana, tapi untuk proses-proses pembuatan rotinya di sini gitu. Jadi kita apa ya, gabungkan. Ibarat kan mereka jago buat abon, kita jago buat roti gitu ya. Jadi kita gabungkan gitu. Akhirnya terciptalah ini produk yang namanya Roll Abon. Dari
0: kekurangannya. Kan selera orang kan biasanya itu tadi tuh ya, biar mau tahu selera orang gitu ya Kak ya. Maklum orang-orang kita nih kan sukanya kan gurih, ada manis-manis sedikit.
1: Terus cabai.
0: Pedasnya
1: pedas,
0: itu. Betul, betul. Pedasnya. Nah, saya mau tanya.
1: Karena kan emang jarang ya, Bu, roti ada cabainya itu jarang gitu ya.
0: Iya sih, heeh.
1: Banyak kan enggak ada cabai. Nah,
0: saus ya biasanya.
1: Nah, itu salah satu daya tarik pelanggan sih. Yang bisa ngulang-ngulang seperti itu.
0: Ngomong-ngomong, tahan berapa lama roti abang nih, Bang? Kak?
2: Dua hari?
0: Ya. Kalau
2: untuk roll abon.
1: Roll abon. Karena kita enggak menggunakan bahan pengawet, Bu. Jadi rotinya memang enggak kurang kuat ya. Maksimal sih 3 hari. Cuman kita biasanya info pelanggan 2 hari. Kalau roll abon ya, itu maksimal 3 hari. Karena 3 hari itu teksturnya udah mulai berubah sih.
2: Agak kasar.
1: Kalau rekomendasi 1-2 hari itu rasanya hampir sama gitu. Kalau yang ketiga hari itu dia
0: teksturnya
1: udah mulai berubah, tapi masih layak untuk konsumsi.
0: Kalau sama kue-kue yang lain juga gitu sama?
2: Enggak, ada yang beda kayak Melbourne 1 harian aja.
1: Kalau Melbourne ini di krimnya, Bu, krim cheese-nya itu enggak tahan ya. Makanya dia harus masuk di pendingin.
0: Freezer.
1: Pendingin.
0: Chiller. Oh, chiller. Udah.
2: Kalau
0: udah
2: chiller. Beku.
0: Oh, beku. Iya, ya, kalau freezer kan udah beku deh ya. Kalau chiller tuh masih kayak masih bisa lah dingin gitu dia. Ya, dingin gitu. Masih bisa bertahan gitu. Itu pun tahan berapa hari lah tuh kalau masuk di chiller tuh?
1: Kalau Melbourne bisa 2-3 hari sih, Bu. Sama kurang lebih jadi kayak roll abon dia tahan. Tapi dengan catatan masuk ke dalam pendingin dia.
2: Wajib dingin.
0: Wajib dingin. Nah, Bang, sama kakak nih, kan tadi katanya sampai ke mana-mana nih jualannya nih. Emang abang promosinya pakai apa tuh? Pakai WA ke? Pakai media sosial lain ke? Itu gimana?
2: Awalnya WA ya. Awalnya WA.
0: Pakai
1: terus
0: WA.
1: Terus kita kembangkan ke Facebook.
0: Marketplace.
1: Iya, marketplace, terus ke Instagram, dan sekarang yang lebih booming nih TikTok kayaknya.
0: Oh, TikTok.
1: Lebih laju.
0: Memang di mana tempat produksinya nih, Bang?
1: Produksi kita tuh di Jalan Raya Desa Kapur, Komplek Bumi Fortuna, nomor CC7.
0: Kalau misalnya ada orang nih, Bang, mau jadi reseller gitu. Ada enggak sih reseller, banyak enggak reseller abang?
1: Lumayan.
0: Nih? Kakak nih.
2: Alhamdulillah.
0: Pantaslah. Itu proses pembayarannya kayak mana tuh? Apakah dia langsung bayar atau pesan langsung tunggu sampai laku atau gimana?
1: Langsung sih, Bu.
2: Langsung
1: kita
2: bayar.
1: Jadi roti udah siap, mereka lakukan pembayaran sih kayak gitu.
0: Oh, berarti dia kalau misalnya udah ada pesanan, abang langsung bikin gitu.
2: Karena mereka sistem PO.
1: Mereka kan rekap dulu. Tapi kita roti-roti udah kita ready kit, udah kita ready kan, tinggal topping aja sih, Bu. Rotinya udah siap, jadi kita kan udah bisa baca nih apa produksi-produksi untuk besok, kita kan udah bisa baca tuh. Jadi kita akan buat sesuai yang
0: pesanan, order.
1: Tapi akan kita lebihkan sih, misalnya pesanannya ada 100 ya gitu ya. Nah, paling tidak kita harus buatnya sampai 200 atau 300 gitu. Hmm. Karena kan memang ada beberapa pelanggan tuh langsung datang ke rumah.
0: Jadi pesan tanpa pakai order dulu.
2: Langsung datang.
1: Konsumen
2: langsung
1: juga datang. Bisa langsung. Kita store-nya juga di rumah.
0: Oh, etalase di rumah ada gak?
1: Di rumah. Etalase pabrik di rumah.
0: Oh, luar biasa. Jadi produksinya mungkin satu hari berapa ratus tuh? Satu jenis? Hmm.
1: Kalau total bisa 700-an.
0: Banyaknya. Semangat.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Benar, alhamdulillah.
2: Proses yang awalnya dari satu loyang kata orang tuh kan. Sekarang alhamdulillah dah.
0: Apa sih Kak menurut Kakak sama Abang nih yang bikin usaha Abang nih bisa jadi banyak pembelinya? Mungkin kan proses jatuh banget pasti ada ya, Bang ya, Kakak ya. Nah, itu dari tahun keberapa lah itu bisa enak gitu. Usahanya lancar.
1: Tahun ke ini sih ketiga keempat lah gitu sudah mulai apa produk tuh mulai sempurna lah gitu karena memang di awal-awal tuh belum
2: belajar
1: sempurna terus kayak mesin juga itu pengaruh dulu mixernya kecil ya 7 liter sekarang udah 20 liter nah itu pengaruh
0: pengaruh

0: jalan terus banyak gak banyak banyak yang berhasil, banyak juga yang belum berhasil gitu. Itu kan kita kan apa sih namanya bisa memberikan masukan gitu, bukankah ada rasa apa sih namanya kebersamaan lah dengan mereka gitu kan, gimana rasanya.
1: Dulu kita juga sempat penjualannya turun Bu, sempat ini sih kita pernah di tahun-tahun kedua tuh agak berat sih.
2: Kedua agak berat.
1: Jadi mulai penjualan turun.
0: Tahun berapa tuh?
1: Kurang.
2: 2024 4 ya.
0: Berarti baru 2022 Abang buka nih. 22.
1: Iya.
0: Oh, halah baru ya.
2: Baru 4 tahunan.
0: Berkah.
2: Alhamdulillah.
0: Berkah. Berkahan anak juga.
2: Iya.
1: Nah, itu penjualan turun, tapi harusnya kita introspeksi sih kalau kalau penjualan turun kita harus cepat apa ya?
2: Cari tahu.
1: Kita harus sumber-sumbernya kenapa sih kok penjualan turun, itu kita analisa dulu sih. Betulan kemarin memang produknya melemah sih Bu. Jadi produknya apa enggak sempurna sekarang gitu. Nah, ternyata konsumen yang di luar kota ini apa permintaannya kurang. Ternyata produknya ini setelah 2 hari itu udah mulai berubah. Nah, itu akhirnya kita kaji, kita kembangkan resep baru waktu itu yang resep yang bisa tahan 2 hari gitu. Nah, dari situ lah itu mulai tumbuh lagi kita tuh. Mulai bangkit lagi kita.
0: Jadi itu upgrade berarti.
1: Iya, kita upgrade produk. Kita upgrade.
0: Taunya dari mana Bang? Misalnya ini orang enggak mau beli ini karena ini gitu.
1: Oh, dari konsumen sih.
0: Ada memberikan info.
2: Komplain gitu Kak.
0: Apa komplainnya waktu itu Kak, boleh tahu?
2: Cabenya.
0: Kenapa?
2: Apa tuh?
0: Biji.
2: Di bijinya tuh kayak timbul apa?
1: Apa ya, jamur gitu.
2: Jamur.
1: Nah, dari situ kan dari jamur itu kan ganggu ke roti itu ya. Jadi rotinya juga enggak
2: asam
1: maksimal.
2: Asam. Jadi setelah itulah tuh kita langsung itu kan oh gimana ya caranya biar cabenya agak tahan lama. Ya udah kita pikir oh mungkin harus agak kering. Jadi sebelum dibuatkan ke roti kita oven dulu cabenya.
0: Biar dia lebih tahan lama
2: ya,
0: kan kering tuh.
2: Kering.
0: Betul, kadar airnya kurang kadar gitu. Airnya.
1: Nah, dari situ sih Bu kita belajar dari pengalaman tapi jangan sampai apa ya?
2: Jangan.
1: Udah penjualan turun langsung udahlah, maksudnya harus
2: tetap lanjut kita
1: harus cari akar masalahnya di mana sih. Pasti sih biasanya kalau kayak gitu sih di produk sih kalau menurut saya sih
0: di produknya ya. Bukan harga gitu,
2: bukan
1: waktu itu produknya memang kurang maksimal waktu itu.
0: Jadi upgrade terus,
1: diperbaiki.
0: Rasanya, teksturnya gitu ya. Gimana? Ngomong-ngomong kakak nih belajar dari mana nih? Ada belajar dari sekolah ke? Biasanya kan ada orang SMK kan? Dari mana kakak nih?
2: Nggak ada belajar dari sekolah sih kak. Dari murni dari YouTube.
0: Dari YouTube. Ternyata. Iya, manfaat gak ya dari YouTube ya kak ya. Apa tuh ide pertamanya tuh kok bisa sih? Adalah kita bikin ini ya Bang, misalnya kan dengan suami ini kan, kita bikin ini aja, bikin itu aja. Gimana model pertama tuh?
2: Pertama tuh kan pernah waktu itu ada roti viral, roti abon pla namanya kan. Itu kan pengen beli, cuman harganya tuh agak mahal. Jadi cobalah nih bikin sendiri. Bikin sendiri coba Pak. Awalnya tuh pakai ulen tangan. Jadi cuman ya itulah teksturnya enggak terlalu lembut. Enggak terlalu lembut kan. Jadi kita tuh tiap hari lah coba bikin-bikin iseng posting ke WA. Banyak yang nanya pula kan. Di situ lah kita mulai mikir oh boleh nih kayaknya jadikan bisnis.
0: Ya.
2: Pas juga kan di rumah enggak kemana-mana, bisa sambil jaga anak.
0: Gitu. Tapi tadi tapi sebelumnya nih Abang sama Kakak nih memang kerja di luar kah memang atau memang apa namanya mau merintis usaha dari awal nih memang?
1: Awalnya saya kerja di luar juga dari dulu Bu. Awalnya.
0: Akhirnya resign.
2: Enggak
0: kisah. Kisah nyata nih.
2: Akhirnya resign. Resign kewalahan sendiri di rumah.
1: Karena waktu itu customer makin banyak, produk kita juga makin dikenal, makin di. Yang penting tuh dipercayai sama konsumen sih, dia yakin dengan produk kita. Akhirnya mereka ramai, nah itu akhirnya saya mutusin untuk berhenti dan ngembangkan roti ini bersama istri.
0: Kalau menurut Abang nih Bang, kan banyak nih Bang pandangan-pandangan dari UMKM juga nih kan. Ada yang datang ke sini, ada yang bilang kalau untuk memajukan usaha kita kan sharing juga nih Bang. Siapa kan yang pendengar kita nih kan

0: atau nonton nih kan mereka yang belum itu ya Bang ya, masih berjalan, masih apa namanya, masih mengusahakan untuk dapat pelanggan, kepercayaan pelanggan lagi tuh Bang kan. Ada yang bilang pakai media sosial, yeah. Ada juga yang bilang cocoknya tuh di content creator, ada juga yang katanya pakai agen. Kemudian kalau kakak ini kan pakai media sosial ya kak ya, nah pakai media sosial, semua media sosial ya, Facebook, TikTok
1: Anda,
0: pokoknya semua tuh udah dimasukkan gitu ya. Menurut kakak nih yang paling efektif ya, untuk cocok-cocokan ya. Nah WhatsApp juga ada di grup WhatsApp. Menurut kakak tuh yang benar-benar bisa diandalkan tuh dari mana pemasarannya kak?
1: Content creator.
2: Kalau untuk media sosial sih TikTok ya. Cuman di TikTok kan butuh video yang bagus ya. Nah video yang bagus itulah itu kita kerjasama dengan beberapa selebgram gitu sih bu. Jadi ada beberapa selebgram yang fokus di kuliner waktu itu. Jadi kan kita nggak boleh asal pilih ya. Karena kan kebetulan produk kita makanan. Jadi kita harus cari selebgram yang memang fokus di makanan. Akhirnya kita ajak kerja sama. Nah itu terus video-video mereka tuh juga ngebantu sih waktu itu di tahun 2025 itu penjualan memang langsung melesat dari postingan selegram itu dikolaborasikan dengan TikTok kita gitu. Itu tumbuh 105.000
0: Yang beli.
2: Enggak, maksudnya insight penontonnya bu.
0: Oh penontonnya. Berarti kan udah itu kan mereka kan udah ada ini ya, ancang-ancang gitu kan.
2: Jangkauannya lebih luas.
0: Gitu. Nah benar.
2: Jangkauan lebih luas. Apa ya? Akhirnya kan konsumen banyak yang tahu nih. Ternyata ada roti di sini. Nah itu sangat membantu sih dari media sosial.
0: Ada enggak yang banyak datang ke tempat atau etalase abang di rumah nih sama kakak nih, ada gitu datang?
2: Banyak.
1: Alhamdulillah banyak.
0: Tetangga kak atau orang yang jauh-jauh?
1: Orang
0: atau?
1: Jauh-jauh.
2: Dari jauh-jauh.
1: Ada yang dari luar kota
2: ada
1: juga.
2: Dari luar kota juga.
0: Tadi kan yang paling jauh kan ke Pasulu nih.
2: Pasulu kan? Untuk pengiriman.
0: Pengiriman ke Pasulu.
1: Reseller.
2: Kalau Sungai Pinyu ada ya waktu itu. Pinyu. Sungai Pinyu datang ke Desa Kapur untuk beli roti waktu itu ada. Daerah Kakap juga ada biasa.
1: Sekadau biasa langsung datang.
2: Kadang mereka tuh gini bu, mereka kadang kayak Sekadau dia mereka ada apa kegiatan di sini ya. Pas mau pulang biasanya. Nah mereka mau pulang kampung dan memang kan di Desa Kapur tuh apa ya strategis menurut saya karena mereka pulang kan lewat situ ya daerah Tayan. Nah kadang mereka belok sebentar ke Desa Kapur beli roti.
0: Iya betul bisa lewat situ ya.
2: Kadang produk kita nih juga kan dari tampilan juga oke. Kadang mereka itu untuk oleh-oleh.
0: Iya sih betul. Apa packagingnya bagus gitu kan. Jadi tidak perlu lagi orang tuh nak bungkus lagi kan. Ini udah representatif lah ibaratnya kan. Nah kalau misalnya ini kan abang tadi bilang banyak orang yang beli. Nah memang harganya tuh dari berapa sampai berapa sih bang? Terjangkau gak sih kak?
2: Kalau untuk harga kita sih yang paling rendah sih nih abon ayam mix keju tuh kita bandrol dengan harga Rp25.000.
0: Rp25.000? Benar lah.
1: Benar.
0: Yakin?
1: Yakin.
0: Kalau orang mau jual lagi gimana? Kalau orang mau jual lagi beda harga kali ya?
2: Kalau biasanya itu untuk reseller kita harganya sama sih bu.
0: Sama.
2: Kecuali memang ada beberapa reseller yang udah lama, terus dia ordernya juga melebihi apa target misalnya kita kan ada batasan juga harus order sebanyak ini gitu kan dan dia mampu gitu. Nah itu memang biasa ada potongan-potongan sih. Tapi hanya beberapa reseller sih yang kita kasih bu.
0: Kalau sampai 700 tadi ya apa produksinya? Berapa karyawan tuh? 8.
2: Kalau untuk yang bantu kita sih saat ini sih ada sekitar 8 orang sih, Bu.
0: 8 orang.
2: Tapi kita bagi 2 sip gitu.
0: Oh, 2 sip. Tapi tiap hari tuh. Tiap hari. Sabtu Minggu libur. Tanggal merah?
1: Enggak ada libur.
2: Kecuali ini sih kita liburnya apa? Pas Lebaran itu agak lama.
1: Pas Idul Fitri, Idul Adha kita libur lama.
0: Oh, pasti ini kalau Idul Fitri, Idul Adha laku. Lama. Laku enggak? Laris paling laris tuh bulan kapan apa masa periode kapan lah kak nih roti ini kan biasanya kalau mohon maaf ya kalau yang kue kering itu kan mau deket-deket itu banjir tuh banyak yang bilang kayak gitu kalau kesini itu ramai sekali luar biasa meludak tuh kalau ini roti ini yang
2: roti juga sama sih bu.
0: Sama.
2: Lebaran kemarin juga kita mau roti apa orang beli gitu
1: kewalahan
2: iya waktu pas mau akhir dia biasanya. Katanya untuk oleh-oleh, ada yang untuk apa? Lebaran
0: kan. Iya.
2: Karena buka puasa pengen beda buka sih. Biasa kan untuk kue kering, kue lapis. Wah, saya siapin roti nih katanya.
0: Oh, ada enggak ya orang yang suka roti benar.
2: Ah, disiapin sama mereka. Jadi memang pas lebaran itu biasanya termasuk tinggi sih. Apa permintaan pasar?
0: Oh gitu.
2: Dulu sempat juga mikir kayaknya lebaran ini, tapi ternyata enggak gitu.
0: Oh, ternyata lebaran pun laku gak? Banyak gak? Yeah. Momen-momen apa lagi kak selain lebaran gitu?
1: Bagi rapot.
2: Bagi rapot.
0: Oh iya iya, guru no, ngasih guru. Oh, maksudnya bukan ngasih apa? Itu tanda ucapan terima kasih, tanda kasih sayang. Karena kan udah selesai nih.
1: Hari guru.
0: Oh, hari guru banyak juga. Oh, itu momen banyak ya. Kalau kita kan biasanya kan kalau hari-hari besar tuh kan karangan bunga tuh kan banyak tuh. Biasanya kan pesan-pesan hari ibu, hari-hari besar kenegaraan gitu kan banyak. Oh, kok ini pas hari guru ya, luar biasa.
1: Hari guru.
2: Pokoknya hari-hari besar tuh kadang memang tinggi permintaan lu.
0: Tinggi.
2: Karena kan memang itu salah satu strategi kita ya. Jadi buat produk yang menarik, punya nilai seni di dalamnya sehingga orang apa ya, wah cantik gitu kan, ini bisa untuk hadiah. Nah itu salah satu strategi yang kita buat biar produk The Roti ini tidak hanya kalian makan sendiri, tapi bisa kasih untuk orang-orang yang tersayang gitu.
0: Yang tersayang. Jadi tadi berapa model, berapa jenis bang kak kuenya?
2: 30-an lebih.
0: Tak bingung ke kak? Hah? Buatnya kak, kan kakak yang buat kan?
1: Iya, dibantu karyawan juga.
0: Tak bingung ke banyak-banyak gitu?
1: Awalnya bingung.
2: Karena udah biasa, jadi udah nggak bingung sih.
0: Saya tidak bayangkan nih, mungkin karena bukan bidang kita kali ya. Kalau kakak kan udah bertahun dah kan, udah ibaratnya luar kepala tuh udah ingat gitu.
2: Terus tim juga support sih. Ada beberapa tim tuh memang udah paham lah gitu. Kita kasih kode ini, oh tahu dia langsung. Cuman yang sakit tuh emang di tahun-tahun awal bentuk pas tim yang solid tadi tuh yang lumayan berat gitu. Karena mereka tidak paham awalnya bu. Mereka tidak paham, mereka tidak punya skill. Nah, orang-orang itu yang kita rekrut, kita ajarin, kita kasih dia skill gitu.
0: Ini nih kan kan biasa kan orang buat roti kan ini ya. Kak abang bilang tadi kan gak ada skill. Nah, resep-resepnya gimana? Caranya diajarin dak gitu.
1: Diajarin
0: sampai pandai
1: sampai
0: gitu.
1: Pandai.
0: Oh, luar biasa.
1: Berproses ya. Juga mereka kan awal-awalnya masih harus dibimbing. Enggak bisa langsung pandai gitu. Dari manggang pun gitu, Kak. Enggak bisa langsung bisa gitu. Emang harus diajarkan pelan-pelan. Ada teknik-tekniknya.
0: Ada tekniknya.
1: Goreng donat juga.
0: Benar. Kalau enggak kan dia pertama, kalau itu kan prosesnya memang resepnya sama. Tapi kadang-kadang enggak ngembang dia kan.
1: Iya, betul.
0: Hanya ngembang hanya sebentar, hanya di air aja gitu kan sama raginya kan. Nanti kan ada lagi proses pengembangan lainnya, pengembangan. Nah, kalau itu yang enggak itu tuh enggak paham tuh dia gagal gitu. Yeah. Dan besoknya biasanya donat tuh bisa keras kan ada Kak?
1: Iya, betul.
0: Kok udah sejuk besok tuh? Pasti keras.
1: Itu di teknik penyimpanannya biasa.
0: Iya. Jangan disimpan di tempat
1: terbuka.
0: Terbuka. Harus tertutup ya, enggak masuk angin gitu orang. Dan itu juga kali ya pengaruh dari cuaca juga ya raginya tuh ya Kak ya Bang ya.
1: Kalau panas mereka cepat kembang.
0: Iya.
1: Kalau hujan lama.
0: Lama.
1: Jadi kalau mau buat donat lihat cuaca dulu.
0: Atau bisa jadi ini Kak, kalau misalnya kapan lah kita nak produksi kalau nang hujan
1: ya. Itulah. Bisa ada cara lain pakai lemari proofing bisa.
0: Oh ya, lebih ini ya Kak ya, dia lebih hangat
1: lebih
0: gitu
1: hangat.
0: Iya sih, Nah kalau abang sendiri bisa bikin kue Bang? Pemasaran kali?
1: Iya, suami bagian pemasaran.
0: Kakak gak mau tahu lah ya, pokoknya gak
1: mau tahu. Soalnya saya gak cocok di pemasaran. Introvert.
0: Jangan lagi gitu Kak.
2: Sama sih Bu.
1: Iya, saling melengkapi satu sama lain.
2: Ngurus apa buat produk, saya ngembangkan di pemasaran gitu.
0: Berarti
2: karena di pemasaran kan juga kita ada beberapa trik ya gitu, gak sembarangan juga kan. Cara berinteraksi dengan pelanggan, terus kita memanfaatkan apa media sosial itu juga dengan optimal, seperti kita menggunakan iklan juga, itu kan ada beberapa cara gitu.
0: Kak, memang abang beriklan. Oh iya, iya. Yeah. Ah, tadi kan abang udah bilang masuk ke media sosial juga, nah, ada konten.
2: Juga ada dianggarkan sih Bu. Jadi dari hasil keuntungan juga akan kita anggarkan untuk iklan.
0: Iklan kayak
2: karena,
0: tadi.
2: Itu penting menurut saya karena ya kita harus mencari pelanggan baru terus gitu. Dan menjaga pelanggan lama.
0: Iya, sip. Setuju. Nah itu dia tuh triknya ya buat UMKM ya. Jadi biar nggak lari kemana-mana pelanggannya. Yeah. Kalau roti, udah roti. Kan gini bang, kalau sama kakak ya. Kalau roti itu kan banyak nih. Orang-orang kan jual ada apa sih namanya, brand besar lah misalnya. Yeah. Kan, tempat lain tahu lah ya. Itu kan jualan nggak roti kan dengan selera orang juga, ada kan trik penjualan dengan diskon dan sebagainya. Kalau abang nih sama kakak nih ada enggak sih model-model kayak diskon gitu atau apa? Kan ada juga orang yang tak mau diskon tuh, Kak.
1: Iya.
0: Karena dia nanti ngarapkan diskon gitu. Ada yang bilang gitu. Iya. Nah, enggak mau.
2: Enggak ada.
1: Emang pure dari rasa.
2: Jadi kalau
1: memang
2: ketagihan
1: mereka kan
2: memang rotinya ini. Misalkan gini ya, roti misalkan enggak habis sudah beberapa hari kan memang kita target sih habis gitu, Bu. Karena kita udah bisa baca produksi gitu kan, besok gitu. Jadi sekiranya memang ada lah, pasti ada tuh. Beberapa hari memang ada roti yang memang benar-benar udah habis tuh. Nah itu biasanya untuk makan bareng-bareng.
0: Oh, karyawan? Harus dihabiskan sama, enggak usah dijual lagi gitu.
2: Untuk kita langsung makan sendiri gitu. Nah, ataupun kita bagi-bagi sama tetangga biasanya. Kegiatan gotong royong atau kegiatan gitu kasih gitu.
0: Jadi
2: itu salah satu ya model-model CSR sih menurut saya.
0: CSR benar. Itu kan trik gak ya? Trik.
2: Ya kan enggak semuanya harus kita jual gitu kan. Jadi beberapa produk yang memang enggak standar gitu kan. Nah, itu biasanya kita bagikan gitu. Tapi yang saya bawa hari ini standar semua.
0: Standar semua. Yolah, alhamdulillah. Kami udah makasih dah, Bang. Enak nampaknya tuh. Udah dari tadi Bu Abang nih, kuenya nih ngiler lah ya. Pokoknya bikin ngiler gitu ya, Bang ya. Jangan sampai apa tuh tak, jangan sampai tak jadilah. Kalau belum rasa, belum tahu ya, berarti memang sih setiap orang tuh punya produk unggulan, punya rasa ya, Kak ya. Apa ke Kakak ini kan pasti ada karyawan kan?
1: Ada.
0: Nah, yakin enggak sih perubahan rasa dari apa yang dibuat? Karena pasti beda, Kak. Misalnya saya buat donat sama mertua saya kan beda rasanya. Dan karena beda lah pokoknya caranya dia buat gitu kan. Ada yang kadang diuleni sampai kalis. Kalau kita kan kadang ada yang endang gitu. Nah, gimana, Kak?
1: Kalau untuk ini sih semuanya kita tertakar, Kak. Jadi kita apa, kita ajarkan ke karyawan tuh, oh ini takarannya harus sekian, ini sekian. Jadi insya Allah semuanya akan sama.
0: Sama
1: rasanya. Ya.
0: Dengan karyawan, dengan tangan kakak pun sama.
1: Iya, soal semuanya tertakar.
2: Ada SOP lah gitu.
0: Itu
1: ada SOP-nya.
2: Kayak apa, gramasi lah ya.
0: Iya.
2: Misalnya beratnya harus sekian gitu kan. Terus suhu harus sekian. Kalau suhu belum nyampe gak boleh dilakukan penggorengan atau tidak boleh pemanggangan gitu. Nah itu sih yang apa ya, biar rasa itu tetap konstan gitu. Itu harus diberstandar,
0: harus dijaga.
1: Iya, harus dijaga.
0: Betul. Biar
2: kan goreng tidak bisa langsung, misalnya buat donat kan digoreng ya, tidak boleh langsung goreng-goreng. Tapi harus ada indikator suhu yang menunjukkan itu kapan boleh digoreng gitu.
0: Itu abang belajar sama kakak di mana tuh? Kan kak, pasti kan ada, enggak segampang yang kita kan misalnya kami lah ya buat di rumah kan, enggak pakai suhu, enggak pakai apa gitu. Cuman kita lihat, oh ini udah dirasa gitu kan, udah mulai panas. Kita kan lihat tuh gimana panasnya gitu kan. Kalau kakak ini ada peralatan apa-apa aja kesiapan untuk roti ini? Kan ada pemanggangan, sepemanggangan, ada alat ukur itu ya.
2: Kalau open itu udah ada pengukur suhunya sih Bu, langsung di opennya.
0: Oh, open digital nih?
2: Enggak, masih yang manual.
1: Yang gas.
0: Yang gas.
2: Cuman udah
0: suhunya?
2: Karena kemarin kita buatnya modif ya.
0: Pantas.
2: Kita pergi ke tempat pembuat open, kita buat dengan sesuai yang kita mau.
1: Harus
2: api seperti ini. Nah itu sih, jadi pas kita manggang kan enak nih kalau sesuai yang kita butuhkan gitu. Jadi enggak canggung lah gitu.
0: Enggak ngira betul. Berarti ini udah pasti suhu sekian, jam menitnya sekian, tarik gitu. Jadi enggak perlu lagi kita nak bimbang ngintip. Sip. Paham dah, luar biasa. Ini baru kerja cerdas. Enggak, apa tuh, enggak buang-buang waktu ya kan. Betul sih ya, semuanya gitu kak bang, kak kuenya, semua diperlakukan begitu.
2: Kalau penggorengan tuh emang ada pengukur suhunya sih juga. Jadi kita celupin di
0: minyak
2: gorengnya tuh. Jadi
1: suhunya
2: kedetek gitu. Oh suhunya udah sampai, ya udah. Apinya jangan terlalu besar.
1: Harus dikikilin. Itu apinya apa?
2: Harus stabil. Konstan,
1: stabil. Kalau misal suhu turun, naikkan sedikit.
2: Dinaikkan. Jadi harus pandai mainkan api sih.
1: Harus pandai bermain api.
0: Bermain api. Nah ini nih, kakak nih bang yang ngomongnya.
2: Kadang-kadang kalau suhu juga pengaruh suhu luar tubuh. Kalau hujan kan dingin ya. Itu juga apinya juga harus dinaikin. Karena suhu bisa turun nanti kontrol. Nah makanya suhu perlu dijaga sih.
0: Itu teknik-teknik itu kan yang kadang-kadang orang tidak memperhatikan itu. Nah, gitu. Kalau kita kan ribet amat nih kayak gitu kan, tapi padahal itu yang hal yang penting bagi dalam itu ya proses itu pembuatan kue gitu ya bangnya. Perfect anak sekali gitu ya bangnya, sampai detail gitu ya. Ini yang punya detail kayak gini nih abang ke kakak nih yang
1: saya.
0: Memang gitu.
1: Soalnya biar apa, biar enak ditinggal gitu kak. Kalau misal mereka pakai kira-kira agak susah di karyawan,
0: takut kosong, nggak pas.
1: Jadi kan ada waktu-waktunya, misal kalau sekian menit, ini udah harus diangkat.
0: Ngomong-ngomong, alat yang abang punya tuh, kalau misalnya dari mesin ya bang, apa tuh bang? Alat yang abang punya?
2: Kalau untuk saat ini kita punya alat mixer, itu kapasitasnya 20 liter, terus oven gas,
1: lemari proofing,
0: oh ada gak lemari proofing?
1: Satu
2: terus rak pengembang.
0: Pengembang tuh
1: rak,
0: maksudnya rak pengembang,
1: rak apa ya,
2: untuk
1: nyimpan rotinya tuh kak,
2: roti gitu.
1: Ada rak khususnya,
2: karena kalau dihampar-hampar gitu kan makan ruang gitu kak.
1: Jadi kayak lemari gitu
2: kak, harus disusun di lemari, jadi lebih efisien tempat sih.
0: Gitu. Makan tempat, ada alat lemarinya untuk penyimpanan kue gitu ya,
1: kulkas.
2: Kulkas.
1: Apa tadi, showcase, pendingin. Showcase.
0: Itu ya yang kayak apa, yang segi empat yang besar gitu, kayak untuk es krim. Untuk nyimpan es krim gitu ya. Jadi apa tuh, lengkap lah semua, alhamdulillah gitu kak ya, bang ya. Tapi kan ada juga bang orang-orang yang mungkin belum menyimpan barang-barang itu, peralatan belum lengkap gitu bang. Kayak abang tadi kan, kok saya tengok sampai alat-alat ukurnya apa segala macam gitu kan. Kan banyak orang-orang yang memang buat roti itu ya manual lah gitu, yang penting ada gitu. Kalau menurut abang perlu ya barang-barang seperti itu bang, untuk keamanan dan juga untuk jaga produk kita gitu.
2: Perlu sih, karena kan kita kan konsisten produk kan harus kita jaga juga sih bu, jangan hari ini enak besok enggak, itu kan nanti pelanggannya juga hilang datang kayak gitu, karena produknya enggak konsisten gitu. Itu sih.
0: Ada gak memang nambah lagi jenis produk lainnya selain roti yang udah abang 37 berapa?
2: 30 jenis.
0: Ada gak mau nambah lagi, genapkan sampai 40 gitu?
1: Pasti ada kan.
2: Ada sih nanti.
1: Soalnya kita harus berkembang terus,
0: update terus ya.
1: Jangan stagnan di situ terus. Kadang kan pelanggan tuh bosan, yang ini pengen yang ini.
0: Tapi yang lama tetap dibuat.
1: Tetap.
0: Karena gini kak, apa tuh sekarang ini kan mohon maaf ya, biasa kan anak-anak muda sekarang ini kan nemu lagi kayak kue apa tuh di
1: cake
0: di
1: pandan
0: Malaka
1: lagi
0: viral terus kan, yang anak-anak muda apa tuh namanya, bun kan juga dulunya kan
1: viral
0: gak. Terus yang viral-viral sekarang tuh kan banyak tuh anak-anak muda, apakah ada rencana nak buat yang viral-viral gitu kak?
1: Kalau untuk yang viral saat ini kayak roti ya, yang salt bread itu belum.
0: Yang, itu kan yang gurih-gurih.
1: Iya,
0: ada
1: gurih.
0: Ada bawang putih kan, nggak salah ya? Ada bawang putihnya tuh kan?
1: Gurih dia. Belum sih untuk saat ini. Soalnya dapur belum memadai. udah enggak ketanganan sama yang ini.
0: Itulah ya kak ya.
2: Karena untuk melahirkan produk baru kan kita juga harus ini ya bu ya.
1: Trial error. Pikirkan
2: juga apa terkait konsumen juga kan. Kita kan juga harus analisa tuh konsumen senangnya produk-produk yang kayak gimana. Terus kita harus buat produk yang kayak gimana gitu. Nah itulah untuk menghasilkan produk kan juga kita harus analisa dulu sih. Jadi jangan sampai nanti kita buat produk asal-asal ya nanti juga bakal asal-asal juga gitu. Maka harus ada data sih nanti untuk buat produk.
0: Survei.
1: Survei.
2: Kadang laku dah. Kita juga ini sih, kita buat produk, nanti kadang kita tes. Tes gitu, kita posting gimana respon pelanggan gitu. Nah kadang nggak semua produk kita diterima pelanggan.
0: Benar.
2: Cuman dari produk yang nggak diterima pelanggan itu kita belajar gimana produk kita lebih sempurna sih bu.
0: Oh gitu aja berarti ya.
2: Karena waktu itu kita buat Milban ini juga dulu kan sebelum viral
0: Thailand.
2: Itu udah buat
0: Thailand nggak salah ya?
1: Iya ini viral karena itu kan istri Raffi Ahmad posting.
0: Oh iya.
2: Sebelum yang viral kita gitu. Udah buat bu waktu itu.
1: Sebelum viral kita emang udah ada.
2: Udah buat kita.
0: Kenapa pula jadi itu? Alasannya apa misalnya bisa diperbaiki upgrade terus Milbannya
2: waktu
0: gitu.
2: Itu Milban kita memang kurang sempurna waktu itu dari rasa juga kurang mendukung tapi dari situ kita riset ya riset terus kita terima masukan dari pelanggan akhirnya tercipta lah Milban yang sempurna seperti ini sekarang.
1: Pas kebetulan viral juga kan
2: pas kebetulan produk itu juga sempurna udah sempurna terus viral. Nah itu kemarin sempat penjualannya juga
1: naik
2: melesat ya.
0: Iya benar.
2: Tidak
0: salah yang buat Milkman nih ada juga nih yang di depan ini nih di jalan penjara juga ada tuh ada tuh ya toko kue yang buat ini juga gitu yang orang banyak beli kak di situ tuh kan. Tapi ada juga toko kak dia tidak mengandalkan oh ini viral tapi dia tetap berjualan sesuai dengan apa yang udah ada selama ini gitu.
1: Iya.
2: Ini juga sama sih seperti itu bu, kita jual juga siapa yang ada sih. Sama, cuman pas kebetulan ya produk kita waktu itu kan Milban belum diterima orang ya.
1: Awalnya apa?
2: Cuman kita tadi, kita riset, kita lihat apa dari pelanggan masukan-masukan. Akhirnya kita sempurnakan Milban yang sekarang. Pas kebetulan waktu itu viral, jadi melesat gitu. Karena Milban yang dulu enggak seperti ini. Beda dia.
0: Dulu lebih mungkin bahannya lebih kasar atau ini lebih empuk gitu atau gimana?
2: Salah satunya roti juga. Roti kan kita upgrade terus. Dulu dari mixer yang 7 liter naik ke 20 liter. Nah, kan akan semakin halus tuh.
0: Iya.
2: Nah, dari pengaruh enggak ya? Semakin baik.
0: Oh, pengaruh enggak ya, Bang?
1: Pengaruh.
0: Dari alat mixer itu juga pengaruh.
2: Karena kekuatan untuk mengkaliskan adonan
0: mencampur.
2: Tadi itu, kalau dia kecil kan ibarat kekuatannya lemah gitu bu. Tapi kalau kekuatannya besar gitu kan, dia akan semakin bagus sih.
0: Oh itu kan kadang ke teknik-teknik kayak gitu kan yang kadang sulit ndak kita sampai nggak kepikiran sampai situ gitu bang. Udah pengalaman gini kan orang kan, oh ya udah tahu gitu kan. Bahkan ada nih bang orang ya resep donat tuh dibuat jadi roti, kalau donat digoreng, rotinya dipanggang.
1: Iya, saya juga gitu.
0: Kan kayak gitu, saya juga gitu tuh roti yang untuk donat biasanya saya panggang gitu, jadilah roti gitu. Kalau donat kan digoreng gitu kan. Tapi tetap yang namanya empuk kan gitu kan, tetap empuk. Kalau di donatnya empuk, pasti di roti juga empuk gitu, enak. Cuman versi cara memasaknya aja gitu ya. Nah kakak sama abang nih kalau seandainya mau pesan kepada para UMKM lainnya yang baru merintis gitu, yang sesama roti ataupun yang di luar roti itu apa sih kak sama abang nih pesan-pesannya biar tetap semangat, kemudian tetap juga bisa menjaga kualitas gitu kak?
2: Pastinya produk sih kita harus jaga sih bu, produk harus kuat ibarat terus saling ini sih. Masukan dari pelanggan juga harus kita terima gitu. Jangan sampai pelanggan misalnya komplain, kita langsung merasa gimana gitu. Tapi dari komplain pelanggan itu sebenarnya salah satu penyempurnaan produk sih. Itu harus kita terima, biar produk kita juga akan semakin baik. Terus rasa juga kalau bisa konsisten lah gitu kan. Jangan sampai berubah-ubah gitu kan. Terus ya tadi lah, pemasaran juga ya. Manfaatkanlah media-media sosial, terus saling kolaborasi juga, baik itu pemerintahan, terus dinas-dinas kayak BUMN juga itu harus kita
0: kunjungi ya, jajal dulu,
2: kerjasama,
0: luar biasa.
2: Nah, terus apa? Izin, nah itu juga penting, kayak halal, kayak kita juga udah terus kita halal sih bu. Ada sekitar, kita punya 30-an produk ya, jadi yang udah tersertifikasi halal itu 29 produk. Nah, masih ada sih apa yang nanti mungkin insyaallah lah nanti akan kita susun. Karena kebetulan memang yang mendanai halal ini Pertamina juga tadi.
0: Oh, asik. Asik ya.
2: Dari rutin ini dari, salah satu binaan Pertamina.
0: Berarti dukungan dari pemerintah.
2: Iya. Yeah.
0: Keren.
2: Karena kan Pertamina juga kan usahanya pemerintah gitu.
0: Iya
2: kan.
0: Betul. Oh betul, berarti ada ya dukungan gitu.
2: Izin, biasa, terus izin PRT juga sebaiknya diurus gitu kan. Karena seperti kita kan PRT juga udah ada gitu kan. Dengan kunjungan dinas kesehatan ke tempat kami mengevaluasi. Nah itu akan lebih menyempurnakan lah proses-proses produksi gitu. Jadi campur tangan mereka juga sangat mendukung untuk kemajuan sih Bu, kayak dinas kesehatan. Terus kemarin yang audit halal kita juga dari PT Skupindo. Itu mereka melakukan audit. Nah itu juga memberikan masukan gitu. Wah, harus seperti ini biar terjamin kehalalannya.
0: Swasta ada juga dukung ya Bang ya?
2: Skupindo BUMN juga.
0: Oh BUMN.
2: Bagian inspeksi dia. PT Skupindo itu persiapan apa? BUMN ya.
0: BUMN. Terus yang swasta lain ada dukung nggak Kak Abang?
2: Kalau saat ini sih pihak swasta belum ada sih. Kayaknya banyak lebih
0: masih
2: ke,
0: dari ke
2: ini
0: pemerintah.
2: Sih, pemerintahan sih.
0: Oh luar
2: kayak
0: biasa.
2: Pertamina.
0: Berarti. ya. Nah kalau kakak sendiri ada tambahan nggak Kak tentang gimana sih untuk apa sih namanya berbagilah sharing dengan kesuksesan terhadap UMKM yang baru merintis. Terus ada lagi enggak kerjasama-kerjasama lainnya selain tadi Skupindo, kemudian juga ada dari UMN lainnya gitu. Yang ikut membantu lah proses jadi sertifikasi halal ya Bang ya? Atau bantuan dana enggak ada belum? Dana sendiri lah kayaknya
2: kalau
0: tadi.
2: Kalau dana tuh kita enggak dana sih waktu itu alat. Itu alat. Dari Pertamina.
0: Jadi oh, dari Pertamina
2: waktu itu ngasih kita lemari proofing.
0: Secara itu,
2: yeah.
0: Eh luar biasa. Sekali lagi.
2: Makanya biasanya dari situ lah Bu, Pertamina biasa order juga kita.
0: Ada kepercayaan berarti ya Bang ya, kualitas.
2: Saling bangun kepercayaan. Dan kita kan tetap kita jaga juga mereka udah kasih alat ya, jangan sampai alatnya nganggur gitu.
0: Betul.
2: Kalau bisa kita pakai sampai rusak gitu.
0: Kalau rusak nanti lapor lagi, boleh di yang upgrade ya, buat Pertamina gitu ya. Iyalah ya Bang ya, banyak yang dukung lah ya Bang ya, dan terutama dari pemerintah juga terhadap sertifikasi halal. Itu yang penting ya Bang ya.
2: Terus yang penting juga ini ya Maya. Pastinya itulah tadi itu. Kedekatan sama Sang Maha
0: Pencipta,
2: kuasa
0: betul.
2: Ada juga kan. Harus ada inilah CSR gitu lah Bu ya.
0: Iya sih betul.
2: Semacam itu kita bagi atau apa gitu kan. Itu juga penting sih kita lakukan gitu kan. Karena kan kalau bisa jangan sampai sukses sendiri gitu, tapi bareng-bareng dengan yang lain. Terus kawan-kawan juga kita rangkul Bu. Ini yang kayak misal punya apa ya? Saling penjual toko kue gitu kan, itu kita rangkul, bukan kita jadikan apa ya pesaing gitu.
0: Pesaing betul.
2: Nah, tapi kita sesama, rangkul kita gimana sih kok kita bisa kolaborasi gitu. Ini saya punya roti ini bisa nggak dibantu dijual di sana. Biasa kami gitu. Mereka ada produk ya, misalnya beberapa toko di Pontianak ini, toko-toko cemilan yang di kota Pontianak ini kita ajak kolaborasi gitu.
0: Oh, ya, jadi tidak meninggalkan mereka
2: punya gitu. Toko, mereka jual produk kita juga.
0: Oh, produk dia juga di tempat abang gitu.
2: Biasanya kita ada juga produk barter. Mereka kita anakan ke kita.
0: Barter gitu. Itu ya.
2: Biasa kita gitu.
0: Nah, itulah ya. Itulah rezeki itu bukan hanya rezeki kita, kalau kita lebih banyak kepada orang lain rezekinya juga banyak gak gitu, dikasih porsinya ya sama Yang Maha Kuasa itu juga campur tangan Tuhan gak ya, enggak ya Bang ya. Jadi bukan gak kita usaha seorang gitu, tapi Tuhan juga ikut andil juga dalam kesuksesan kita. Yalah makasih Abang. Bang Robin, asik ya ngobrolnya enggak? Rasa kita kayak gimana gitu cerita ya. Tapi ya itu dengan cerita kita nih bisa memberikan semangat juga buat para UMKM lain gitu kan. Dan juga bisa semoga ya roti ini bisa bertahan dan makin maju selanjutnya, seterusnya makin maju dan upgrade terus ya Bang ya. Sampai kapanpun dan bisa merangkul yang lainnya. Banyak nambah lagi karyawan. Tadi 8 ya Kak ya?
1: Iya 8.
0: 8 kali lipat lagi mudah-mudahan. Amin. Baiklah, Bu Abang, makasih di siang hari ini. Tadi kita udah ngobrol bersama Bang Robin ya, Bang Robin Januardi, owner The Roti, dan juga Kak Dahlia, motor penggerak di The Roti ini. Bu Abang, makasih juga buat semuanya. Dan nanti kalau ada juga yang ingin bergabung di Prompat RRI Pontianak, silakan ya datang ke Prompat untuk hadir di acara Bejajak ataupun Teras UMKM kita di siang hari ini, yang hadir dari Selasa dan juga Kamis. Makasih Bu Abang, sampai ketemu lagi. Makasih Bang ya.
2: Iya Bu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sangkar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Eh, Wan. Lama tak nampak. Mana ya kau ni?
4: Biasalah. Pas libur kuliah, barulah bisa balik. Rindu aku dengan suasana warkop sini ni. Tak ada lawan.
5: Budaya bukan sekedar tarian atau musik tradisional, tapi juga pada tradisi duduk semeja, saling menghargai meski berbeda.

Pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

Anda suka traveling ke danau, pantai, gunung, atau menikmati kuliner di suatu tempat yang belum pernah dikunjungi, tapi liburan Anda belum lengkap apabila belum mengunjungi Pulau Lemukutan di Kalimantan Barat.

Pulau Lemukutan yang berpenduduk kurang lebih 300 kakak, bermata pencarian mayoritas nelayan, dan sebagian kecil lagi berkebun. Pulau ini menawarkan pesona wisata yang sungguh merupakan surga di Kalimantan Barat. Selain indah, pulau ini juga bersih dan udaranya segar. Penduduk setempat serta pendatang dapat menikmati air bersih yang sejuk langsung dari mata air pegunungan. Masyarakat setempat sangat menjaga lingkungan mereka dengan baik, serta memiliki kesadaran yang sangat tinggi terhadap pelestarian laut, sampai-sampai tidak ada sampah berbahaya di sekitar laut, karena laut dianggap sebagai penghidupan bagi mereka. Jadi, jangan coba-coba untuk mengotori laut dengan seenaknya. Di setiap jalan setapak memasuki pulau, kerap kita jumpai papan peringatan untuk menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Selalu disediakan tempat pembuangan sampah di sekitar pantai. Pengunjung juga tidak diperbolehkan untuk mengambil batu-batu di sekitar pantai. Pernah mendengar pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung? Di mana kita berada harus mengikuti kearifan lokal masyarakat setempat. Jika kita ingin berwisata ke Pulau Lemukutan, kita akan menempuh perjalanan dari wilayah Pontianak, Kalimantan Barat. Ditempuh melalui perjalanan darat menggunakan transportasi umum maupun pribadi. Jalur yang ditempuh Pontianak, Singkawang di Desa Karimunting, kita menuju ke Pelabuhan Teluk Suak. Pulau Lemukutan ditempuh menggunakan kapal motor Bandung yang bertolak dari Pelabuhan Teluk Suak dengan waktu tempuh lebih kurang 1 jam. Saat kita menyusuri laut, sepanjang perjalanan tampak laut dikelilingi pulau-pulau kecil seperti Pulau Randayan, Pulau Kabung, Penata Besar, Teluk Melanau, dan masih banyak lagi pulau-pulau kecil di sekitarnya yang tidak kalah indahnya.

0: saat tiba di tujuan, kita langsung disajikan pemandangan yang memanjakan mata. Dengan air yang jernih, beragam jenis, dan segerombolan ikan yang berenang bebas dan terumbu karang berwarna-warni. Serta rumput laut di sekitarnya, dan juga masyarakat setempat yang ramah menyambut kehadiran pendatang. Pendatang juga dimanjakan dengan fasilitas yang disediakan penduduk setempat seperti villa, penyewaan peralatan snorkeling, kano, dan juga baju pelampung dengan harga yang terjangkau.
1: Ya. Nama ibu siapa, Bu?
2: Suryati.
1: Suryati.
2: Saya adalah pemilik villa di Lombok Hutan. Tanjung Batu Putih.
1: Tanjung Batu Putih. Biasa disebut orang Batu Teluk Cina, Bu?
2: Teluk Cina.
1: Teluk Cina. Bu, boleh kasih tahu enggak, Bu, mata pencarian orang-orang di Lombok Hutan?
2: Mata pencarian orang di Lombok Hutan ke laut gitu. Dan ada juga yang kebun. Nelayan lah, ke laut lah yang banyaknya gitu.
1: Biasa di sana ada berapa kakak, Bu?
2: Sekitar
1: kurang lebih
2: 300-an lah kali, 400-an kali ya.
1: 400-an. Di sana di sana tumbuhan apa lagi, Bu, selain kelapa?
2: Kelapa cengkeh, lala,
1: aula.
2: Itu aja. Enggak ada kebun-kebun lain.
1: Kalau fasilitas wisata di sana apa aja, Bu?
2: Cuman itu lah, jalan-jalan nyelam gitu.
1: Snorkeling ada, Bu?
2: Snorkelingan.
1: Ada penyewaan lain enggak, Bu, misalnya?
2: Ada itu, kano, snorkeling. Yang lain enggak ada juga sih.
1: Pelampung?
2: Banyak jatuh pelampungnya ada.
1: Di sana ada barbeque enggak, Bu?
2: Ya,
1: ada berbeda. Kalau jarak dari Teluk ke Lombok Hutan tuh,
2: Teluk
1: Suwak ke Lombok Hutan tuh ditempuh berapa jam, Bu?
2: Kalau jalan lah, sekitar 1 jam lah.
1: 1 jam. Pakai apa, Bu, biasanya, Bu?
2: Kapal.
1: Kapal klotok. Ya. Apa namanya, Bu?
2: Kapal ya.
1: Kapal klotok.
2: Kalau sininya, kalau kan nyebutnya sih kan motor.
1: Motor Bandung kali.
2: Pakai motor Rai.
1: Kira, Bu, makasih banyak, Bu, ya.
2: Iya.
0: Kita dapat langsung bersnorkeling ria dengan melihat secara langsung keindahan bawah laut yang terdiri dari terumbu karang, berbagai jenis kerang, ikan yang berenang bebas di sekitar kita, tumbuhan laut, batu-batu kecil yang bisa memberi efek warna-warni pada laut. Ditambah lagi dengan ombak-ombak kecil dari laut yang menyapu pasir-pasir menuju ke bibir pantai, membuat kita tahan berlama-lama bermain dengan ikan-ikan kecil dan tentunya tidak ketinggalan bagi pengunjung untuk mengabadikannya dengan kamera foto dan video. Puas memanjakan diri dengan keindahan laut di Pulau Lombok Hutan, kita juga dapat menikmati sajian kuliner yang berupa menu makanan berbahan ikan segar yang sangat menggugah selera. Jika cuaca cerah, sambil berjalan-jalan menyusuri pantai, kita dapat menjumpai pohon kelapa, pohon mangga, serta tumbuhan rempah seperti pala dan cengkeh. Penduduk setempat memanfaatkan kulit buah pala menjadi manisan dan bijinya untuk dijual. Selain pala, terdapat juga manisan rumput laut, ikan asin, kerupuk khas Pulau Lombok Hutan untuk dibawa pengunjung pulang sebagai oleh-oleh. Pada malam hari, cuaca cerah, biasanya pengunjung beramai-ramai berburu bulu babi yang merupakan hewan laut berbentuk bulat berduri laksana.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: betul kakak itu jual tu ya? Ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya?
1: Nampaknya nyaman, lapak dia tu isinya tu. Yuk kita sambil yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kalau lah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mau dah?
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
3: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.
4: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Iya, pertemuan darah basule. Tadi barusan kita dengarkan ya Bu Abang ya. Nah ini Bu Abang, buat Bu Abang yang suka kerajinan tangan atau suka nganyam-nganyam nih Bu Abang, ataupun apapun ya kegiatan yang Bu Abang lakukan di luar sana nih, tentu membuat Bu Abang itu tak lepas dari yang namanya seni. Jadi apapun ya, baik kertas ke ya, kemudian bambu ke, nah ini enak aja nganyamnya kan, karena tadi tangannya udah terampil. Nah ini biasanya gabung dengan ibu-ibu nih PKK, biasa juga ada ibu-ibu yang bekerja di khusus kerajinan tangan ya, handcraft gitu. Nah kayak Ibu Aminah nih Bu Abang, usianya udah 52 tahun, jadi beliau ini nganyam bambu. Tapi memang kalau kita nganyam bambu tuh bukan sekedar ngisi waktu luang, tapi juga untuk merawat tradisi leluhur. Biar tidak hilang di telan zaman. Karena kan kalau nganyam bambu itu kan barang atau bahan-bahannya tradisional nih Bu Abang. Nah bisa juga kita buatkan untuk meniriskan beras ya. Nah orang-orang kita zaman dulu niriskan beras, ngukus. Nah jadi dengan ini kalau sekarang kan ada dari aluminium kan, kerawang-kerawang itu kan. Nah itu bisa untuk ngukus, tapi ini dari tradisional, dari bambu Bu Abang, aman gitu. Jadi makanan tuh bisa nyaman dan aman, karena tadi dari bahan-bahan yang terbuat dari bambu, dari bahan-bahan alami ya, bahan-bahan alam. Nah jadi kalau buat Ibu Aminah ini, kerajinan anyaman bambu ini, katanya ini satu warisan budaya. Tentunya juga pastinya tak benda ya, warisan budaya tak benda, tentunya kaya akan nilai filosofis. Jadi ada yang dibuat kayak keranjang, kemudian bakul ya, bisa gak dibuat dekorasi kontemporer. Nah kemudian tentunya ini bukan hanya sekedar apa ya, langsung jadi Bu Abang instan, tapi proses nih, ada proses panjang. Nah bagaimana tak ada panjang ya, nganyam tuh butuh kesabaran. Nah bukan nak main langsung jadi ya, tapi nganyam sebutik-sebutik, sehelai-sehelai. Nah tapi pun milihnya pun milih bambu juga yang bagus, jadi prosesnya panjang. Dari milih bambu, kemudian belahnya, direndam lagi Mbak Abang, dikeringkan lagi, prosesnya panjang. Nah itulah hidup kita Mbak Abang ya, dikaitkan dengan hidup kita. Nah begitulah dia, sulit ya, tapi pada intinya kita udah belajar dari pengalaman hidup kita untuk sampai membutuhkan ya, hasil yang udah jadi. Seperti anyaman tadi nih, prosesnya dari milih bambu yang bagus ya untuk menganyam, kemudian juga proses dibelah lagi, direndam lagi Bu Abang supaya ngilangkan ya gatalnya tuh kan, bambu kan gatal tuh. Nah direndam, kemudian dikeringkan. Nah ini udah aman kok, udah kering ya, barulah dianyam. Dianyam pun pelan-pelan sekali nganyam perlu waktu Bu Abang. Dan juga kata Ibu Aminah tuh, memang ya Bu Abang, kalau udah bahan-bahan yang kayak sekarang ini yang alami seperti bambu, pasti kalah lah. Bersaing dengan bahan plastik ya. Plastik ini kan tahan lama, serbaguna gak, murah gak ya, dibandingkan dengan bahan bambu tadi, udahlah prosesnya panjang ya kan, lama ya, bisa jadi harganya juga itu dinilai bukan karena harga gak ya Bu Abang, tapi nilai estetik dan perjuangannya juga gimana membuatnya. Tapi kata Bu Aminah bilang jangan patah arang katanya. Terus beliau mencoba buat inovasi ya, ciptakan produk-produk yang sampai saat ini masih bisa dipakai di pasar modern. Nah bisa akhirnya dapat ide buat tas. Nah tas estetik, kemudian untuk tempat hantaran nikahan tuh, kemudian juga untuk kap lampu. Nah itu kan bagus tuh. Nah makin orang kesini ya, makin mengenal yang namanya tradisional kayak kap lampu. Tentulah masyarakat kita juga suka, karena estetis ya Bu Abangnya. Biasanya kalau kap lampu tuh dipajang di kafe-kafe biasanya kan. Nah terutama anak-anak muda itu suka, biasanya yang punya kafe-kafe seorang tuh biasa dipajang untuk lampu katanya, biar cantik Bu Win katanya. Nah juga selain Bu Aminah nih, maka apa namanya, membuat seorang, nah juga ngajarkan kepada siapa saja yang mau belajar katanya, gratis katanya ya, biar bisa diturunkan ke generasi berikutnya.

0: Seruling Paret adalah alat musik tradisional yang berasal dari Desa Sungai Putat, Ciantan Hilir, Pontianak Utara, Kalimantan Barat. Tidak seperti seruling pada umumnya, seruling paret dinilai unik karena tidak memiliki 7 lubang. Seruling ini terbuat dari bambu dengan panjang sekitar 20 sampai dengan 30 cm, berdiameter 3 cm, berbentuk pipa cangklong pada ujungnya. Terdapat satu buah lubang dengan panjang 2 x 1 cm di dekat lubang peniup seruling. Keras tidaknya bunyi yang dihasilkan seruling paret ini tergantung dari lebar pipa cangklong pada ujungnya. Semakin besar diameternya, maka semakin keras bunyi yang ditimbulkannya, sehingga dapat didengar dengan jarak 200 sampai dengan 500 meter. Seruling paret ini dahulunya digunakan para pedagang yang membawa hasil bumi yang berasal dari kampung di sekitar Sungai Putat yang dibawa dengan menggunakan sampan yang menyusuri jalur sungai di sepanjang Sungai Putat. Agar hasil bumi yang dibawa pedagang laku terjual, maka mereka biasanya membunyikan seruling paret dengan cara meniup beberapa waktu untuk memberitahukan kepada masyarakat di sekitar sungai bahwa mereka sudah datang. Seketika itu juga, masyarakat langsung berdatangan ke arah seruling tersebut untuk berbelanja. Pemberitahuan dengan seruling paret ini dikarenakan dahulunya jarak rumah penduduk berjauhan tidak sepadat sekarang.
1: Seruling paret merupakan alat tiup masyarakat petian paret sebenarnya di Kota Pontianak dan sekitar khusus yang dimanfaatkan atau digunakan ketika mereka berdagang. Jadi dulunya paret itu kan sebagai salah satu transportasi utama. Kenapa seruling paret hadir? Seruling paret itu untuk sebagai penanda kalau mereka itu sudah ada di depan-depan rumah mereka. Karena waktu itu jarak rumah dengan paret kurang lebih 15 sampai 10 meter. Sehingga kalau tidak ada penanda, itu mereka nggak tahu. Maka kemudian seruling paret ini ditiupkan untuk menarik minat atau pelanggan untuk membeli barang bawaan mereka.
0: Tradisi seruling paret ini dikenal masyarakat sekitar Sungai Putat sudah ratusan tahun silam. Namun kini, tradisi seni memanggil pembeli dengan cara meniup seruling tidak pernah lagi terdengar, khususnya di sepanjang jalur Sungai Putat. Ini dikarenakan para pedagang sudah berjualan di darat, tidak lagi di jalur paret.

0: Para pegiat seruling parit saat ini mengenalkan kepada anak-anak muda di Sungai Putat dan di sekitarnya bagaimana membuat seruling dan meniup seruling sehingga dapat mengeluarkan bunyi atau suara yang khas.
1: Itu kan bahannya bambu. Jadi kami kemarin dari workshop pembuatan seruling parit. Workshop pembuatan seruling parit itu yang datang banyak itu anak-anak dan sebagainya. Bahannya bambu. Bahan utamanya itu bambu. Kemudian ada lubang tiup. Di lubang tiup satu, di depan, di belakang itu ada lubang juga untuk pengendali suaranya. Kita harus juga memilih dan meminta kualitas bambu yang bagus dengan kekeringan yang tinggi supaya hasil suaranya bergaris.
0: Anak-anak muda ini mampu memproduksi seruling parit sendiri secara manual dengan alat yang sederhana. Saat ini, keanggotaan komunitas pecinta seruling parit yang bernama Kreasi Sungai Putat semakin bertambah. Jika kita ingin membeli seruling ini, kita dapat membeli di tempat Kreasi Sungai Putat dengan harga yang terjangkau sebagai oleh-oleh yang memiliki nilai seni budaya. Kesenian seruling parit ini tidak akan kita jumpai di daerah manapun di wilayah Indonesia. Hanya bisa kita jumpai di Desa Sungai Putat, Siantan Hilir, Pontianak Utara, Kalimantan Barat.

0: Untuk melestarikan tradisi yang sudah punah ini, pegiat kreasi Sungai Putat menghidupkan kembali dengan cara menampilkan kembali seruling paret pada setiap kegiatan atau event budaya yang ada di Kalimantan Barat.
1: Yang pasti kami hadirkan seruling paret ini momentum tahunan kami di Festival Paret. Itu kami hadirkan. Selebihnya kita selalu kerjasama atau manggung bersama dengan musisi-musisi lokal atau kawan-kawan pegiat seni yang lain. Seperti kemarin terakhir di OI, bersama OI, itu membawakan lagu Mohon Untuk Kehidupan, itu menarik gitu. Itu harapannya sih.
0: Baru-baru ini, seruling paret tampil memukau pada festival titik kulminasi di Tugu Katulistiwa dan akan kembali menggelar Pesta Rakyat Festival Seruling Paret yang digelar setiap tanggal 21 Februari yang sudah dimulai dari tahun 2016 lalu.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: terdapat satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak, Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan merias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum merias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu Pontianak di Kalimantan Barat.
1: Ya baiklah, Bu Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Dan Bu Abang, pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Bu Abang untuk simak siaran atau Suara Budaya Nusantara RRI Bandung dan RRI Jakarta dengan tema Angklung sebagai pemersatu bangsa. Bu Abang
2: Manung meresmikan arena ring tinju dan skate park di kolong flyover Pasar Rebo Ciracas, Jakarta Timur, Senin kemarin. Fasilitas ini dihadirkan sebagai ruang kreativitas positif bagi anak muda sekaligus strategi pemerintah untuk menekan angka tawuran yang selama ini marak di Jakarta Timur. Pramono mengapresiasi upaya jajaran Pemkot Jakarta Timur untuk merangkul kelompok-kelompok pemuda yang kerap terlibat tawuran tersebut, sebab setelah fasilitas ini tersedia, angka tawuran di Jakarta Timur dilaporkan menurun signifikan.
3: Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Gianyar Bali mendorong perpustakaan daerah di wilayah setempat bertransformasi menjadi berbasis teknologi informasi dan komunikasi guna memberikan nilai tambah layanan publik. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gianyar, Ida Ayu Putu Eka Susanti, mengatakan perpustakaan bukan lagi sekadar tempat untuk menyimpan buku, tapi juga berubah menjadi wahana pengembangan kreativitas agar relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Pendapat FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

Minang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Pohking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, pendengar Pro4, dimanapun Anda berada.
2: Siang hari ini kita udah terhubung ya dengan RRI Bandung.
1: Iya, karena hari ini kita dari Jakarta nih. Ya memang sih, mohon maaf kita sekeluarga yang disco ya. Pendengar Pro4 ya, keluarga ayah aja yang disco ya. Tadi ada kendala teknik gitu. Betul. Jadi kita agak ngaret dulu, ditambah ya biasa panggilan alam.
2: Ya gitu deh.
1: Mohon maaf, karena abis makan mencabe nih Abang Po punten. Ya. Iya. Ya abis ini kita bakal bergabung sama teman-teman di Bandung yang sudah hadir di sana nih. Sudah ada juga nih teman-teman kita di Bandung, narasumber kayak sudah hadir bersama dengan Akang Beni Hardiansyah yang udah standby di Pro4 Bandung. Assalamualaikum, selamat siang Kang Beni.
3: Iya. Halo, sampurasun.
1: Rampes.
2: Oh, rampes.
3: Apa kabarnya juga nih Jakarta?
1: Baik. Gimana? Sehat di sana gimana, Kang? Panas atau mendung?
3: Cuaca di Bandung kali ini cerah. Wah, luar biasa nih kayaknya.
1: Alhamdulillah ya.
3: Agak lumayan panas juga nih, Bang.
1: Panas ya, siap. Okay. Cukup cuaca aja yang panas ya. Pikiran jangan.
3: Kita jangan ya.
2: Hatinya kudu tetap adem gitu mah.
1: Adem terus juga semeringah teh kayak eta apa namanya? Narasumbernya sudah hadir di Pro4 Bandung.
3: Betul, Bang Jo.
1: Kita hari ini bahas apa ya, Kang Beni ya?
3: Iya, kali ini kita akan membahas perihal angklung sebagai pemersatu bangsa.
1: Widih, angklung nih Neng Lia.
3: Bang Jo suka main angklung nggak? Pernah main angklung nggak?
1: Main angklungnya belum pernah.
2: Dan megang sih pernah.
1: Megang
2: ya?
1: Pernah.
2: Megang dong pernah.
1: Nggak bisa, takut salah.
2: Nggak bisa.
1: Narasumber kita ada siapa aja nih, Kang Beni?
3: Oke. Okay. Ini langsung saja kita perkenalannya.
1: Boleh.
3: Silakan Teh.
4: Hai, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, siang Teteh.
4: Kita dari komunitas Kias Bambu Angklung. Saya sama Aliska dan
3: saya Novi. Liska dan Tenovi.
1: Tenovi mungkin punten teh agak digeser dikit mic-nya biar kedengeran suaranya.
3: Oh, iya.
1: Tenovi enggak kedengeran barusan. Nah, cakep. Ya udah, ini kan karena kita udah masuk di menit 20 juga nih Kang Beni, mungkin nanti kita ada discuss dulu dengan teman-teman apa namanya, Tenovi dan juga yang lainnya. Sekitar 10-15 menit baru nanti kita sambung langsung dengan interaksi dengan pendengar Pro4 nih Kang Beni. Boleh disebutin nomornya Pro4 Bandung berapa?
3: Baik. Anda pendengar bisa hubungi kami di 0811-201-540. Sekali lagi ya, di 0811-201-540 atau lewat telepon kami di 0227218075.
1: Okay. Kalau buat Abang Po ya pengen telepon di Pro4 Jakarta, cuman di satu line aja ya Neng Lia ya. Boleh ngebel di 0213504510. Kalau nomor WhatsApp hanya untuk pesan WhatsApp aja. Dan langsung aja Kang Beni untuk pembahasan kita di siang hari ini, mangga atuh.
3: Baik, terima kasih Bang Jo. Aduh, kita harus kenal juga sama Mbak yang satunya di samping.
1: Badan Neng Lia ini namanya.
2: Kita ada Neng Lia.
3: Neng Lia.
2: Iya. Salam kenal juga. Salam kenal juga. Baik, Kang.
3: Baik, kaum dangu pendengar, kalau kami di sini nih di Bandung sebutan pendengarnya adalah kaum dangu.
1: Oke. Okay.
3: Artinya masih sama sih, pendengar juga. Iya, baik. Nih kaum dangu, kita saat ini sudah bergabung nih di studio, ada Teh Liska dan juga Teh Novi ya. Hatur nuhun Teh Liska sudah hadir.
4: Bisa. Nih, hatur
3: nuhun juga. Baik, Bang Jo, beliau-beliau ini tidak lama ya, baru beberapa hari yang lalu ya, kalau nggak salah sekitar
4: semingguan yang lalu.
3: Baru bikin kegiatan juga di Kota Bandung. Betul. Luar biasa nih.
1: Kegiatan apa tuh?
3: Kegiatan
4: festival musik angklung tingkat PK dan SD sejawa barat.
1: Oh, berarti ini ya, apa namanya, seluruh TK ya, SD ngumpul ya.
3: Ngumpul,
1: iya,
3: betul.
1: Waduh,
3: ngumpul banget. Ya, kemarin itu yang datang berapa banyak gitu, Teh?
4: yang datang kalau
3: pesertanya saja. Oh,
4: pesertanya saja sampai 3600.
1: Widih, banyak banget itu.
4: 3600 tuh TK SD aja ya, belum bintang tamu yang dari para bintang tamu sekolah lansia. Baru ada band-band angklung juga itu di luar itu ya. Jadi
3: di luar itu.
4: Peserta siswanya itu ada 3600-an ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Baik. Nah, baik. Begitu Bang, jadi memang mereka ini sangat sudah bukan siapa-siapa lagi dia untuk angklung ini karena memang sudah
2: ahlinya ya
3: sebagai organizer-nya ya. Organizer-nya tapi juga penyelenggara tapi juga sebagai praktisi dan juga para seniman luar biasa nih.
4: Oke. Sebetulnya seniman itu suami-suami kita.
2: jadi ngikut seniman, ya Teh ya. Karena suaminya seniman jadi ngikut dah.
3: Iya.
4: Jadi yang praktisi secara langsungnya memang itu suami-suami kita gitu hanya membantu karena kan biasanya kalau para seniman atau praktisi itu kan di lapangan ya pengen tahu beres mau tampil nah itu yang menyiapkan semua
3: yang bantu ya support sistemnya gitu ya Teh ya. Oke, baik Teh Liska dan juga Teh Novi ya sejauh yang Teteh alami saat ini kalau misalnya dibilang angklung ini sebagai pemersatu bangsa ini bisa nggak Teh disebutin seperti itu Teh?
4: Saya itu selalu punya analogi khusus untuk bukan ini analogi angklung sebagai pemersatu bangsa. Kan Teteh, para kaum dangu pendengar semua mungkin pernah dengar satu musik angklung kalau dibunyikan
3: satu
4: aja pasti kan bunyinya cuma klung gitu kan.
2: Iya. Yeah.
4: Tapi pernah dengar satu tampilan hall musik yang ada angklungnya diiringi dengan musik lainnya.
3: Satu ensemble gitu ya.
4: Lebih enak terdengar yang mana?
3: Lebih enak yang
2: bareng-bareng, banyak, yang banyak.
3: Oke.
4: Nah, itu tuh jadi satu bukti kalau di musik angklung itu tidak ada yang bisa menonjol sendiri. Jadi itu jadi satu kesatuan.
3: Tidak ada istilah individu gitu yang
4: musik angklung akan jadi indah, jadi harmonis ketika diiringi dengan musik lain. Ada gitarnya di situ, ada drumnya di situ, ada ensemble musik-musik lainnya. Bahkan dalam musik angklungnya sendiri nggak bisa nih kita nggak akan jadi harmonis ketika do aja yang
1: bunyi
4: terus dari awal sampai akhir. Dokter itu bunyi terus atau re-nya bunyi terus enggak bisa. Di musik angklung itu akan menjadi harmonis ketika setiap unsur di dalamnya itu tahu kapan mau masuk, kapan mau bunyi, kapan enggak, tapi harus di bersatu dalam satu komando. Nah, itu jadi itu analogi yang saya rasa menggambarkan seperti halnya Indonesia saat ini ya. Indonesia itu kan kekayaannya itu salah satu apa sih yang membuat Indonesia besar? Keragamannya. Keragamannya itu gimana biar jadi bersatu kan jadi akan jadi besar kalau dari Sabang sampai Merauke-nya itu jadi satu kesatuan.
3: Jadi gak harmoni bisa, gitu ya.
4: Gak bisa nih bunyi sendiri, maju sendiri. Kayak angklung ketika satu nada tidak terdengar atau satu nada terlihat rusak gitu ya. Itu akan merusak keseluruhannya. Nah,
3: jadi pengen tahu nih Teh Liska dan Teh Novi jadi bagaimana sih sebenarnya permainan angklung ini belajar angklung gitu ya? Cara kerjanya memang dibangun untuk saling bekerja sama gitu ya, Teh ya?
4: Betul, karena angklung itu musik kelompok ya, musik harmonisasi.
3: Tidak bisa sendiri-sendiri gitu.
4: Tidak bisa sendiri-sendiri, bisa saja satu orang memainkan berbagai nada di ini, tapi tetap aja kan nadanya banyak gitu.
3: Baik.
4: Kalau dalam musik angklung itu ya harus bersatu semua. Angklung pemersatu bangsa nih.
3: Angklung pemersatu bangsa. Bahkan katanya nih Bang Jo, komunitas mereka ini sering juga berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang sama, tapi tidak hanya di Jawa Barat begitu ya Teh. Jadi sehingga memang sangat relevan sekali kalau disebut sebagai pemersatu bangsa.
4: Saya itu pernah ada dari Papua, dari Papua, dari NTB juga, sampai waktu dari mulai pandemi dulu kita mainnya tuh kayak latihannya itu lewat Zoom.
3: Iya, bisa.
4: Bisa, itu bisa dikomandoinnya gitu. Jadi gimana cara mengenalkannya? Tidak ada ruang, tidak ada batasan gitu. Jadi kita bisa menyebarkan, bisa turut merasakan mengapresiasi musik angklung tanpa mengenal batasan ruang dan waktu.
3: Oke. Gitu. Ada kesulitan enggak sih Teh Novi? Kalau misalnya tadi ya dengan cara mungkin Zoom tadi ya dengan daring gitu. Enggak ya? Ada. Delay Bang Jo katanya kalau delay pasti agak sulit ya. Apalagi kan hubungannya sama ketukan.
2: Benar. Jadi PR ya.

0: tas angklung, dan angklungnya sendiri ini berdiri dan juga artinya sudah banyak disukai oleh masyarakat. Ini apa ada hubungannya dengan juga peran dari komunitas-komunitas yang ada di Kota Bandung selain rekan-rekan dari Hias Bambu?
1: Saya sih semua pasti berperan ya. Bahkan yang hanya mendengarkan juga punya peran yang sangat penting gitu ya. Gimana angklung bisa terus bergaung di telinga para generasi semua gitu ya. Jadi bukan hanya kita, ini mentang-mentang kita komunitas gitu, enggak, semua berperan aktif gitu ya. Enggak akan bisa, kita juga enggak akan bisa turut menyebarkan kecintaan kita terhadap musik angklung kalau tidak ada pendengar yang mau mendengarkannya gitu. Jadi semua itu menjadi satu kesatuan yang turut berperan serta gitu. Komunitas juga kita, komunitas lain pasti akan berjuang di jalannya masing-masing gitu. Tapi semua itu menjadi satu kesatuan untuk bagaimana agar musik angklung tidak tergerus oleh musik-musik luar, oleh musik-musik yang sekarang semakin gampang ya. Sekarang kan arus informasi juga tidak sesulit zaman-zaman dulu. Yeah. Tapi bagaimana musik angklung kita ini bisa bertahan, bisa bersaing di tengah arus derasnya musik luar yang hype-nya gitu ya.
0: Yeah. Gitu. Dan jadi, terbukti ya saat ini.
1: Amin. Masih terus berjuang ya.
0: Masih terus berjuang supaya bisa digandrungi oleh masyarakat gitu ya, dari semua elemen, baik itu anak mudanya. Dan bahkan katanya ini ada yang dari lansia juga, Bang Jo. Yang bermain angklung dari lansia juga, ada komunitasnya gitu ya.
1: Kita pernah ada satu tahun November kemarin ya, ibu-ibu ada ibu yang udah lansia sampai pakai kursi roda ke panggungnya
2: bermain. Oh, wah, saking cintanya sama angklung ya.
1: Iya. Sudah usia, mohon maaf ya, sepuh yang sudah mungkin untuk sebagian kebanyakan di usianya lebih memilih untuk ya udah diem gitu. Tapi itu tampil di jam 9-10 malam ya.
2: Wah.
1: Jam 8 malam gitu ya. Jam 8 malam datang sudah on gitu ya, dengan tampilannya pakai kursi roda, tapi tidak menjadi halangan untuk terus berekspresi, menjadi tetap di barisan angklungnya, memainkan angklung dengan penuh kecintaannya. Itu membuat kita terharu gitu. Ternyata musik angklung itu, makanya tadi saya bilang tidak ada istilah usia batasan, tidak ada batasan genre apapun, semua bisa menikmati. Gitu. Jadi tidak ada istilah aduh sepuh mah.
0: Iya, sudah sepuh mah, sudah diam saja di rumah gitu.
1: Nah, yang lagi viral sekarang teh bagaimana mau sukses terlalu banyak tapi nggak ada.
2: Iya, betul.
3: Benar, tahu aja ya.
0: Usia tidak menjadi halangan, tidak menjadi halangan gitu ya untuk terus juga apa yang produktif ya. Bisa jadi ya, ada kan katanya dengan musik itu juga bisa mempertahankan daya ingat. Betul. Gitu ya, untuk yang usia sudah lansia begitu ya.
2: Apa tetap mati otak gitu ya?
0: Ada obrolan nggak sih sama komunitas lansia itu karena tujuannya itu misalkan?
1: Ini emang tujuannya, tapi karena mungkin udah dari umur juga ya. Jadi kalau lansia tuh lebih ke cepat masuk, tapi cepat lupa gitu.
0: Ini PR banget ya. Cepat
1: ingat,
0: yeah.
1: Tapi nggak lama kalau misalnya udah ada jeda atau istirahat, lupa lagi.
0: Lupa lagi. Lalu gimana nih treatmentnya kalau misalnya mau tampil dengan
2: lansia? Mau tampil gimana itu?
0: Latihannya ya, ekstra Bang Jo katanya.
1: Ini melatih fokus juga, soalnya kita ini sering melihat langsung ya kalau itu dari mulai usia TK. Kemarin ini mulai TK ya, TK yang pelatihnya udah mulai gini, udah siap, terus adik-adik kita cuma basi dadah, mama di sini.
0: Kaliska, Novi, dan juga Bang Jo, ini tampaknya sudah ada pendengar kita yang nelfon, gimana nih kita
2: coba? Boleh deh kalau gitu, kita langsung angkat aja deh.
0: Baik. Kita sapa dulu, selamat pagi Sampurasun. Selamat siang ya. Selamat siang.
4: Siang.
0: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Mbak Oma di Surakarta.
2: Wah, Surakarta. Mbak Oma di Surakarta.
0: Apa kabarnya? Sehat. Baik ya. Sehat.
4: Pertanyaan aja ya.
2: Boleh, silakan.
3: Silakan.
4: Itu sudah terkenal, sudah enggak ada yang diragukan lagi lah, bagus banget gitu. Di Bandung jadi ciri khas alat musik Bandung. Nanti pertanyaannya, pelajar di sana itu apa ada, emang ada pelajaran khusus buat anak-anak belajar yang masih sekolah itu khusus mempelajari

0: Angklung itu.
1: Okay,
2: pelajaran ya, khususnya untuk angklung gitu ya.
1: Sekolah ya, Omo ya. Baik.
2: Iya.
0: Terima kasih salam dari Surakarta.
2: Terima kasih Mbak Oma.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi terima penelpon.
2: Boleh satu lagi.
1: Halo, Kang Beni. Selamat siang, sampurasun. Salam budaya juga. Rampes, dengan siapa di mana? Sama Beni, sama Telis.
0: Iya.
1: Iya.
2: Iya, silakan Cegu. Langsung Cegu.
0: Selamat siang juga. Gue di Jakarta ada Bang Aditya sama Pak Lia ya.
1: Iya,
2: silakan Cegu, langsung Cegu.
0: Ini ada Kang Damu ya panggilnya ya.
1: Aku Beni.
2: Beni.
0: Oke,
1: ya. Rampes.
0: Dan sumber yang cantik-cantik Rizka. Sampuran. Wah, ini tim kreatif KIS Bandung ya. Memang kalau kita bicarakan ini, memang Bandung ini pusatnya orang pemain-pemain angklung lah gitu. Nanti main angklungnya di, kan nanti pentas tapi di sekolah dulu.
1: Wow, ada pengalaman ya, seru ya.
0: Eh ya kan, jadi asalnya sulit-sulit juga ya kalau nggak benar-benar menguasai. Siapa namanya Rizka sama Amok?
1: Teliska ya, sama ya. Tenovin.
0: Ini kan, ini di festival angklungnya dari Bandung ya.
1: Betul.
0: Angkung sedunia di gedung sate itu mengintip-intip aja sih kita dengar tapi ya nontonnya di situ aja dulu ya kan. Nah pertanyaannya buat ladies dua nih, ini seperti angkung kan adalah timbul pemersatu bangsa, apa namanya, yang berakar dari masyarakat Sunda di Jawa Barat dan dipelopori sebagai alat musik di Bandung gitu. Dan setiap angkung hanya menghasilkan satu nada instrumen, ini menuntut kerjasama dan harmoni kelompok.
1: Iya, betul.
0: Cipta sebuah lagu ya.
1: Iya, iya.
0: Seperti apa filosofi angklung?
1: Oh, filosofinya.
2: Oke.
0: Yang ketoroyan dan kerjasama. Dua, persatuan dalam keberagaman. Terus yang ketiganya, seperti apakah peran angklung di Bandung ini? Bandung kan kota angklung. Nah, tolong dikasih apa tanggapannya gitu ya.
1: Saja. Okay. Baik.
0: Semoga Barisan Budaya ini telah mendapat apa pengakuan global dari UNESCO ya.
3: Betul.
0: Representative list of the Julius apa intangible.
3: Sebagai warisan tak benda milik Indonesia.
1: Iya, warisan budaya tak benda Indonesia. Boleh.
0: Mungkin kalau saya salah mohon dimaafkan ya.
4: Baik.
0: Dirakit jadi barang.
1: Cakep.
0: Penyaku kurang sarakan.
1: Cakep.
0: Mere aja inajen luhur.
3: Cakep.
0: Nusantara nu luhur.
3: Yeah,
1: ternyata bisa bahasa Sunda juga ya.
3: Iya.
0: Jadi ya dalam budaya Nusantara. Dia menjalan sore bagian
4: timur.
1: Iya. Terima kasih.
2: Sami Cegu, silakan direspon
1: langsung
2: dulu.
1: Saja ya tadi ke pertanyaan yang pertama.
2: Direspon dulu aja Kang.
1: Betul, respon yang tadi pertanyaan pertama.
2: Boleh.
3: Sebetulnya nanti pertanyaan pertama ini masih bisa menjawab pertanyaan yang terakhir, bagaimana Bandung kota angklung.
1: Iya.
3: Di kota Bandung sendiri, kebetulan saya juga itu di sekolah sebagai pendidik juga. Jadi angklung itu semenjak di resmikannya Bandung sebagai kota angklung, Dinas Pendidikan Kota Bandung itu mengintegrasikan musik angklung ke dalam intrakurikuler dan ekstrakurikuler di setiap sekolah.
1: Jadi
3: bukan diajarkan sebagai mata pelajaran khusus belajar angklung, tapi angklung itu menjadi mulok. Mulok wajibnya berbeda seperti kita kalau belajar bahasa Sunda kan ada jam khususnya. Artian mulok angklung sendiri itu terintegrasi ke dalam beberapa mata pelajaran. Jadi dikaitkan baik itu pada saat pembelajaran seni budaya ada kaitannya dengan musik angklung. Bahkan pelajaran-pelajaran lainnya itu diintegrasikan itu di Kota Bandung sendiri masuk ke dalam kurikulum sebagai mulok wajib diintegrasikan ke dalam mata pelajarannya.
1: Sehingga memang ini jiwa angklungnya dapat ya, karena memang masuk ke dalam mata pelajaran yang ada di sekolah.
4: Diajarkan gitu sejak dini ya.
3: Jadi selain sebagai intrakurikuler masuk ke dalam, terintegrasi ke dalam mata pelajaran, sekolah-sekolah di Kota Bandung dan sekitarnya, tidak hanya Kota Bandung ya, bahkan kabupaten dan sekitarnya juga sudah hampir semua sekolah itu punya ekskul angklung, tim ekskul angklungnya gitu. Jadi memang di Kota Bandung itu alhamdulillah banget sekarang apa yang menjadi cita-cita kita angklung bisa diterima sekarang sudah mulai terwujud. Salah satu buktinya ya angklung sudah ada di setiap sekolah, sudah difasilitasi untuk menjadi tim-tim ekskul angklung. Jadi anak-anak yang punya ketertarikan untuk punya minat dan bakat di musik angklung bisa terfasilitasi di sekolah.
1: Dan faktanya Teh Liska ini ya tambahan ya, saya tambahan yang saya tahu gitu dari fakta di lapangan, ternyata tidak hanya di terapkan di Kota Bandung saja, Kabupaten Bandung Barat, kemudian juga Kabupaten Bandung juga sama.
3: Dari Tangerang.
1: Tangerang juga sama ya.
3: Kita tahun kemarin ya, kita tahun kemarin itu ada yang ngehubungin kita pengen ikut berpartisipasi. Beliau itu taunya dari YouTube-nya RRI. RRI menjadi bagian penting untuk turut menyebarkan rasa cinta, rasa kepemilikan kita terhadap musik angklung. Jadi buat tadi ibu nih yang gimana nih, saya punya keter ini, kita alhamdulillah kemarin dari Tangerang ya, itu sengaja datang ke sini untuk ikut berpartisipasi di Festival Musik Angklung.
1: Baik, terbukti ya.
3: Kota Bandung, kenapa Bandung ini ya seperti itu, salah satu ya, ini salah satu selain dari berbagai kesempatan, berbagai event yang melibatkan musik angklung.
1: Baik. Ini pertanyaan berikutnya nih mengenai filosofi angklung sendiri.
3: Tadi kita udah sempat ngobrol
1: dan sampaikan ya.
3: Filosofi musik sebagai pemersatu bangsa, bagaimana angklung itu mengharmonikan semua nada. Seperti halnya Indonesia, nada dari Sabang sampai Merauke tidak ada yang lebih menonjol sendiri, ya kita ini bangsa Indonesia NKRI. Itu juga angklung filosofinya, dari mulai nada do paling rendah sampai nada paling tinggi, itu punya peranan masing-masing, punya waktu dan tempatnya masing-masing untuk berbunyi, untuk menjadi sebuah harmonis,
1: punya tugas dan fungsi sendiri gitu ya,
3: seperti dari Bhinneka Tunggal
1: Ika. Ya seru banget ya. Nah ini kalau misalnya belajar angklung, apakah harus punya skill gitu?
3: Belajar angklung harus punya skill. Kayaknya sekarang juga sebetulnya kalau ada suami kita, Akang Teteh yang ada di Jakarta, bisa main angklung langsung nih.
2: Bisa ya.
1: Praktis langsung bisa nih Bang Jo.
3: Di sini tim balik layar lo bisa mengajar.
1: Iya betul.
3: Bisa.
1: Nah ini semuanya, gitu. Ini faktanya Bang Jo. Yang meskipun memang baru mengenal angklung, seperti misalkan tadi Bang Jo baru pegang katanya. Kalau misalnya kita coba pasti bisa ya.
3: Pasti bisa. Nanti boleh ya, nanti kapan-kapan kita main angklung bareng.
2: Siap boleh.
3: Nanti kalau main-main kesini kita main angklung bareng.
1: Baik. Oke. Dua respon tadi sudah kita dengar dari para pendengar kita ya.
2: Ini ada pesan WhatsApp yang mau dibaca nih, Kang
1: Beni.
2: Boleh
1: Benny. Silakan Bang Jo.
2: Ini dari Bang Orik di Jember nih, gitu.
4: Katanya sejak kapan angklung ini jadi alat musik khas Sunda? Lalu apakah saat ini angklung ini udah masuk ke dalam kurikulum muatan lokal Provinsi Jawa Barat? Mungkin tadi udah jawab
2: tadi yang ini udah dijawab.

0: kedepannya bagaimana.
1: Oke, untuk kenapa disebut angklung pemersatu bangsa udah disebut juga tadi ya.
0: Iya betul, beberapa pertanyaan sebenarnya udah dijawab ya. Mungkin yang belum
1: penambahan bisa dijelaskan aja nih, Kang Benny, Tenovi dan juga Teliska gitu, ya. Mangga.
2: Oke, Bang Jo, nampaknya sudah banyak yang antri nih pengen bertanya.
1: Oh ya udah, boleh satu lagi telepon kita angkat.
2: Kita coba terima lagi.
1: Boleh.
2: Telepon berikutnya. Halo, selamat siang, Sampurasun.
3: Siang, Rampas.
2: Waduh.
1: Bipung. Ya pun. Waalaikumsalam.
3: So, hai.
2: Orang Lampung nih. Kabarnya gimana, Bang?
3: Wawai.
2: Wah, sehat ya. Baik, Bang, ada pertanyaan buat Teh Liska dan juga Teh Novi, Bang?
3: Apa Jakarta dulu lah.
2: Oh boleh, silakan. Boleh di pun.
1: Ya pun. Ya pun. Nggak kedengeran ini, putus-putus soalnya suaranya Bang Edo.
3: Oh ya udah. Suara.
2: Ya silakan Bang Edo.
3: Teteh-teteh yang cantik.
2: Waalaikumsalam.
3: Dia tapi ininya kayak musisi banget ini.
2: Iya.
3: Materinya yang paling terdekat kalau di apa? Kan musik-musik ini banyak ya Teh.
2: Iya.
3: Pernah nggak sih dikombinasiin gitu Teh, yang paling terdekatin sama main angklung apa gitu Teh?
2: Kolaborasi ya.
3: Kolaborasi kan alat-alat musik banyak tuh ya. Nah, yang kedua ada Teh dari luar-luar sana gitu Teh yang minat untuk menggabungkan alat musik luar sama angklung.
2: Gitu. Nah, ada pengalaman nggak kalau gitu ya? Atau misalkan pernah melihat kolaborasi antara alat musiknya atau mungkin musisi dari luar negeri gitu Teh? Baik, itu saja pertanyaannya Bang Edo.
3: Ya begitu aja.
2: Baik.
1: Oke, terima kasih Bang Edo.
2: Terima kasih Bang Edo, terima kasih. Ya. Oke. Tadi ada 3 pertanyaan, 2 pertanyaan dari rekan kita di Jakarta. Satu pertanyaan tadi dari Bang Edo, silakan.
4: Tadi itu beberapa pertanyaannya mah udah terjawab ya, bagaimana?
1: Iya, betul.
4: Bagaimana kurikulum di Kota Bandung tadi sudah terjawab. Terus tadi itu pertanyaannya Teh yang dua lagi deh, angklung dipadukan sama, kalau angklung itu sebetulnya musik apapun bisa dipadukan,
2: bisa masuk ya,
4: bisa masuk. Jadi walaupun walaupun musik ciri khasnya musik Sunda. Buat informasi kan kalau di Sunda itu ada nada notasi khusus ya sebenarnya. Kan kalau ada pentatonis, ada diatonis. Yang diatonis itu yang do re mi fa sol la si do kan. Kita orang Sunda punya nada sendiri namanya daminatilada.
2: Pentatonis itu ya, ya.
4: Pentatonis daminatilada, kepanjangannya teh ada minangka pranataning laras.
2: Itu ternyata ada
0: artinya. Susah juga ada ya artinya. Kepanjangannya ya.
2: Coba diulangi Bang Jo yang tadi Bang.
1: Aduh, kita lupa nih kayaknya.
4: Daminatilada ada minangka pranataning laras itu. Artinya kita gunakan dulu yang ada sebelum ada yang baru. Jadi sebelum musik pentatonis masuk ke budaya Sunda, budaya Indonesia, kita punya yang diatonis itu, yang pentatonis itu, yang daminatilada. Nah, walaupun kita punya daminatilada, tapi musik angklung bisa digunakan di not yang diatonis, yang pentatonis. Jadi musik, mau musik genre pun bisa diiringi oleh.
2: Bisa masuk ya,
4: Teh? Bisa masuk, mau bareng dengan drum, mau bareng dengan gitar, mau bareng dengan apapun. Bahkan nih yang paling tadi kan bertanya,
5: ada yang lagi hit, yang disatuin sama musik DJ.
4: DJ ada.
5: Iya, lagi hits banget itu.
4: Kita DJ musik angklung pertama, bukan atau sih kalau pertama tahun punya DJ musik angklung yang ngebawa angklung ke musik DJ itu ada Kang Mansur ya.
2: Oh iya. Betul.
4: Padukan angklung dengan musik-musik luar, musik-musik itu salah satu bukti lagi kalau angklung itu tidak mengenal batasan genre, tidak mengenal batasan usia, tidak mengenal satu komunitas, tapi bisa ke semuanya. Angklung sebagai pemersatu gitu.
2: Gak tabrakan secara harmoni lagu.
4: Iya.
2: Berubah ya Teh.
4: Iya.
2: Sesuatu yang baru begitu. Oke. Nah kemudian kalau misalnya pengalaman Teh mungkin pernah melihat tampilan musisi luar negeri begitu tampil dengan angklung.
4: Ada kalau di beberapa musik ini sudah ada iringan walaupun belum satu lagu full ya, yeah. Itu
2: hanya sentuhan saja gitu misalnya.
4: Sentuhan. Ada banyak kok yang iringan-iringan musik angklung digunakan baik itu di musik DJ, kemudian di musik-musik, kalau musik tradisional udah jelas ya, di beberapa lagu ada yang menggunakan baik itu intronya baik. Atau ininya, sudah banyak musik angklung itu digunakan.
2: Baik, ini ada pesan masuk juga sama Bang Jo. Okay.
1: Boleh.
2: Kita coba langsung tanya, ya ini langsung kita bacakan saja. Ada Teh Ati di Lembang, selamat siang katanya Teh Liska dan juga Teh Novi, Kang Wendy dan juga Bang Jo. Di sini ada pertanyaan dari Teh Ati. Ini kalau tantangan terbesar menjaga minat generasi muda yang terhadap angklung saat ini?
4: Itu ya tantangannya, sebetulnya tantangan terbesar itu kita itu belum punya satu ikon pemain musik angklung dengan whole package-nya. Kalau kita sekarang itu kan kita saingan itu tidak hanya bagaimana musik enak didengar, tapi dilihatnya mudah. Jadi kayak okelah kita bilang K-pop. Kita bilang boy band, tapi kita belum punya nih yang punya yang satu ikon pemain musik angklung yang memang punya karyanya betul-betul bisa mudah dinikmati dan banyak. Dulu sempat ada, ya ada ada Babenjo, ya ada Babenjo itu band dari Saung Angklung Ujo yang sudah merambah musik nasional, sudah punya album. Itu ada kemarin yang salah satu personelnya jadi juri di acara kita. Tapi untuk ke dari situ sekarang kita belum punya, kayak misalkan gini, ada satu tim atau band atau pemain musik yang menghususkan musiknya di musik angklung. Jadi memang masih sebatas kayak misalkan musik angklung menjadi musik pengiring atau menggantikan, kayak menyadur karya dibawakan dengan musik angklung. Tapi kita belum punya nih boy band khusus atau apa pemain khusus angklung. Nah, mungkin itu tantangan terbesar ya, gimana caranya kita mewujudkan ini jadi biar punya ikonnya. Kalau musik angklung juga bisa dibawakan oleh generasi muda, bisa disukai berbagai kalangan.
2: Gitu ya tantangannya. Semoga saja bermunculan ya.
4: Amin.
2: Jadi seorang musisi dan band ya.
4: Iya, karena angklung ini bisa. Kita punya slogan ya, kita punya slogan di acara kita kemarin, ngangkleng ku angklung.
2: Ngangkleng
0: apa tuh artinya?
4: Itu kita berlayar apa tuh ya, namanya traveling. Ngangkleng ku angklung gitu, itu traveling with angklung. Jadi dengan musik angklung, bahkan para penggiat musik angklung itu bisa keliling dunia melalui musik angklung sendiri.
2: Banyak ceritanya seperti itu emang ya.
4: Banyak kan para pemain yang di musik Saung Angklung Ujo, Kang Sur, semua praktisi-praktisi angklung itu bisa membawakan, diundang ke berbagai negara itu melalui musik angklung. Ayo angkleng ku angklung.
2: Banyak musisi-musisi yang saat ini sudah di luar negeri di sana ya, memperkenalkan angklung ya.
4: Ya kan kemarin sempat ramai ketika musik angklung diklaim gitu ya. Cuman rame marah-marahnya, tapi kalau di sininya dianggurin nih ya. Jadi yuk lebih ini lagi, lebih aware kalau di tanggal 16 November itu UNESCO sudah menetapkan angklung sebagai warisan tak benda milik Indonesia. Jadi kita punya tanggung jawab khusus nih, gimana caranya biar mempertanggungjawabkan itu. Tapi memang benar punya kita. Benar punya kita, kita sukain, kita lestarikan, kita nikmati.
2: Predikat sebagai warisan budaya tak benda ini, apakah ini sifatnya permanen Teh, atau harus ada perhatian, ikhtiar untuk menjaga gitu?
4: Gimana caranya kita udah dapat klaim, kita udah dapat predikat sebagai warisan tak benda milik Indonesia ya? Kita harus bertanggung jawab atas label itu, atas klaim itu. Gimana caranya angklung menjadi tuan rumah di negara kita sendiri, dan tamu dia bisa menggaung berdering di semua kalangan, semua tempat.
2: Baik, Teh Liska dan juga Teh Novi, nampaknya tinggal 10 menit lagi nih Bang Jo.
1: Iya,
2: betul. Pertanyaan ke pendengar, silakan. Anda bisa hubungi kami di 0811-201-540 untuk Kom Dangu, atau di 0227218075, atau bisa lewat
1: di Jakarta juga udah ada nih Kang Beni. Boleh kita angkat ya.
0: Dulu ya.
1: Halo, Prompa, assalamualaikum.
6: Prompa suara udah Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jo, selamat siang.
1: Siang, Cece Ayu, silakan langsung.
6: Ya, saya Prompa dari Bandung. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Selamat siang juga.
6: Ya, rasa sama tesnya ya, tentang angklung gitu ya. Tapi saya mau nanya ya, karena ini kan sudah masuk sebagai pemersatu bangsa gitu ya, angklung ini. Pertanyaannya lebih ke kenapa sih ya pemerintah ini memilih angklung bukan gemelang atau sasando buat promosikan ke luar negeri sebagai simbol persatuan. Kenapa harus angklung gitu? Apa karena apa bahan gampang didapat, terus gampang dicari, terus kalau dimainkan ekspresinya dapat gitu. Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kenapa harus angklung?
4: Betul ya. Kenapa harus angklung tadi sudah dijawab.
2: Dijawab ya tadi ya.
4: Angklung itu bukan menjadi satu-satunya.
2: Bukan satu-satunya ya.
0: Tapi salah satunya. Juga,
1: salah satunya.
4: Ya, salah satunya. Angklung itu menjadi salah satu warisan punya Indonesia yang menjadi pemersatu bangsa. Angklung juga bisa berbarengan dengan sasando. Kita pernah kolaborasi bareng sama pemain musik sasando juga.
2: Iya.
4: Iya, okay. Jadi angklung itu sebagai pemersatu bangsa, iya. Tapi apakah musik angklung menjadi satu-satunya? Tidak. Indonesia kaya banget, banyak banget alat-alat musik daerah lainnya yang masih bisa kita bersama untuk melestarikannya. Musik sasando, ada kulintang dari Kalimantan, kan? Ada gamelan juga, dan tidak mungkin, ya malah sangat mungkin untuk menjadi satu kolaborasi yang lebih epic lagi gitu.
2: Baik, ya jadi salah satu ya.
4: Satunya.
2: Salah satunya yang juga mempersatukan bangsa. Baik. Nah, ini kalau mau misalkan angklung ini bisa menyampaikan pesannya. Nah, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Indonesia nih?
4: Pesan untuk masyarakat Indonesia melalui musik angklung tadi ya, saya selalu menekankan ke filosofinya karena kan salah satu kekuatan besar yang dimiliki Indonesia itu adalah keberagamannya. Tapi keberagaman itu akan menjadi kekuatan kalau kita bersatu seperti musik angklung. Akan menjadi sebuah hal yang malah jadi bumerang kalau tidak bisa mempersatukannya. Lewat musik angklung ini satu pesan yang sangat filosofi yang sangat dalam untuk kami sampaikan itu adalah melalui musik ini bagaimana kita menjadikan keberagaman itu menjadi satu kekuatan besar milik Indonesia.
2: Jadi dengan kita melihat filosofi angklung ini betul-betul melihat banget bagaimana Indonesia gitu ya. Dan harus seperti apa Indonesia begitu ya. Menjaga keberagaman ya kan.
4: Keberagaman menjadi kekayaan, bukan keberagaman untuk dibedakan.
2: Apalagi kalau tidak hanya musik angklung tapi juga ditunjang dengan musik-musik yang lain.
4: Musik-musik yang
2: kolaborasi
4: musik daerah lain.
2: Wah, ini PR nih buat para musisi ya. Harus bikin segera
4: boleh. Kolaborasi. Kita buat para komunitas musik daerah lainnya, boleh nanti kita collab nih. Nanti kita ngadain satu festival yang isinya semua alat musik kan.
2: Iya, festival seru, musik Nusantara.
0: Asik.
4: Boleh main-main buat kontak-kontak kita. Kita ada IG kita, ada di Rimba Festival.
2: Baik.
4: Di IG kitanya boleh nanti kalau biar ada-ada komunitas musik daerah lainnya. Kita sangat membuka kesempatan. Baik. Kita pengen banget nih buat lebih kolaborasi lagi dengan
2: berbagai musik. Teliska, Tehanovi, semoga dengan diskusi kita di siang hari ini juga mulai terbuka ya. Kolaborasi dengan
4: banget malah
2: Iya, tadi pemusik sasando katanya. Atau ada musik-musik lainnya juga dari Nusantara.
4: Jadi kita sangat membuka pintu kita apa kami juga mungkin dengan keterbatasan ilmu dan keterbatasan informasi yang kita miliki, tapi kita sangat membuka. Kita udah beberapa kali kerjasama kayak sama Kang ada Ganzer kan ya yang pemain sasando pernah bukan saya ya karena saya bukan pemain angklung. Ada ininya sudah pernah gitu. Jadi untuk musik daerah lainnya sangat ditunggu.
2: Pemanukan
4: dari Karawang.
2: Oh, Karawang.
4: Ada Kamojing juga. Kan Subang kemarin peserta yang kesini ada yang dari Subang juga.
2: Baik. Nah, Bang Jo, tapi yang perlu kita garis bawahi di sini tidak hanya musisinya saja yang yang punya target gitu untuk memperkenalkan angklung ini, tapi ini istri-istrinya semuanya yang ada di bisa berkontribusi untuk mempromosikan
1: gitu. Dan sama kita juga warganya, Kang Benny.
2: Iya, warganya bener Bang Jo.
4: Ternyata musik angklung bukan hanya pemersatu bangsa, pemersatu rumah tangga juga.
2: Waduh, ini jadi curhat nih Bang Jo. Jadi mereka ini ternyata bisa awet rumah tangganya karena
0: angklung.
4: Tiap-tiap berantem udah langsung bawa angklung.
2: Oh gitu.
0: Oh gitu ya.
2: Jadi Teliska kalau Teliska lagi marah, suami bawa angklung aja ya.
0: Angklung adalah senjata. Senjatanya angklung. Okay,
1: siap deh kalau gitu. Iya, terima kasih Teliska, Tenovi dan juga Kang Beni buat ceritanya di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bikin kita jadi lebih tahu lagi ya.
0: Melek ya terhadap lagi sama kebudayaan yang ada gitu.
1: Khususnya ya, alat musik Indonesia. Siap dah kalau gitu. Sekali lagi Teliska, Tenovi terima kasih dan juga Kang Beni juga terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, sehat-sehat semuanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan hasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Khatulistiwa, yaitu di warung makan Melayu.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Ya, Bang Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Ini Bu Abang, kalau kita ngomong-ngomong tentang fashion ya Bu Abang ya, terutama ndak nutup kemungkinan ya laki-laki maupun perempuan tuh ada satu aksesoris Bu Abang yang digunakan untuk mempercantik penampilan atau memperbagus penampilan buat percaya diri gitu Bu Abang. Apakah itu? Kacamata. Kacamata. Penampilan keren pun tapi kalau kacamata tak sesuai di hati ya yang memakainya. Biasanya kita kan kok pakai atau beli kacamata kan sesuai dengan selera kita kan. Kita bisa custom. Saya mau yang kayak gini nih kacamatanya, mau yang agak lebar sikit. Saya mau yang kayak mata kucing gitu. Saya mau yang segi empat. Suka-suka kita kan selera karena kita yang pakai. Jadi ini salah satu gak nih Bu Abang kalau kita pakai kacamata sesuai dengan keinginan kita, supaya apa? Supaya kita percaya diri untuk tampil di depan halayak ramai. Nah, kemudian warna iya gak Bu Abang? Warna ni kan perlu gak kita? Kalau warnanya sesuai dengan kita kan, atau warna yang kita tak suka misalnya ngejreng nih, nah gimana gak kita nak makainya kan? Tak pede gitu nih makainya kan? Pastilah sering kita buka pakai. Nah, tapi kalau kita dah selera suka, kemana pun kita pakai Bu Abang. Dan itu juga ya salah satu membuat kita lebih ini lagi kita di depan orang ramai itu kita bisa tampil dengan elegan gitu Bu Abang, dan bisa tampil tak ada malu-malu gitulah ya. Jadi kalau kita bisa gunakan macam-macam gaya. Nah, misalnya ni ada gaya vintage. Nah, ini biasanya bingkainya tebal Bu Abang. Kalau kacamata bingkai tebal. Nah, ada juga yang biasanya anak-anak muda ni cat eye katanya kan. Kayak apa model-model mata kucing gitu tuh Bu Abang. Nah, walaupun kesannya memang model klasik ya, tapi termasuk masih gaya elegan gak tuh Bu Abang. Ini memang cocok kalau dipadupadankan dengan gaya busana vintage ataupun casual, karena memang bawaannya tuh santai gitu Bu Abang. Ada lagi Bu Abang, gaya skena. Gaya skena atau boys ya. Ini kacamatanya framenya ada bermotif, macam ada totol-totol gitulah, biar lebih cantik itu Bu Abang. Ada juga oval. Nah, ini juga bisa seperti gaya casual gitu, bisa dipakailah dengan pakaian yang casual atau lagi kita lagi santai itu Bu Abang. Kemudian ada gaya minimalis atau elegan. Ini kacamata biasanya bahannya tuh lebih ini tipis gitu Bu Abang. Kayak stainless steel yang biasa dipakai orang-orang yang era-era tahun 80-an 90-an gitu Mbak Abang. Jadi warnanya tuh lebih cenderung ke lembut gitu, kayak gold ya, ada rose gold, dan ini kan memberikan kesan kayak profesional gitu ya, tapi tetap modis. Nah, kemudian juga ada perpaduan aksesoris lain. Nah, biasanya kan padukan dengan aksesoris wajah kayak strap kacamata, rantai itu kan Bu Abang ya. Nah, ini biar ada nuansa apa ya, nuansa yang manis gitu Mbak Abang ya. Juga ada biasa ditambah anting-anting simple, atau juga biasa selain pakai kacamata tuh ada dimodifikasi dengan topi, dimatchkan dengan topi, kemudian bisa tadi anting-anting Mbak Abang ya. Kemudian ada rantai kacamata juga tuh Mbak Abang, biar ada nuansa cik-ciknya gitulah ya. Kan ini bisa menyempurnakan gaya kita saat kita keluar ya, tampil di halayak ramai.

0: Dengan sama di dinding, berat sama dipikul, begitu harusnya kita bekerja. Rambatirata hayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Lah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni.
0: Rambatirata hayo. Disut jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar, bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang, dek. Ini kan libo. Pengen gak abang ni bangun siang?
0: Iya abang dia. Gotong royong tu penting, bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah bang.
2: Aku gak ya. Aulah, abang minum kopi lo ya.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: pesan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hati lah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang, cepat ikut sebelum kuota penuh.

0: Lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya, jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

ngomongkan tentang kacamata. Kacamata yang menambah sempurna penampilan kita. Adakah orang yang tak kuasa pakai kacamata tu, katanya ngali-ngali lah penglihatan katanya. Tapi ada juga orang yang memang sudah terbiasa dengan kacamata, terutama kacamata hitam ya. Kalau orang Melayu bilang kacamata lawa. Apa pula disebut kacamata lawa? Iyalah, bayangkan artis-artis tu pakai kacamata hitam ya. Ada warna coklat ya. Ada gak yang warna ungu ya kan? Tergantunglah dari selera ya, soal warna tu. Kemudian juga model wajah gak ya. Kan ada orang-orang kan biasa nanya saran sama penjual nih, nah ini cocok enggak dengan saya nih gitu kan. Nah ada juga orang-orang yang memberikan saran pendapat, kalau wajah bulat tuh katanya kalau bisa pilih kacamata tuh yang sudutnya tuh kayak rectangle atau cat eye itu. Jadi biar wajah tuh lebih terlihat tuh tidak apa namanya, enggak terlalu lebar benar gitu ya Mbak Abang ya, lebih proporsional lah gitu, bisa ngimbangin lah gitu ya. Kemudian juga kalau wajah yang persegi, boleh pilih bingkai ya, bentuk bulat ataupun oval. Karena ini bisa kelihatan apa ya, kelihatan garis rahangnya tuh biar lebih apa namanya, proporsional lagi lah, sesuaikan dengan wajahnya. Kemudian kalau yang wajahnya udah oval, nah ini biasa wajah yang kata orang tuh udah pas lah, mau pakai apapun, kacamata apapun gitu ya, khas cocok ya gitu. Semua kaca model kacamata pun termasuklah, mau bingkai oversize ke ya, bingkai-bingkai yang besar gitu kan, ataupun yang geometris. Jadi bukan berarti kita tak bisa dengan wajah kita yang ada yang wajah bulat, persegi, bukan tak boleh, tak bisa kacamata, tapi ada triknya, caranya supaya wajah kita tu tampak lebih menarik gitu Mbak Abang, dengan pilihan warna, kemudian juga bentuk kacamata dan juga aksesoris lainnya.

0: Maaf bu, ada bawa tas belanjaannya ke?
1: Apa maksud abang nih? Nggak ke biasanya disediakan kantong plastik langsung dari swalayan nih? Berani-berani ya buka swalayan tak ada kantong.
0: Bu, maaf bu ya. Ini udah ada keterangannya bu, himbauan dari pemerintah awal tahun. Jadi seluruh pelaku usaha tuh nggak boleh menyediakan kantong plastik lagi.
1: Ya Allah mak, jadi solusinya macam mana bang? Saya ini tak ada tahu dan tak ada bawa tas belanja dari rumah.
0: Kalau macam yang segitu bu, kami tuh ada nyediakan kantong belanja ramah lingkungan, bahannya pun kain. Serta itu tuh dapat digunakan berulang-ulang bu.
1: Oh gitu.
0: Karena masih tahap sosialisasi, saya kasih ibu gratis lah nih.
1: Alhamdulillah, iyalah harus lah bang. Terima kasih lah bang ya. Saya akan dukung program pemerintah. Dan saya akan beri tahu nih emak-emak lainnya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli lingkungan? Kalau bukan sekarang, bila lagi memulainya? Tak ke bang?
0: Betul tuh bu.
2: Ayo kurangi penggunaan kantong plastik. Gunakan tas belanja ramah lingkungan.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: makan siang yuk. Adik sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
1: Eh adik nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen.
0: Kepo abang nih, emang apa pengganti nasi? Dan lengkap dak gizinya tuh?
1: Bisa dek, dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang, kan sama-sama mengenyangkan.
0: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
1: Mudah dek, asal kita mau ya memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
0: Oh iyalah, kalau gitu adik mau mulai dari sekarang.
1: Ayo cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
0: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Melang, Bu Abang, kita masih bicara tentang kacamata nih, Bu Abang. Nah, kacamata tadi kan udah dari bentuknya ya, kemudian juga dari motifnya, kemudian bagi yang menggunakannya ya, dari wajah, baik itu bulat, oval maupun persegi. Nah, kemudian ada lagi nih, Bu Abang, untuk memaksimalkan penampilan. Nah, ini kan ada bagaimana cara supaya kacamata tuh yang biasa kan ada kita gunakan kacamata yang colok ke, atau terlalu tebal itu, Mbak Abang. Nah, dengan seimbangkan dengan aksesoris yang lebih kecil. Nah, dan juga minimalis ya, kayak anting tusuk gitu. Jadi tidak semuanya serba besar gitu. Kemudian ini bisa sesuaikan dengan wajah tadi itu, Mbak Abang. Ya, sesuaikanlah. Ada yang pakai bisa cat eye, kemudian juga wajah persegi, gimana cocoknya model kacamata seperti apa gitu, Mbak Abang. Nah, karena dengan memaksimalkan penampilan kita dengan aksesoris yang kita gunakan, itu menjadikan kita tampak lebih menarik, Bu Abang. Baiklah, Bu Abang, itu dia tadi ya, di Bergaya. Nah, tentang penggunaan kacamata dan juga kacamata sebagai aksesoris yang menarik, menarik apa ya, menarik kita ya untuk tampil lebih lagi penuh gaya. Baiklah, Bu Abang, jangan lewatkan tagih ya. Cara kita apa, Bu Abang? Ada pro dangdut adalah kita. Dan juga kami ingatkan untuk kaum muslimin dan muslimat wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya, nanti kumandang azan asar ya, untuk hari ini Selasa 19 Mei 2026 pukul 15 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.
1: Melang Bang Abang, sesaat lagi pukul 15 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Allahu

seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Abang, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

0: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh. Yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi Dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

0: Sedapnya lagu dangdut tu, bang.
1: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu. Bawa ke sini.
2: Jeki, jeki, jeki kita.

0: Baiklah Bu Abang, kita masih di Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat, dan juga kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, buat Bu Abang, kami persilakan yang ingin bergabung di 0561-571-571 dan juga bisa di 0811-570-00-943. Bisa pesan suara ya, voice note, bisa juga pesan teks ya, di bisa juga nelpon ke WhatsApp Pro 4 RRI Pontianak. Okeylah Bu Abang, silakan yang ingin bergabung di Pro Dangdut kita sore hari ini ya, silakan melalui WhatsApp. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut. Kita Bu Win.
0: Yoi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Reweng ya. Sore-sore ini apa kebuat nih makam nih?
1: Baru nyampai ini.
0: Dari mana ke?
1: Biasalah dekat Malung Japa, tempat yang tayang Malung anak kita Tangrai.
0: Silaturahmi panjang perjalanan orang tu ni.
1: Jalan-jalan atau jalan rumah, aku jalan.
0: Iya betul. Nyambung tilak silaturahmi. Benar. Hiburan makam.
1: Ya, kalau yang rumah tu, pikiran tu tak anu rasa ni kan. Kalau ada kawan dah bergumul, ngopi.
0: Betul. Betul kata makam.
1: Pak Perung Jafar tak makan. Makan. Dapat Mak Long Hana tak makan sayur nangka. Kan ada rezeki.
0: Alhamdulillah. Makam tahu, makam tahu tak makam? Makam. Makam tahu tak? Ada yang WhatsApp makam ni katanya bilang apalah, kata anak mana dah, anak dara mana yang nelpon tu, tanya salam kenal ya kata.
1: Jangan nak kena ilmu makam lekat pula itu.
0: Udah berat ni. Bolehlah berguru ni kan makam ni.
1: Ambil kaki tanangka tu.
0: itu sih ngejar lain cerita tu makam. Lemak
1: buat ayam, buat ayam. Buat ayam biar tak banyak lembut. Buat ayam.
0: Bukan saya ngomong Bu Aja ya. Mohon maaf nih Bu Aja. Bukan saya. Nah, kalau ada ilmu tu, turunkan.
1: Kalau
0: Win.
1: Kalau pantun makam ni.
0: Sila.
1: Ni orang Pak Rewin ni janda-janda ni. Pak Rewin sedara sederinya. Ajut batang bergoleh-goleh. Pak Rewin ilmunya keras. Orang pendatang tak ingat balik.
0: Udah. Berat ni ya. Berat.
1: Lagu.
0: Iyalah. Sila makam. Lagu apa ni makam?
1: Ini lagu apa ni?
0: Apa tu?
1: Lagu Elvis, lupa dah. Makam pada lupa dah. Semua dah lagu set ni. Lagu Elvis, tapi datang untuk pergi ke?
0: Datang. Ada. Kerembut siapa ni makam?
1: Jangan ngomong dengan Pak Duda ya, bahaya.
0: Aduh, banyak ni.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Makam, orang bilang apalah makam ni suaranya ni, jangan-jangan orang ni katanya usianya masih 28 ni.
1: Alhamdulillah, 28, 14 baru.
0: Iya ke? Masih muda.
1: Gigi yang belum tumbuh.
0: Aduh, yang makam ni ha.
1: Astagfirullahaladzim. Akhirnya Bu Win.
0: Itulah.
1: Kalau banyak ketawak, Bu Win banyak awet muda. Ya tak? Banyak gurau awet muda. Banyak senyum awet muda. Ya tak?
0: Betul.
1: Bukan ibadah ya yang buat bagus. Astagfirullahaladzim.
0: Betul.
1: Assalamualaikum ni Bu Win ya.
0: Sila.
1: Salam lo manjang siti kita tu dengan email apa bibir merah deriba tak dulu realistik.
0: Tengoklah tu, bukan kata saya ya manjang.
1: Ni wa bapa gua ayat tergila-gila dah panjang ada realistik ya.
0: Aduh.
1: Allahu akbar, ya Allah ya Rabbi. Mama Nurul, Bapak Nurul. Bak Lasim di Rasau, Amui di Siantan, Anista di Ukam, Bang Suko, Tina di Silpa, Bang Junai, Ima di Silpa, Balung Ana Tayang-Tayang Tangrai. Kak Juleha di Panca Bakti, Ida Panca Bakti, Cik Nong di Teri Bakau, Ismail Dua Singgit, Bang Awi di Kobar, Aura Pak Moknya. Siapa ni? Amin Sanjaya dengan Ayang. Wardi Ismail Rengas, Bang Dino di Pasang Bila dengan Kak Mundi, Wak Melik Wak Jenah, Bang Bang Imran Ahmad yang bawang. Bang Jaka suara. Oh, Bang Jaka. Sian, Bang Jaka.
0: Siapa pula?
1: Bang Bujang. Ya, Bu Jangan. Bu Jangan. Ya, Bu Jang sedap.
0: Aduh, yang makam kekeruk ketawa.
1: Astagfirullahaladzim. Mama Lirin. Cuba Sini Sambas. Bang Dede di Pekanbaru. Bang Niko, Bang Dedi. Bang Bahtiar, Bang Indriopan, Kandah Yahya di Wajuk, Wak Ladung kita di Segedung, Pak Lung Japan dengan Nilanya, dah buat semua lah Buk Win. Makasih Buk Win.
0: Sama-sama. Amin.
1: Makasih Buk Win.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini 11-12 dengan Bang Jack ni, makam ni. Berguru dengan Nanuk kali ini, berguru dengan Bang Jack kali ini, makam ni. Halo Bro Dangdut. Halo.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Mbok Elni.
1: Assalamualaikum Mbok Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok Elni di Sungai Rengas.
1: Panjang dia.
0: Oh, dia ngemat tuh, mikir di mana nih. Salah. Mana Mbok Elni?
1: Lagu Mbok Win.
0: Apa tuh? Lagu apa?
1: Lagu Mirnawati ya, Jeritan Hati.
0: Jeritan Hati. Okey, Jeritan Hati ada. Kirim buat siapa lagu ni?
1: Kirim-kirimnya. Buat Kak Juleha Panca Bakti. Buat Bang Panji Kombet Pak Iqbal, buat Kak Ida Panca Bakti. Mbak Adista, Bang Boyke, Mbak Ura Pak Moknya, Bang Syukur Kak Tina. Buat Bang Rosi, buat Kak Nurjana, Bang Burhan Kak Kartini, buat Bang Nino Kak Murni. Buat Bang Wardi. Manjang Siti emailnya Bang Mael Jongkat. Kak Amo Syantan, Mama Ririn, Mama Nurul, Papa Nurul, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Awi, Kobar, Bang Badul, Emma Selpa, Bang Junai, Bang Deden, Bang Febri, Bang Putra Tanghul, Kak Sri, buat Bang Sopian, Bang Yahya, Mbak Tini, buat Mak Nur Bakau, Bang Andre Opan, Bang Japar Kak Nila, buat Pak Ustaz Amrin, Kak Ana Tangrai, Bang Andre Opannya, buat Jaka Suara, buat Bang Bahtiar, buat Bang Daeng Padilla, Kak Nur Halimah, buat Bang Amin Sanjaya, Kak Ayang, buat Bang Imran Ahmad, Bang Hamja, Wak Melik, Wak Jenahnya, Pak Longdol, buat Mak Unggal, buat Kak Lasiem, buat Cik Mina, Bunda Rama, buat Kak Ani Maharani lah, Kak Siti Parma, Kak Ina Pungkas, Kak Lita Karisma. Buat semua-semualah dari A sampai J tu dibungkus habis.
0: Okey, sip.
1: Buat Mbok Win sehat selalu keluarga ya Mbok Win.
0: Amin, sama-sama. Amin, sama Kak Bu Elni ya.
1: Kasih Mbok Win.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita Mbok Win.
0: Iya. Abang kita apa? Adiknya Bang Long.
2: Adiknya Bang Long, Jack.
0: Bang Long. Wardi ya suka jadi adiknya Bang Long.
2: Suka, alhamdulillah.
0: Suka benar, berbunga-bunga hati, bangga jadi adik Bang Long.
2: Bangga jadi adik Bang Long. Anak Bang Long pula.
0: Adik. Itulah ngomong-ngomong ni mau dikasih lagu ni. Kasih lagu spesial. Lagu apa ni?
2: Lagu Rumah Irama. Belum ada yang ambil kan?
0: Belum. Apa tu?
2: Belum. Minta lagu. Requestnya tu Bimbang kalau ada Mbok Win dari Rumah Irama.
0: Oh, Bimbang ada dari Bang Rumah.
2: Ya. datang rumah.
0: Kirim buat siapa ke salam-salamnya?
2: Buat Bok Winlo, selamat bertugas. Terus buat Kak Elni, tetangga dia, Cendana. Terus buat Mak Kam juga tadi. Buat Bu Juleha. Terus buat Ana juga ya, Kak Amu Siantan. Buat Bang Deddy, Bang Hendra, Bang Awi juga. Siapa lagi ya? Wak Melik, Bang Amin Sanjaya. Mbak Kakung, Pak Sadi juga. Ya mbak ya. Okey, Mbak Kau juga. Lupa kita.
0: Jangan lupa.
2: Jangan lupa dengan Cik Nur. Buat Bang Jek lah sekalian tadi tu kan. Pak Syukur, Bu Tina juga. Bang Junai juga. Semua tanpa terkecuali lah Bu Win ya.
0: Ya, saya.
2: Apa, mohon maaf lah ni. Tak hafal soalnya.
0: Tak maaf lah Wardi.
2: Tak maaf lho.
0: Betul.
2: Lepangan seminggu lagi lepangan haji kita kan.
0: Itulah. Senang lah Wardi ni. Motong sapi. Motong sapi ke kambing?
2: Motong sapi.
0: Amin.
2: Buat Mak Nunggu juga Mbak Win ya.
0: Ya.
2: Mbak Win makasih lah ni.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Malam Pak Abang kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan, halo Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wak Sangka, di mana ke Wak Sangka? Di Kakap. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Mbok Win, panjang umur, makmurkan rezeki, baik keselamatan, berikan Allah SWT, mudah-mudahan saya selalu sekeluarga Mbok Win.
0: Amin, makasih Pak Wak Sangka ya.
1: Lagunya lapar Mbok Win.
0: Hah? Apa?
1: Lagu lapar.
0: Lapar.
1: Lapar.
0: Oh, lapar. Lapar dari Roma Irama ke Nur Halimah nih.
1: Bukan.
0: Siapa ya?
1: Lagunya itu siapa yang bawa, lupa saya tu.
0: Dia tu ada dua, Nur Halimah atau Roma Irama.
1: Boleh lah.
0: Tapi
1: Roma Irama kan udah dah.
0: Roma Irama udah diputar.
1: Tapi dia tu ada tu, bukan Roma Irama yang bawa tu, lagu lapar tu.
0: Siapa yang bawanya tu?
1: Nah, itu lupa siapa yang bawa lagu tu.
0: Kalau kenyang Mbak, ada nak lagu kenyang?
1: Ah?
0: Lagu kenyang, kenyang. Itu kan lapar, yang kenyang ada enggak?
1: Kenyang.
0: Yang judulnya kenyang.
1: Potra ada diganti ya, Bu.
0: Lagu apa tuh?
1: Lagu Semadu. Apa? Semadu Cawan.
0: Secawan Madu.
1: Secawan Madu.
0: Kirim buat siapa lagunya nih?
1: Kirim salamnya untuk Mak El dari Yongkat ya. Untuk Pak Sadi. Kak Inak saya dari Pungkas itu. Untuk Bunda Rama. Wak Baco. Untuk Bang Jek. Mak El dari Yongkat. Untuk Pak Anu nih, Pak Bang Batiar, untuk makam tadi itu ya.
0: Iya.
1: Untuk Kak El Nican, Bang Wardi tadi juga. Untuk Wak Daeng Padilla, untuk Bang Wardi, Wak Wardi lagi lupa tu. Siapa gitu? Banyak lupa deh, pada ingat. Untuk Jaka Suara. Untuk Bang Amin Senjaya. Pak Long Japar. Untuk kapal-kapal kita, Bang Batiar. Untuk semua-semua lah ya. Ini apa sial untuk orang Punggur. Yang mana yang mendengarkan orang Punggur.
0: Dapat salam nih Wak Sangka. Wak Sangka dapat salam nih dari Bang Padilla.
1: Ada yang Padilla, untuk ada yang Padilla juga ya. Bang Jek saya, guru saya itu. Bang Rosi. Bang Supor. Untuk orang Kakap juga yang mana mendengarkan nih semuanya lah. Assalamualaikum Bob.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Wak Sangka. Oke, halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut ada lagi.
0: Iya. Akhirnya masuk gak enak.
2: Iya, aura di simpang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramai.
2: Anaknya
0: ramai rupanya situ ya.
2: Anak ada datang.
0: Oh, alhamdulillah anaknya ramai. Iyalah anak kita gak ya ndak? Anak Kak Ura. Lagu apa nih Kak Ura?
2: Lagu nanti ya.
0: Lagu apa tuh?
2: Balik ada. Itu lagu apa ya, dari kepala ya, jadi lupa. Bujang Merana.
0: Oh, Bujang Merana. Okey, Bujang Merana. Okey, kirim buat siapa lagunya nih?
2: Tadi ada Wak Sangka. Buat makam sama Ibu Ana, Ibu Mariani, Mak Nok Bakau. Bayu, terus buat Kak Ran sama Bang Adriantonya, Juleha sama Pak Am dan Hananya, terus buat Oma Nurul dengan Papa Nurulnya. Pagi ya, buat Bang Rosi, Kak Nujana, terus buat ya, kok dah masuk, lupa pula. Itu Bang Sofian. Terus buat Cece, buat semua-semua Win, lupa pula Win. Nanti kau dah masuk api ni, boleh mari banyak-banyak. Makasih banyak Win.
0: Ya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbok Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering disebut namanya kok dah Pro Dangdut pantun apa?
3: Muncul lah ya kan?
0: Akhirnya muncul ga? Terusik gak dia dari istirahatnya?
3: Dari dalam selimut.
0: Siang-siang jelang sore ini dalam selimut, benar sih Ki. Palingan gak kerja nih?
3: Dalam selimut, Mbak Win.
0: Oh iya ke? Oh, ngapa pula? Lagi tak nyaman badan ke?
3: Lagi golek-golek memang, Mbak Win.
0: Oh, gak golek-golek. Bukan apa.
3: Sekali-sekali lah malas-malasan, Mbak Win.
0: Betul, pengen gak anak santai, ya enggak?
3: Tadi pagi itu memang rasanya tak enak badan gitu kan.
0: Kalau tak enak badan tuh sembuh lah. Banyak sih nih pandai sembuh nih.
3: Sembuh layang.
0: Sembuh layang. Sembuh dari jauh pun bisa.
3: Banyak ya, banyak dukun.
0: Kenapa? Aduh. Iyalah.
3: Lagunya Mbok Win, Serigala Berbulu Domba dari Evita Mala.
0: Oh, kayaknya tadi Evita Mala udah ya?
3: Udah ke?
0: Evita Mala udah pertama, kalau tidak salah. Permintaan siapa tadi makam?
3: Udah, kena orang dalam selimut.
0: Selain Nano, Evita Mala siapa?
3: Lagu itu jalan.
0: Tak salah Evita Mala udah tadi.
3: Maafkanlah dia ya kalau tak salah. Dari Mega Mustika sama Mirnawati.
0: Oh, maafkanlah dia. Ada.
3: Dibungkus kata Cik Nur.
0: Nah, itulah dibungkus ya.
3: Salamnya buat Bu Ana, lah tayang-tayang di Tantrai 2. Buat Bang Andriopan, buat Mama Nurul, Papa Nurul jauh ke deret. Apa ke kabar Mama Nurul, Bapak Nurul ni?
0: Itulah mudah-mudahan Mama Nurul ni apa nama sehat, mau rezeki, rezeki banyak belum go, ya tak?
3: Amin. Buat Bang Sukur Adetina, buat Cece di Pola Mandor, buat Elmi Chan, buat Aura Pak Mok Wardi, Bang Amin Sanjaya sama ayangnya, buat Makam Pembalap, Bang Rosi Kak Nurjanahnya, Bang Imran Ahmad.
0: Ahmad.
3: Cekolah bawang. Buat Bang Sofian, takut gak kelupaan dengan Bang Sofian. Bang Sofian di Anjungan, buat Bang Jafar Kak Nila, buat Ismail Dua Singgit, Cek Nor di Bakau. Oh, buat Cek Nor, Kak Longnya gak dengar ya.
0: Kak Long, Kak Ngah juga.
3: Kak Long, Kak Ngah, baru sekarang sisa setengah.
0: Iya sih.
3: Cek Nur, oh iya buat Bang Hendra gak tuh yang di Mampawa. Alhamdulillah ketemu sama Cek Nur sama Bang Hendra waktu di tempat kunjungan. Email.
0: Oh, kunjungan. Ngumpul semua
3: kunjungan
0: ya.
3: Kunjungan hari Minggu kan pas 100 hari almarhumnya suaminya email tuh Mbak Win.
0: Iya, jadi datanglah tadi itu. Datang pula
3: beliau tuh. Cek Nur sama Bang Hendranya. Buat email Manjang Siti. Buat siapa lagi nih ya? Ini kadang nih ada gak yang tinggal-tinggal ya?
0: Nah itulah. Nanti udah selesai baru ingat ya.
3: Itu udah selesai itu baru ingat kadang mau win. Ajak Radia di Purnama, semoga saya selalu sekeluarga. Bunda Ajak Arbia, Mbak Unggal Asnawati. Buat si Jai Perdus Maer di 28 Oktober, semoga saya selalu juga sekeluarga. Julaiha di Majabakti. Awak Daeng Padilla. Buat Wak Meli, Bang Dino, kan? Bang J Kuta Antos.
0: Aduh, lemas saya dengar. Tunggu ada Putra Antos tu. Tak jujur kat Iman ni. Tak jujur kat Iman ni. Tak terus terang. Tak terus terang.
3: Aku yang jujur tu.
0: Tak jujur. Putra meripas.
3: Aku yang jujur tu.
0: Meripas. Ngetik dia tu lah. Apalah kata Mbok Elni.
3: Dengar Bang Jack tak cocok katanya.
0: Apalah kata Mbok Elni bilang. Letih katanya Kak Emma tu. Mbok Win katanya bilangkan Kak Elma tu. Katanya kebanyakan duet katanya. Letih kebanyakan duet tu Mbok
3: Win
0: tanya.
3: Amin. Ya Allah. Semoga lah benar-benar Elni Chan. Kita semuanya banyak duit.
0: Iya betul. Amin.
3: Semuanya ya. Buat semua apa biar semuanya nyaman belanja.
0: Betul.
3: Ada duit kan nyaman belanja.
0: Benar.
3: Apa lagi barang mahal kan?
0: Nah itu mudah-mudahan lah bisa terbeli ya kan?
3: Amin. Betul kata Mbak Win loh.
0: Benar lah.
3: Buat Mbak Win makasih ya.
0: Sama-sama Kak Emma.
3: Spesial lah buat ayang beb saya lagi ada di samping saya ini.
0: Mesra romantis.
3: Ya Mbak Win, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Emma ya. Juga kata tadi ada Bang Padilla. Salam buat si anak-anak tuh Mbak Win. Siapa si anak-anak tuh ya. Tak ada pula masuk tuh Bang Putrantos tuh. Oke lah, karena lagunya udah tiga ya. Kita putarkan ya Mbak Abang ya. Kita sambung lagi.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Ayah, nanti bantu juga ya, kerjaannya banyak nih.
1: Iya, nanti ayah bantu. Ayah ndak mau gak ibu sakit karena kecapean.
0: Gitulah ya, kesehatan keluarga kan tanggung jawab kita bersama.
1: Iya, pastilah ayah peduli dengan istri dan anak-anak ayah. Ayah pun sadar dalam keluarga kita harus berbagi peran. Bangga ndak bu punya ayah macam gini?
0: Pahlawan rumah tangga siaga ya ya.
1: Saling dukungkan bentuk kasih sayang nyata dalam rumah tangga bu.
0: Makin sayang ibu sama ayah nih.

0: Timur Abang kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sila Mbak Abang ya. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Dewa, dewasa ke?
1: Oh, dewa. Lewat dah dewasa.
0: Oh, kadaluarsa. tapi enggak sih,
1: tapi masih kadaluarsa langjek lah.
0: Oh. Tengok tuh ya. Ini sih nampak ni dendam pribadi ni.
1: Maksudnya tu tua Bang Jack dari saya.
0: Oh iya ke? Ah, tua apa? Tua Bang Jack dari Payah ya ni.
1: Tua Bang Jack.
0: Oh, betul.
1: Saya masih 25.
0: Dia Bang Jack?
1: Bang Jack tak tahu apa ya.
0: 18.
1: Alah, masih muda juga lah.
0: Kebalikannya. Aduh.
1: Lagunya
0: lagu apa tuh?
1: Apa? Hati ini selalu milikmu.
0: Hati ini selalu milikmu.
1: Ika Nurjana.
0: Ika Nurjana. Hati ada. Hati ini selalu milikmu. Kirim buat siapa lagunya nih?
1: Pertama buat Mbok Win sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Asih.
1: Terus buat Kak Emma tadi sama Bang Junai. Buat Bu Ana, Mak Kam, Manjang Siti, Imel. Kak Julaiha, Bang Hamdan sana, Mama Nurul, Papa Nurul, Wardi, Aura, Pak Mo, Bang Awi, Bang Herman, Bang Bahtiar, Bang Dino, Bang Jack, Wak Sangka, terus buat siapa lagi ya? Buat Kak Nur Bakau. Bang Hendra Mempaula, Bang Fadila Segedong, Kak Nur Segedong, terus buat Deona di Kupang, Ibu Farida, Bang Badol, Bang Deden, Bang Dedi, terus buat siapa lagi ya? Buat Rina di Padang Tikar. Semua lah tanpa terkecuali.
0: Baiklah.
1: Mbak Win yang bertugas, semoga selalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Tetap semangat.
0: Amin, makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Akhirnya terobos juga. Terobos gak bisa, saya masuk enak, nyelit-nyelit ya.
2: Robos akhirnya Mbok Win deh.
0: Itulah nyelit. Nah, masuklah Bang Ismail Jungkat nih.
2: Lagu apa Mbok Win?
0: Alhamdulillah.
2: Lagunya Mbok Win?
0: Apa tuh?
2: Tommy J Pisa.
0: Tommy J Pisa ada ke dangdut tuh? Tommy J Pisa tuh?
2: Ada dangdutnya.
0: Apa lagunya tuh judulnya?
2: Nasib Pengamen.
0: Nasib Pengamen. Nasib. Belum masuk kayaknya nih. Nasib Pengamen.
2: Bukan Perpisahan.
0: Bukan Perpisahan. Bukan Perpisahan. Tentang. Bukan Perpisahan. Mau belum masuk juga nih.
2: Alam Lombowin.
0: Belum masuk nih lagunya nih. Lagu apa?
2: Lagu Masuk S ya, Mbok Win.
0: Masuk S apa tuh? Judulnya.
2: Air Tuba.
0: Air Tuba. Ada. Kirim buat siapa lagunya?
2: Salamnya. Buat Bang Jafar Kanila. Buat Amodi Siantan. Buat Kak Emma, Bang Junai. Masuk ke Katina. Buat Wak Meli, Wak Jenah. Bagi layam tu.
0: Serius-serius selalu bagi layam tu. Baik. Kalau masuk nanti.
2: Ya, sudah lancar. Rosak. Buat Bang Padilla di Gedong.
0: Bang Padilla.
2: Ada lima. Buat Makam. Manjang Siti Kak Imel. Buat Bang Yaya di Wajo, Wardi, Mbak Ceno di Bakar.
0: Halo. Kenapa nih?
2: Buat Pak Sadi. Semua lah Mbok Win.
0: Baiklah.
2: Tumbo Win, makasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Mael Jungkat, Bang Mael bin Mael ya. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut ada kita.
0: Iya.
3: Andreopan.
0: Bang Andreopan, lagi sibuk apa nih?
3: Apa Pak Win? Apa kabar?
0: Alhamdulillah, lagi sibuk apa nih?
3: Bagaimana?
0: Lagi sibuk apa nih?
3: Oh, enggak ada sibuk, ngobrol nyantai ngopi-ngopi Pak Win.
0: Oke.
3: Ada enggak kopi di depan Pak Win tuh?
0: Ah, belum ada.
3: Oh, enggak ada. Oh, berarti tak minum kopi kali ya. Lagu ini ya, Pak Win ya?
0: Ah, lagu apa tuh?
3: Lagu apa tuh? Mak Elana minta Tommy Joe Vita. Judulnya Air Mata Perpisahan, Pak Win, judulnya.
0: Apa judulnya?
3: Air Mata Perpisahan.
0: Air Mata Perpisahan. Dari siapa nih?
3: Dari Tommy Joe Vita.
0: Oh, kalau Tommy Joe Vita tak bisa dua-duanya.
3: Tadi yang tak ada Tommy Joe Vita.
0: Oh iya ke? Oh ini Mansur S, betul-betul Tommy Joe Vita ada. Air Mata Perpisahan ya? Oh ada. Kirim buat siapa? Kan? Ada.
3: Itu bukan yang tidak dia itu, dia tak tahu judulnya.
0: Oh memang lah ya. Tapi sama gak nih bisa lah.
3: Janji dia kan dapat dua-dua.
0: Betul. Untunglah ada yang tahu judul. Salam
3: Mbak Win ya.
0: Iya.
3: Buat Mbak Win, semua sehat selalu keluarga.
0: Amin.
3: Ini buat dulunya, buat Mbak Anit, Ayang B. Buat Kak Emma Selva, Bang Dinai, Bang Syukur, Kak Tina, juga dengan Mak Kam, Elmi, juga Aura dan Pak Mo. Mama Nurul, Bapak Nurul, Manjang Sikin Email, Cik Nor Bakal, Bang Deddy, juga Badeng Badila, Nur Halimah, Bang Sofian, juga yang di Bunggur siapa namanya Mbak Bin? Yang jauh
0: siapa?
3: Apa? Yang kak Danuknya ya? Apa itu?
0: Siapa?
3: Apa nama itu? Pokoknya yang Danuk lah, dia tahu lah ya. Tahu lah.
0: Pokoknya di Bunggur ramai ya.
3: Diona di Kupang, Bu Farida di Palu, Bang Dino, juga buat apa gitu ya, Bang Awi, Mamu aja Bang Bi ya?
0: Iya saya.
3: Mamu lah, bagi-bagi lah kita.
0: Iya.
3: Mala beri kesehatan, yang sakit bersembuhan. Mm-hmm. Bang Awi, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, Bu Abang, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya bacakan yang sudah bergabung Bu Abang di WhatsApp-nya Perempat RRI Pontianak, ya. Dari Bang Rizal, assalamualaikum Bu Win. Pro Dangdut adalah kita. Saya Bang Rizal dari Sambas, lagunya Dayu Birunya Cinta. Salamnya buat keluarga Pontianak, udah gabung buat Mbak Win, terima kasih ya. Oke, makasih Bang Rizal. Ini lagunya sepertinya belum ini ya, belum ada ya Bang ya, belum ready nih. Birunya Cinta ya. Oke, ikutan aja lah ya Bang ya, Bang Rizal ya. Makasih nih Bang Rizal buat Ayu Greva juga nih. Selamat sore Ayu Greva, mau request cuma satu Ayu Soraya. Salamnya untuk semuanya aja untuk Mbak Win. Selamat bertugas, terima kasih. Iya, kita coba carikan ya yuk ya. Cuma apa tadi tuh? Cuma satu Ayu Soraya. Mudah-mudahan ada ya. Coba dulu. Cuma satu Ayu Soraya. Oke. Tadi dari Mak Anjang juga ya. Kebetulan ada di studio nih Mak Anjang. Request katanya Janur Kuning, kata Mak Anjang ya. Buat semua-semua, kata Mak Anjang dari Nur Halimah. Kayaknya tadi lagunya udah diputar lah ya, lagu Nur Halimah ya. Iya, jadi belum bisa ya Mak Anjang ya. Mohon maaf nih Mak Anjang. Kemudian dari Pak Imran Ahmad ya, kalau lagunya cukup kita putar nih Pak Amran, Pak Imran ya. Assalamualaikum Mbak Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susah gabung Mbak Win. Saya request lagu Jalan Aku Bukan Rahwana. Nasar ya. Saya salam Mbak Win. Aku Bukan Rahwana. Oh iya ya, coba-coba ya. Mudah-mudahan ada nih lagunya nih.

0: Iya, kebetulan Mak Anjang datang ke sini. Makasih lah Mak Anjang ya, udah datang berkunjung ke RRI Pontianak nih. Janur kuningnya belum kita bisa putar nih Mak Anjang. Kenapa? Karena lagunya tadi udah Nur Halimah udah diputar ya, awal-awal tadi itu lagunya. Makasih lah buat Mak Anjang ya. Mungkin lain jam kali kita bisa putarkan nih Mak Anjang. Nggak sekarang ya, belum bisa. Pak Andi Ahmad juga nih, coba-coba ya. Bang Amin Sanjaya, assalamualaikum. Dan saudara kita ada apa tuh? Adalah kita salam lah buat semua berbalik kerja. Oke, makasih Bang Amin Sanjaya udah gabung ya. Kita yang bacakan yang udah ini nih. Oke, kita dengarkan dulu ya. Mohon maaf nih yang tahan dulu ya teleponnya ya. Kita mau dengarkan nanti masuk lagi ya. Sabar dulu ya. Kita dengarkan dulu ya. Bang Sopian, sabar dulu ya Bang Sopian ya. Kita dengarkan dulu dari Pak Andi Ahmad. Mau ini nih, kita voice note ya. Oke.
1: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita, Mbak Win. Pak Jana masuk, Mbak Win ya. Lagunya Mbak Win ikutan aja gitu loh. Dari saya nih, Putra Turki ya. Turun tol belok kiri.
0: Iya, baik. Mohon maaf ya, yang kita dengarkan dulu nih. Aduh, sorry. Mohon maaf ya. Sebentar. Pak Sofian, sabar ya Pak Sofian. Kita dengarkan dulu nih dari.
1: Saya jumpa ya untuk kirim-kirim Bu Win. Nah, lagu ikutan ya. Kirim-kirim ya untuk. Bang Ahmad Rompet, ya, yang setia mendengarkan. Bang Mahil, Bang Untung. Bang Wardi, Kak Empong, Kak Siti, Kak Nur yang ada di Wajo, Kak Inoy, terus semuanya lah yang monitor ya. Apalagi ada yang di Wajo lagi, Pak Red Odongka, abang ganteng gitu. Wak Belo, dekat Wak Belo dia situ. Semuanya lah Mbok Win, makasih Mbok Win. Mbok Win banyak duitnya, dapat kuliah lagi, jadi dapat S3. Kau saya S cendol 4, cendol, S cendol 4. Makasih Mbok Win, Bro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baiklah, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena yang nelpon nih mohon maaf ya penelpon. Kita tadi dengarkan voice note jadi agak putus-putus nih ya. Oke, makasih buat Pak Andi Ahmad tadi ya udah bergabung ya. Oke lah Mbak Abang, karena waktu kita sudah di penghujung, mohon maaf ya. Kita tadi ini ngantri ya, tadi sudah ada yang bergabung sebelumnya. Jadi yang saya bacakan WhatsApp-nya tuh udah dari tadi ngantri dari awal. Baiklah Mbak Abang, kita cukupkan dulu Pro Dangdut kita. Mohon maaf, besok-besok lagi kita akan hadir lagi ya Pro Dangdut dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan saya pamit undur diri. Selepas ini akan ada rekan saya Bang Ibe yang akan lanjutkan hingga 24 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

cuma satu ku harap darimu, cuma satu sayangi aku.

0: Oh, Mil. Tolong enggak Mak belikan micin di warung si Atong tuh.
1: Sabar loh, Mak. Panas nah. Tak ada motor lagi.
0: Ya Allah, kau nih ya. Warung si Atong tuh cuma di ujung gang. Kau nak bermotor segala.
1: Panas bedengkang, Mak.
0: Oi, payung tuh bahada. Budak sekarang nih ya. Pergi dekat pun bermotor. Tahu enggak kita tuh? Kalau kita ke Kulu Kilek bermotor tuh, buat udara kita tak bagus. Polusi udara. Kita nih pewaris dunia. Kalau rusak dunia nih, mau tahu kita. Bisa-bisa bernapas pun beli udara bersih pakai galon.
1: Mak nih nakutkan ja. Dahlah, Mila belikan. Ya, Mila jalan kaki.
2: Jaga udara kita dari polusi untuk kesehatan bersama.

Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli pansi ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan Gubang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo lombo abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

ke Mbok Abang. Ternyata menentukan siapa yang tergolong miskin itu bukan cuma soal tidak punya uang, tapi ada 4 alat ukur utama yang sering digunakan. Yang pertama, garis kemiskinan versi BPS. BPS menghitung berapa rupiah minimal yang Mbok Abang butuhkan setiap bulan untuk sekedar makan kenyang dan punya tempat tinggal layak. Kalau pengeluarannya di bawah angka itu, berarti seseorang berada di bawah garis ini. Kedua, Headcount Index atau HCI, atau gampangnya, hitung kepala. Ini adalah angka persentase. Nah, dari seluruh warga negara kita, berapa persen sih jumlah orang yang nasibnya masih di bawah garis kemiskinan tadi? Yang ketiga, Poverty Gap Index. Ini bukan cuma soal siapa yang miskin, tapi seberapa jauh mereka tertinggal. Ibarat jurang, alat ukur ini menghitung seberapa dalam mereka terperosok di batas garis kemiskinan. Semakin lebar celah pengeluarannya, semakin berat tugas pemerintah untuk menolongnya. Nah, yang keempat, Multidimension Poverty Index atau MPI. Alat ukur ini adalah alat ukur yang paling modern. Karena miskin itu tidak cuma soal dompet kosong. Alat ukur ini juga melihat sisi lainnya, seperti apakah anak-anak mereka bersekolah, apakah mereka sehat, dan apakah rumah mereka layak dihuni. Dengan data-data akurat ini, bantuan dari pemerintah atau lembaga dunia tidak akan salah alamat. Jadi, mengukur kemiskinan itu bukan untuk memberikan label, tapi buat membuktikan tidak ada satupun orang yang tertinggal di belakang.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Isi hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mbok Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

0: Kenapa setiap maghrib harus masuk rumah?
1: Banyak yang mempercayai bahwa saat maghrib tiba, ada banyak jin dan setan yang berkeliaran di luar rumah. Sehingga mereka menyuruh anggota keluarga untuk masuk rumah. Saat waktu maghrib, tidak boleh keluar rumah. Dalam hadis, perintah untuk menutup pintu rumah di malam hari, sunnah ini diperintahkan sebagai bentuk kasih menjaga manusia dari gangguan setan yang berupa manusia atau berupa jin. Wallahu a'lam bishawab.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka

Jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ringan sama di dinding, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambat teratahayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Lah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke dia ni?
0: Rambat teratahayo. Disut jalan-jalan kepala.
1: Maksud lo? Tapi memang benar, bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang, dek. Ini kan libur. Pengen gak abang ni bangun siang?
1: Ya abang ni ya. Gotong royong tu penting, bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Oh, gak ya? Aulah, abang minum kopi lo ya.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya, Bu Abang.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Oh, Menyadi. Ada pantun sikit tuh. Kota Sintang, bersaka tiga. Bukit Kelam, tempat wisata. Marilah kawan, kita berdoa. Semoga Sintang aman sentosa.

0: Indonesia tidak terlepas dari dunia mistis dalam setiap aktivitas sosial budaya masyarakatnya. Karena sebagian besar masyarakat setiap wilayah di Indonesia memiliki ritual yang berhubungan dengan makhluk halus atau makhluk gaib. Contohnya saja salah satu di wilayah Kalimantan Barat yang memiliki kebiasaan berburu dengan menggunakan alat musik. Terdengar unik memang, namun kegiatan berburu ini sudah diperkenalkan oleh nenek moyang masyarakat di beberapa daerah di Kalimantan Barat, katakan saja salah satunya di Pontianak. Bagi orang Pontianak, jika ingin mendapatkan buruan seperti burung kroak atau ruak-ruak, dapat menggunakan seruling kroak disertai dengan ritual-ritual berupa mantra-mantra seperti yang diungkapkan oleh Kamin pemburu burung kroak berikut ini.
1: Saya waktu masih kecil suka ngikut datuk saya berburu burung kroak. Orang Pontianak nyebutnya burung kroak karena bunyinya kroak, kroak, kroak, kroak. Kalau daerah lain, ada gak yang nyebutnya burung kroak, kroak? Untuk nangkap burung ni, tak lawanlah datuk saya juaranya. Ngajarkan saya cara nangkap tu ada pakai bunyinya. Tapi bukan sembarang bunyi. Bunyi untuk manggil burung kroak, jadi kita tak usah tangkapnya. Burung tu dah datang sorang.
0: Pada malam hari, biasanya pemburu ditemani beberapa orang lainnya menyusuri daerah atau tempat yang banyak terdapat burung kroak. Dengan berbekal alat penerangan berupa senter, seruling, karung, dan alat berburu lainnya, mereka menyusuri jalan menuju daerah atau tempat yang banyak terdapat burung kroak. Biasanya tempat yang dituju seperti tempat persawahan, ladang kosong, semak-semak, ataupun daerah yang ditumbuhi pohon-pohon besar yang masih seperti hutan.
1: Orang Pontianak, kalau mau berburu burung kroak di sawah, semak-semak itu, atau tempat yang masih banyak pokok-pokok besar, daerah yang masih hutan biasanya menggunakan alat musik macam seruling. Kita tak nyebut seruling kroak lah. Karena apa, burung ni payah nak ditangkap. Biarpun tak bisa terbang, tapi liar.
0: Saat mereka tiba di tempat tersebut, sebelum berburu biasanya diawali dengan ritual atau membaca mantra untuk memanggil atau mengundang buruan mereka. Dengan mengucapkan kalimat-kalimat mantra berupa perjanjian tentang berapa jumlah burung yang hendak ditangkap sebelum ritual meniup seruling. Setelah perjanjian diucapkan, maka orang tersebut barulah meniup seruling sambil teman yang lain juga bersiap-siap untuk menghitung jumlah burung yang datang. Pemburu membunyikan seruling dengan sabar beberapa waktu hingga seekor burung akan datang. Maka pemburu langsung menangkap burung tersebut dan melakukan ritual mengikat kaki burung yang pertama dengan seutas tali sebagai penanda. Kemudian burung tersebut kembali dilepaskan. Pemburu kemudian terus memainkan serulingnya sampai burung yang kedua datang kembali sambil melihat tanda apakah burung kedua yang datang itu masih terdapat seutas tali pada kakinya ataukah tidak. Jika yang datang itu mengenakan tanda, maka perburuan tersebut jangan dilanjutkan, karena hal ini memberi pertanda tidak baik. Dan pemburu seharusnya meninggalkan tempat tersebut dengan segera. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, pada malam hari burung-burung ini bermain dengan hantu kuntilanak sebagai temannya. Jika tidak segera meninggalkan tempat tersebut, maka burung kroak akan membawa temannya itu, makhluk halus berupa hantu kuntilanak yang akan datang dalam bentuk ilayan atau tawa di sekitar tempat tersebut.
1: Misalnya nih, kita dapat nih, tangkapan pertama nih. Terus kita ikat kakinya, terus terlepaskan. Sebab apa? Kata untuk umpan lah tu, sila. Ha. Teruslah kita berburu tu kan, teruslah kita berburu. Selanjutnya kita bunyi lagi seruling tu. Ha. Kita bunyikan, terus yang masih datang tu tangkapan kita yang tadi, tu tolonglah bagi para pemburu tu, lepaskanlah, jangan lanjutkan. Karena apa? Karena tu membawa satu hal yang tak baik lah. Terus kalau misalnya dapat lagi yang lain, pas kita bunyikan terus bukan benda yang pertama, burung yang kita dapat tu, itu bolehlah lanjutkan sepuas hati lah, nak berburu sampai kapan pun.
0: Tidak menutup kemungkinan, walaupun menggunakan ritual seruling kroak, seringkali pemburu dibuat apes alias gagal dan tidak membawa seekor burung pun. Maka pemburu akan mencoba lagi keesokan harinya, mengharapkan peruntungan akan berpihak kepadanya. Tentu dengan kehadiran makhluk halus akan mengganggu dan menakuti orang-orang tersebut. Hal seperti ini sering terjadi saat kegiatan berburu, jika masing-masing orang tidak mengerti ritual yang dilakukan atau melanggar perjanjian yang sudah diucapkan.
1: Kalau berburu nih kan kita nih untung-untung nasib nak dapat, dapatlah kena tada apalah nak daya berarti suwe lah kita.
0: Kadangkala jika pemburu beruntung, apabila burung pertama datang yang diikat dengan seutas tali tadi dilepaskan dan datang kali kedua burung tanpa terdapat tanda seutas tali, maka perburuan boleh dilanjutkan dengan mematuhi perjanjian awal. Maka pemburu dapat membawa pulang buruannya. Jika perjanjian awal yang diucapkan berupa mantra yang menginginkan jumlah burung yang ingin diperoleh itu 10 ekor, maka haruslah dihitung dengan seksama dan jangan sampai lalai, bahkan melebihi jumlah yang sudah disepakati. Maka jumlah yang ke-11 yang datang bukan lagi burung tetapi jenis burung jadi-jadian. Selain berburu pada malam hari, dapat juga dilakukan pada pagi hari, siang, bahkan sore hari. Namun perburuan pada saat-saat tersebut tidak sebanyak perburuan pada malam hari menggunakan ritual yang mana hasil yang didapat lebih memuaskan. Jadi dengan menggunakan ritual seruling kroak, mereka tidak susah payah lagi menangkap burung yang termasuk liar ini. Itulah kisah yang pernah dialami para pemburu burung kroak yang memiliki dua sisi berbeda, yang mana di zaman modern ini kita merasa kisah tersebut hanyalah bumbu-bumbu kebudayaan masa lalu yang kini diceritakan kembali hingga menjadi hal yang unik dan menarik. Namun di satu sisi, kita tidak dapat menafikan bahwa hal tersebut ada di Indonesia dan pernah nyata dialami.

0: Bang, kau nyadar gak sih?
1: Apa tuh?
0: Kalau banyak budaya kita nih yang sempat diakui sama negara tetangga kita.
1: Ah iya tuh, aku pernah gak dengar. Tapi ngapa bisa gitu ya?
0: Nah itu salah kita sendiri karena cuek. Warisan nenek moyang cuma jadi pajangan, gak dilestarikan. Apalagi anak muda sekarang, banyak yang merasa gak keren kalau belajar budayanya sendiri. Lama-lama, jati diri kita nih bisa hilang di telan zaman.
1: Itu artinya, itu tanggung jawab kita lah.
0: Iyalah, sebenarnya kita bisa mulai dari hal sederhana. Mulai dari mengenal, pakai, dan bangga pamerkan budaya kita ke dunia luar.
2: Jangan sampai kita jadi asing di negeri sendiri. Budaya itu bukan cuma soal masa lalu, tapi bekal buat masa depan anak cucu kita nanti. Lestarikan budaya, banggakan Indonesia.

Dapat satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Rindu gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar diri Mian nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar terus, Boh. Ame lupa.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar, tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, dek ya?
2: Benar lah, bang. Oh, udahlah. Tenang ya, bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
1: Kadang suku tuh buru-buru gak lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
2: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, bang.
1: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
2: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
1: Benar gak, dek ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, wah.
2: Betul, bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, bang.
1: Iya, dek. Syukurlah dek ingatkan abang. Kalau tak ada lah adik ni terima gaji abang bulan ini.
2: Nah, itulah, tak ada lah masak nanti ni untuk abang. Nah, ya, betul ya bang ya. Jaga pin, jaga dompet dan utamakan keselamatan tiap saat ya bang. Dan saat mencet nomor pin, kita tu harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan ya.
3: Oh, bang, bang. Bang, bang.
4: Ya, kenapa?
3: Cuba gak belikan adik ni garam.
4: Kenapa pula?
3: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
4: Ayolah, sinilah mana duit dah.
3: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
4: Ayolah, abang pergi dulu ya.
3: Ya. 2 hours later.
4: Assalamualaikum. Allah.
3: Salam. Dari mana, bang?
4: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
3: Apa buat sana?
4: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
3: Apa isinya?
4: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kandel, singgah dulu makan nasi.
3: Yeah.
4: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
3: Berisi? Berisi apa?
4: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
3: Bila acara tu, bang?
4: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
3: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
4: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
3: Tak tamu itu budayawan gak ke bang?
4: Satu hari itu biasa ada satu tamu, misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar atau gabung lewat telepon?
3: Bolehlah adik ikut ya.
4: Janganlah.
3: Apa pula?
4: Kosong periuk.
3: Ya, dari tadi ikut.
4: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar bang ini.
3: Lapar? Nak makan?
4: Lapar dek.
3: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dam.
4: Ayolah ya bang makan tu ya.
5: A few moments later.
4: Ngapu bak sayur ni tawang lembel ni?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Babang, salam sejahtera. Dijumpa kita Bola Bak ini Bu Abang dengan saya Ibeng, yang akan melanjutkan untuk mengamankan Bu Abang sampai tengah malam nanti di edisi kita hari ini, yaitu di Selasa 18 Mei 2026. Dan Bu Abang, saat ini ya sebentar lagi kita akan kumandangkan azan Isya. Semoga tanda masuk waktu sembahyang Isya. Kemudian nanti di ba'da Isya sampai dengan jam 20 kita akan lanjut untuk berbagi informasi dan juga ada lagu-lagu daerah Nusantara di ragam irama Nusantara. Dan Bu Abang, makasih selalu untuk kebersamaannya. Bu Abang yang bersama Pro 4 di FM 94,3 MHz ataupun di audio streaming rri.co.id serta aplikasi RRI Digital di smartphone. Bilang Bu Abang, bagi kaum muslimin dan muslimat kita ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tada bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, Aki Asya nengok konten nah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tidak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Nah, jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih. Kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak,
1: pikir sebelum menyebar,
0: saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.
3: Waalaikumsalam. Di mana dah Pian ni, Deng?
4: Ulun sudah di siring laut nah. Ulun tunggui Pian di muka tugu todang kampar saijaan nah.
3: Iya, Deng.

Anda bangun jangan Kak Siring Laut, lagu dari Kalimantan Selatan, Mbak Abang ya. Lanjut kita ke informasi Mbak Abang dari Kota Singkawang. Pemerintah Kota Singkawang memberikan pelatihan tenun kepada pengrajin di kota tersebut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM industri kreatif sekaligus pelestarian warisan budaya daerah. Wali Kota Singkawang Cai Cui Mi ketika membuka kegiatan pelatihan peningkatan SDM industri kreatif bidang tenun di Gedung Diklat BKP SDM Kota Singkawang pada Senin lalu dan mengatakan bahwa pengembangan SDM itu menjadi kunci penting supaya warisan budaya tetap hidup dan mampu bersaing di tengah perkembangan industri kreatif. Nah, kemudian menegaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia itu jadi kunci supaya warisan budaya tetap hidup dan berdaya saing. Nah, kemudian kain tenun itu bukan cuma hasil kerajinan, tapi dari identitas budaya yang punya nilai sejarah, filosofi, dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, kemudian melalui pelatihan itu, pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan kompetensi para pengrajin lokal supaya mampu menghasilkan produk yang lebih berkualitas, inovatif, dan punya daya saing di pasar yang lebih luas. Nah, kemudian pelatihan itu difokuskan pada penguatan teknik menenun, pengenalan desain kontemporer, manajemen produksi, hingga strategi pemasaran digital guna mendukung pengembangan usaha dan pengrajin. Nah, kemudian selain meningkatkan keterampilan teknis, peserta pun didorong untuk memahami tren pasar dan membangun branding produk supaya kerajinan tenun lokal itu mampu menembus pasar nasional ataupun global. Dan berharap pelestarian budaya yang dikelola secara profesional itu tidak cuma jadi kebanggaan daerah, tetapi mampu menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat, yaitu melalui pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal.

Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan hasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Khatulistiwa, yaitu di Warung Makan Melayu.

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sini tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar warna yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, tipi kau tu. Kipas angin, pengecas api. Cabutlah colokan tu kalau kau tak makai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus?
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colokan tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam pengecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jat 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman berman, ngidup mati kena tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sobo naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, aman lah kocik.

0: kakak itu jual tu ya, ngapa semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya?
1: Haa, tampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sana yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kalau lah mbok ni mau jualan UMKM Nego Internasional, yuk datang ke airport dia nak, insyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu, buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh, ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

Buat abang kita ke Kabupaten Kubu Raya. Bupati Kubu Raya Sujiwo menggelar kegiatan berkhemah dan olahraga bersama masyarakat di kawasan destinasi wisata Sawang Nila, Desa Sungai Deras, Kecamatan Lopak Kedai. Dan ini jadi bagian dari agenda kunjungan lapangan selama 2 hari di wilayah tersebut. Nah, selain olahraga bersama, Sujiwo pun memanfaatkan kunjungan itu untuk melihat langsung potensi wisata dan aktivitas masyarakat di kawasan pesisir Kecamatan Lopak Kedai. Nah, kemudian dalam kunjungan itu, Sujiwo bersama keluarga pun melaksanakan kegiatan

akan berkemah di kawasan wisata Saung Nila, yang menurutnya kegiatan itu menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan potensi wisata alam di Kabupaten Kuburaya, sekaligusnya untuk mengajak masyarakat membangun budaya hidup sehat. Nah, kemudian dia menyebutkan bahwasannya wisata seperti ini itu punya potensi besar untuk terus dikembangkan karena menawarkan suasana alam yang masih asri dan cocok menjadi lokasi rekreasi keluarga. Nah, kemudian pemerintah Kuburaya terus mendorong pengembangan sektor pariwisata berbasis desa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal, dan keberadaan destinasi wisata di desa ini diharapkan bisa jadi peluang usaha baru untuk masyarakat. Misalkanlah dari sektor kuliner, jasa transportasi, sampailah pengelolaan homestay dan kegiatan wisata alam. Nah, selain berinteraksi dengan masyarakat, sejumlah pun meninjau sejumlah fasilitas di kawasan wisata Saung Nila untuk mendukung pengembangan destinasi tersebut supaya semakin menarik bagi wisatawan, dan dia pun berolahraga bersama masyarakat di areal destinasi wisata Saung Nila, Desa Sungai Deras, Kecamatan Lopak Gedai. Dan olahraga bersama itu menjadi salah satu kegiatan dalam agenda kunjungan lapangan Bupati Sujiwo di Kecamatan Lopak Gedai selama 2 hari.

Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

ke Mbok Abang. Ternyata menentukan siapa yang tergolong miskin itu bukan cuma soal tidak punya uang, tapi ada 4 alat ukur utama yang sering digunakan. Yang pertama, garis kemiskinan versi BPS. BPS menghitung berapa rupiah minimal yang Mbok Abang butuhkan setiap bulan untuk sekedar makan kenyang dan punya tempat tinggal layak. Kalau pengeluarannya di bawah angka itu, berarti seseorang berada di bawah garis ini. Kedua, Headcount Index atau HCI, atau gampangnya, hitung kepala. Ini adalah angka persentase. Nah, dari seluruh warga negara kita, berapa persen sih jumlah orang yang nasibnya masih di bawah garis kemiskinan tadi? Yang ketiga, Poverty Gap Index. Ini bukan cuma soal siapa yang miskin, tapi seberapa jauh mereka tertinggal. Ibarat jurang, alat ukur ini menghitung seberapa dalam mereka terperosok di batas garis kemiskinan. Semakin lebar celah pengeluarannya, semakin berat tugas pemerintah untuk menolongnya. Nah, yang keempat, Multidimension Poverty Index atau MPI. Alat ukur ini adalah alat ukur yang paling modern. Karena miskin itu tidak cuma soal dompet kosong. Alat ukur ini juga melihat sisi lainnya, seperti apakah anak-anak mereka bersekolah, apakah mereka sehat, dan apakah rumah mereka layak dihuni. Dengan data-data akurat ini, bantuan dari pemerintah atau lembaga dunia tidak akan salah alamat. Jadi, mengukur kemiskinan itu bukan untuk memberikan label, tapi buat membuktikan tidak ada satupun orang yang tertinggal di belakang.

0: Abang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba kak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah?
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ah, yelah, abang pergi duk ya.
0: Ya. 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana bang?
1: Dari Ngandel dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah inilah dek ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi, berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu bang?
1: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
1: Ah, tadi tu abang Ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dek ikut dia.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi kita...
1: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompak.

Cerita ini diadaptasi dari buku antologi cerita rakyat peserta Bengkel Sastra Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015.

Di sebuah desa kecil, saat masih diselimuti embun pagi, matahari mulai merangkak dari balik perbukitan. Rumput-rumput hijau bergoyang pelan, seolah menyapa siapa saja yang memandang. Ayam berkokok, burung bersiul menyambut hari yang baru. Suasana tenang dan damai menyelimuti desa pesisir itu.

Di desa itu tinggallah sepasang suami istri. Sang suami bernama Kunyit, seorang nelayan yang rajin dan tangguh. Istrinya cantik, penyayang, dan setia menanti di rumah.

0: Bapa nak pergi nyari ikan buat mak ya?
1: Iya ya. Ini bekalnya. Jangan lupa bawa ikan yang banyak ya.
0: Iya mak. Ayah berangkat lo ya.
1: Hati-hati ya.

0: Ia berjalan melewati sungai yang jernih. Sesampainya di tepi sungai, ia berhenti untuk menunggu kawannya yang lain. Sambil menunggu, matanya tertarik pada tanaman hijau yang tumbuh subur di tepian. Ia mendekat, mencabut dan mencium aromanya yang kuat. Kemudian kawan-kawannya pun datang.
1: Pak Kunyit, ayolah dah berangkat. Hari dah tinggi ni.
2: Oh, nanti kita tak dapat ikan kalau kesiangan.
3: Tunggu bentar ya, saya nak ambil tanaman ininya untuk bawa balik nanti.

0: Di tengah laut, jaring demi jaring mereka tebar. Hari itu, rezeki berpihak pada Pak Kunyit, jaringnya terasa berat. Saat ditarik, ikan besar-besar memenuhi jalannya. Para nelayan bersorak riang, mereka pun pulang membawa hasil laut dan tanaman yang tadi mereka ambil. Dan sesampainya di desa, Pak Kunyit langsung membagikan tanaman tersebut ke warga desa.
1: Untuk apa ni Pak Kunyit?
2: Tanam yak di belakang rumah kita tu. Ini bisa buat bumbu, rempah masakan sama obat-obatan.
1: Dapat dari mana ni Pak?
2: Di tepi sungai, tadi waktu kami nunggu kawan-kawan tu. Situlah saya dapatnya.

0: Lalu, apa nama tanamannya ni?
1: Eh, tak cuba jak, Luk. Macam mana bentuk dan warnanya apa, besok baru kasih nama.

0: Mereka mencoba tanaman tersebut sebagai rempah masakan. Keesokan harinya, warga pun berkumpul.
1: Nyamannya. Bau amis ikannya pun hilang. Rasanya pun gurih-gurih nyoi.
2: Jadi, warnanya kan kuning tuh. Kita beri nama apa benda ni?
1: Sebaiknya, kita kasih nama kunyit, Jak.
2: Hah? Kunyit?
0: Tiba-tiba, muncul ide. Kunyit menyarankan.
2: Baiklah, desa ni pun kan belum punya nama ni. Jadi gini, kami kan ada nemu kunyit ni di tepi sungai. Macam mana kalau desa ni kita beri nama desa Sungai Kunyit?
1: Kalau saya sih setuju. Gimana dengan warga yang lain?
3: Setuju!
0: Sejak saat itu, desa kecil itu dikenal sebagai desa Sungai Kunyit. Tanaman kunyit tumbuh subur di halaman rumah warga, menjadi bagian dari dapur, budaya, dan cerita.

itulah legenda asal-usul nama Sungai Kunyit yang diwariskan dari kisah Pak Kunyit, seorang nelayan sederhana dan tanah yang kaya akan rahmat alam.

0: Palinglah lembut si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.
1: Iya, bertambah hangat suasana nih. Hujan lebat di Kuala Simpang, anak nelayan menangkap teri. Kalau didengar suara gendang, kakiku tak tahan nak menari.
2: Alah, abang. Ke pulau terbang burung kenari, hingga bersarang di pohon lebat. Kalau abang tak menari, minta senandung dan lagu cepat.
1: Baik, burung pelatuk terbang sepasang, mencari makan di ujung tanjung. Lagu ditutup, seri banang, yang cepatnya joget anak tiung.

0: Boleh kom di atas batu, batunya cantik tersusun rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bersama di Bijak Bepantun Pro 4. Apa kabarmu abang? Ya, malam hari ini bersama Pro 4 kita kembali menyambung silaturahmi kita dengan berbalas pantun, dengan mengirimkan pantun, saling berjual beli pantun di telepon kita di 0561 571 571, dan WhatsApp 0811 570 0943. Malam hari ini buat abang, tema kita yaitu pantun persahabatan dan silaturahmi. Ya, silakanlah Mbak Abang, kita eratkan lagi silaturahmi kita dengan berjual beli pantun di telepon kita di 0561 571 571, kemudian di telepon WhatsApp 0811 570 0943. Ya, kita pantunnya pantun persahabatan dan silaturahmi. Ya, silakanlah, ada siapa pemantun pertama? Halo, Bijak Berpantun, siapa di mana?
1: Pantun santun, Bang.
0: Pantun dengan santun.
1: Dari Bang Wardi, Rengas Kapuas.
0: Bang Wardi, Rengas Kapuas. Apa kabar nih Bang Wardi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ah, mantap. Gimana? Pantun kita temanya? Persahabatan atau silaturahmi. Nah, sila.
1: Gila, sama buat Bang Ibing nak ni.
0: Untuk tanya. Saya boleh. Apa tu?
1: Pokok nakum di pohon limbing. Apa gitu ya? Ada situ ada kuih kelpon. Saya ucapkan assalamualaikum lah buat Bang Ibing. Semoga tak kurang suatu apapun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin. Nah, yang kedua buat kawan saya ni ya.
0: Buat siapa tu?
1: Buat Pak Hendra membawa.
0: Boleh.
1: Boleh. Pantunnya begini ya bang.
0: Nah, macam mana bunyinya?
1: Membeli minyak di hari yang cerah. Di waktu pagi ke Tanjung Raya.
0: Terus
1: saya bertanya dengan Bang Hendra, bila ke adik mau jalan-jalan ke rumah saya.
0: Dah sampai ke Bang Hendra situ?
1: Dah kemarin.
0: Ais, mantap.
1: Mantap. Nanti kau ada waktu nyambung adik lah Bang.
0: Okey, siap disambung. Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Wardi, penelpon pertama kita untuk malam hari ini di Bijak Bepantun Pro 4. Silakanlah Bu Abang. Lanjut habis Bang Wardi, ada siapa di 0561 571 571, kemudian di telepon WhatsApp 0811 570 0943. Sama yang juga di TikTok ya, mau berpantun silakan. Di sini ada nomornya yang bisa dihubungi, baik telepon WhatsApp ataupun telepon biasa ataupun komen di TikTok boleh ya. Sila. Ada siapa nih? Andika Saputra. Oh, Bang Ibing gitu loh. Ya, saya. Bang Andika Saputra, makasih untuk Bang Andika Saputra. Yuk Bang berpantun Bang, sila Bang. 0561 571 571, ataupun di WhatsApp 0811 570 0943. Saya bacakan yang di WhatsApp dulu. Ada Panji Kombet. Asam mempelam jatuh ke abu. Rebong dalam mukon tumpah ke buku. Malam ini malam Rabu, ujung-ujung pantun ni masuk dalam kelambu, kata dia. Bang Panji Kombet tengah berpantun lagi dalam kelambu ya. Dan nak tidur dah kali nampak hantu. Awal benar. Lanjut kita. Habis Bang Wardi, terus ada Bang Panji Kombet tadi dibakau. Lanjut siapa lagi? Silakan Mbak Abang. 0561 571 571, dan WhatsApp 0811 570 0943. Halo, Bijak Berpantun, siapa di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jaga suara bang.
0: Jaga suara.
2: Buah lakum di atas tebing. Tebingnya tinggi sangat menjulang.
0: Terus?
2: Assalamualaikum, jaga suara ucapkan untuk Bang Ebeng yang malam ini sedang siaran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Keduanya Bang ya.
0: Dua buat siapa?
2: Buah nangka dibelah enam.
0: Banyak benar.
2: Di berjalan sambil berdendang.
0: Lalu?
2: Di dalam silaturahmi kita bersama teman-teman. Supaya terjalin kasih sayang bersama kita semuanya. Amin ya Rabbal
0: Alamin.
2: Belum ada modal nih.
0: Belum ada modal.
2: Terantus belum masuk nih.
0: Kita tunggu nanti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Jaka Suara ya. Sila yang di TikTok pun mau pantun, sila komen di TikTok ataupun telepon di nomor WhatsApp kita tuh, atau di nomor telepon biasa yang ada tertera di layar bawah nih. Tuh ada, tengok ya situ. Kecil emang nampaknya. Lanjut. Ada Mama Lasya. Surastri hadir Bang, siap Kak Surastri. Yuk Bu Panton. Terus ada siapa nih? Ica. Bang Ibing tadi ya. Buka baut gunakan obeng. Obeng diputar sambil menonton ya. Kak Ica ni asyik ya, neri ya Bang Ibing. Cuba sekali lah masuk dulu Bu Panton ya. Makasih untuk yang di TikTok semuanya ya. Jangan lupa tap layar ya, share, bagikan ke kawan-kawannya. Kita sambung selatu kami kita dengan pantun. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
1: Adik lagi Bang.
0: Boleh. Selagi bisa masuk gas.
1: Sekali bisa masuk gas. Buat Bang Jaka juga tadi ni ya.
0: Apa tu?
1: Pasar Mawar membeli semangka. Membeli semangka
0: ke mana?
1: Untuk dimakan. Apa kabar buat Bang Jaka? Semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin ya Rabbal
1: Alamin. Amin. Jaka suara tadi tu ya. Lanjut lagi ni Bang. Beli ikat tenggiri di hari yang cerah.
0: Terus?
1: Membeli minyak di Sungai Raya. Saya iri sama Bang Hendra.
0: Apa pula?
1: Banyak mak-mak yang nasir sama dia.
0: Idola mak-mak tu.
1: Itulah mak-mak tu kata Bang Ibek. Ada-ada ya Bang Ibek. Gurau ya Bang, jangan marah ya.
0: Ya kata dia.
1: Jadi biar kali Bang ya.
0: Okey.
1: Nyambung
0: lagi nanti ya, kita tunggu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Wardi. Mana nih pemantun-pemantun kita nih? Belum ada timbul gini hari ini. Baru Bang Wardi, Bang Jaka Suara sama Bang Panji Kombet ya. Cuma Bang Panji Kombet pun dah dalam kelambu lah tadi itu ya. Okey, Bang Koko Ferizang, makasih ko. Yang udah tep-tep. Ada Mbok Iin. Udah share live kita, makasih Mbok Iin. Udah jangan lupa tap layar juga ya, biar makin ramai gitu. Okay, ada siapa lagi berikutnya yang nak berpantun malam hari ini? Kita temanya silaturahmi ataupun persahabatan ya. Lanjut. Halo, bijak berpantun, siapa di mana? Halo.
3: Bijak pantun dengan santun Bang Ibing.
0: Berpantun dengan santun dengan.
3: Apa kabar Bang Ibing?
0: Kabar baik, sehat.
3: Alhamdulillah. Ini saya pantun untuk orang ni.
0: Sebutkan lalu nama kita tu.
3: Orang rumah. Ini pantun spesial untuk dia ni.
0: Untuk orang rumah. Siapa nama orang rumahnya tu?
3: Aminah namanya.
0: Aminah.
3: Nama Pak Aminah tapi nama panggilan Rai Aura.
0: Lanjut.
3: Kau Sungai Raya belilah
0: Sungai Raya beli?
3: Sungai Raya belilah ke Sungai Raya belilah awan. Dah lupa dah.
0: Udah. Ingatkan no, mana ke Aura?
3: Kau Sungai Raya belilah awan.
0: Terus?
3: Oh salah, gini. Gini ulangi. Ke Sungai Raya belilah obat. Hingga tuntang bila bangunan.
0: Terus?
3: Duk dia saya anggap sahabat. Sekarang dia dibikin saya kawan untuk saya hidup saya.
0: Oh, gitu.
3: Kawan dah ada untuk hidup saya, kawan saya. Ada mau betul.
0: Oh, ada mau ah. Ada mau betul.
3: Betul lah. Saya pandai lah bagi kita cek modal bank.
0: Modus. Modus ya dia kau dah.
3: Itulah. Modus dia dah bang. Udah bang ya.
0: Ye.
3: Aku malah bang nanti kasih 100.
0: Ye ke? Jangan saya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mo dan Kak Aura. Ada siapa nih? Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak host, salam kenal dari saya. Ya, salam kenal juga untuk Bang Andi. Lanjut, halo Bijak Belepantun, siapa di mana?
4: Dengan saya.
0: Nah, saya siapa?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah.
0: Sebutkanlah lo jati diri kita tu.
4: Saya ke? Saya ni saya orang eh.
0: Pakailah pantun.
4: Bang Komet ni fakta.
0: Pakailah pantun nyebutkan tu. Biar sedap sikit dengarnya.
4: Belum dikarang.
0: Belum dikarang.
4: Ini lah dulu.
0: Boleh tak saya yang ngarang kan?
4: Boleh boleh. Apa bunyinya?
0: Orang ketawa pekau-pekau.
4: Cakep.
0: Habis menangis kena lah cubit.
4: Dengar tu Bang Madi.
0: Tak ada lawan semua orang tu dibakau. Yang paling lawa cuma Bang Panji Kombet. Gitu.
4: Alhamdulillah. Syukur kepada Allah.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Kalau orang tengok tepat kali kerja lari.
0: Tadaklah. Masih ada sisa-sisa lawa lagi muda tu masih.
4: Masih ada. Tunggu

0: Terus?
1: Memakan renjong sampai terjengal.
0: Sedap. Lalu?
1: Saya banyak-banyak naruh sahabat. Ujung-ujungnya pun ada yang tak nak kenal.
0: Saking banyak antunya tak?
1: Saking banyak tu ngebeng ada yang tak kenal.
0: Sampai apa? Lupa sampainya.
1: Lupa ada banyak antu. Belumlah muda dulu tak ke, dah tua sekarang ni ada pula.
0: Belum masih muda masih, boleh masih.
1: Nah, lanjut. Ada satu lagi ni Bang Ebing.
0: Boleh, 600 lagi pun boleh.
1: Ini tolonglah dengar ya si Bang Madi di Bakau Laut tu suami isteri.
0: Nah, dengar ni Bang Madi. Lama beliau tak
1: Bang
0: masuk.
1: Bang Madi ni tak masuk nampak ah.
0: Biasa. Lah. Kemarin biasa
1: berdua masuk pantun.
0: Berdua orang rumah masuk.
1: Jangan makan telefon yang tak ada mau pantun.
0: Ngauk.
1: Gini bunyi ya.
0: Macam mana bunyi ya?
1: Bermain guli sambil berjemur.
0: Hitamlah badan tu.
1: Tudu ke papan ditimpa otan.
0: Terus?
1: Aduhai Bang Madi dan Kak No, udah kemakan sambal belacan.
0: Udahlah kata Bang Madi. Kak No paling lihai yang buat kuih Kak No sambal belacan. Nyendak Kak No.
1: Allah Akbar.
0: Ya tu Kak No.
1: Dalam itu ada lok pengibeng.
0: Okay.
1: Nanti masuk lagi kalau ada tempat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Panji Gombet di Baghdad ya, jauh mau abang Bakau Darat. Apa ni Bang Andi ini udah tadi ya. Jo Andepa dibawa ngopi lok Bang Ibeng, Bujang Kelana. Oh Bang Bujang Kelana, makasih. Tari-tari. Bolehlah 100 tu modal untuk ngopi ke Jaya Mas Ibeng. 100. Boleh lanjut kita. Halo Bujang berpantun, siapa di mana?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ni?
2: Begini bunyinya.
0: Macam mana?
2: Masaklah sayur dalam belangak.
0: Dalam belangak. Lalu?
2: Bawa pepaya, dipakailah mukat. Perkenalkan saya ni, pendatang lama. Nama asli saya Pak Is, biasa gak dipanggil orang Arya, tapi sekarang saya nak ganti nama Tukang Sakat.
0: Tukang Sakat, nah jelah kalau gitu. Siapa nak awak sakat malam ni?
2: Kawan-kawan saya dua tu dah ada masuk lah ke?
0: Belum nampak ah, belum ada memang.
2: Belum ada. Dua orang yang tak nak masuk tu, saya tak usah nyebut nama lah, faham je lah ya dah.
0: Pantun kan? Macam mana bunyinya?
2: Begini lah bunyinya. Macam mana makan kelepon?
0: Macam mana? Kulum.
2: Dikulum dulu, jangan dikerat. Macam mana orang berdua tu nak masuk berpantun?
0: Apa pula?
2: Orang berdua tu agak sibuk ngurat.
0: Orang tu bukan ngurat, dia tu nyambung silaturahmi.
2: Nyambung silaturahmi.
0: Ada tali
2: si tali rami.
0: Terus?
2: Tali dibeli di Surabaya. Emang enggak awalnya saya nak nyambung tali silaturahmi. Tapi kalau ngurat itu tujuan utamanya.
0: Ada niat terselubung ni nak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Faiz, sila yang nak balas pantun Bang Faiz tadi itu. Nampaknya untuk kawan yang dua orang tu gitu dia ya. Lanjut kita. Assalamualaikum, selamat malam warga Pontianak. Syarbi Ahmad Al-Qadri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Pontianak, Bang Ahmad, sila yang nak berpantun bang. Mana ni orang Pontianak, orang Kubur Raya, Empawah, pokoknya 14 kabupaten kota lah. Sambar. Salo bijak berpantun, siapa di mana?
3: Berpantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
3: Pohon lakum, pohon lengkeng.

0: Di dekat pagar. Agar bertemu.
1: Halo.
0: Assalamualaikum wahai Bang Ibeng. Saya Aikobar, si Putra Lugu.
1: Oh, Bang Aikobar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila naik masuk.
0: Bukan batang sebarang batang.
1: Nah, batang apa?
0: Batang dijunjung sebumbung jerami. Bukan datang sembarang datang.
1: Datang apa?
0: Datang berkunjung menyambung silaturahmi.
1: Sila nak bersilaturahmi gas.
0: Di dekat cawan menyimpan cawan di dekat mukun.
1: Terus?
0: Di dalam mukun si air, di dalam mukun. Si buah mangga.
1: Terus?
0: Ayolah kawan kita berpantun.
1: Ayo.
0: Di dalam pantun kita bercanda.
1: Boleh.
0: Ada putap nyakat tadi.
1: Nah, bahagia.
0: Kain sejengkal, panjang sejengkal, kain pelekat. Kotor kainnya, kena kecoa.
1: Lalu?
0: Salam kenal untuk putra penyakat. Dari saya si putra ketawa.
1: Dari pang ketawa. Dari ya. Putra lugu lalu berubah putra ketawa ni ha.
0: Dia tukang ngakak, dia kan tukang.
1: Oh iya ke?
0: Dia kan tukang. Dia tukang ketawa ya. Suka dengan orang ketawa.
1: Oh. Ah, lagi.
0: Bukan kawan. Banyak pahlawan perkara per banyak pahlawan perkara per pahlawan pahlawan sejati kekar berdiri.
1: Lalu
0: banyak kawan perkara kawan
1: banyak memang
0: kawan sejati sehidup semak aku kawan kawan sejati suka dicari.
1: Kalaulah pergi naik pedati.
0: Cakap.
1: Melewati sungai tadak baros.
0: Cakap.
1: Memang banyak yang ngaku kawan sejati. Cuma tiap datang asyik berkabar pinjam duit 100.
0: Menyembur sepatu di atas rumput.
1: Terus?
0: Menyembur sepatu di atas rumput. Ya. Sepatunya kering, kena debu.
1: Lalu?
0: Kalau itu yang Bang Ibe maksud. Ketemu dua kali. Ketiga kali tak akan. Kalau itu yang Bang Ibeng maksud. Sekali dua kali ya paling dapat bertemu. Dua tiga kali tak ada lah kali. Okey lah Bang, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Awi. Lanjut, halo, bijak berpantun, siapa di mana?
2: Berpantun dengan santun.
1: Pantun dengan santun.
2: Jaga suara Bang.
1: Lanjut.
2: Pantun silaturahim dan persahabatan ini lah. Nah, saya mau nyuruh datang lagi dua orang nih, kemarin datang nih.
1: Kenapa tuh?
2: Buah pinang dibelah dua. Tidak lupa dikupas kulit yang paling dalam.
1: Terus?
2: Kepada maklong anah dan makam. Ditunggu jaka suara suruh datang. Ke rumah. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita, ada siapa berikutnya ya? Lantai telepon kita 0561571571 dan WhatsApp 0811570043. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
3: Berpantun dengan santun.
1: Berpantun dengan santun.
3: Dengan Bang Jack Sungai Kupah.
1: Bang Jack Sungai Kupah. Nampak di tadi
3: ngeram. Saya ni baru dengar radio ni.
1: Oh, baru dengar. Nah, yalah.
3: Dah putera ketawa tadi tu.
1: Ada putera ketawa, ada putera nyakat. Lengkap.
3: ada putra nyakat
1: apa? Tukang nyakat kata dia.
3: Yalah, alhamdulillah. Mudah-mudah lah betah.
1: Itulah.
3: Lanjutkanlah nyakat tu. Saya tak pandai mana nyakat-nyakat.
1: Memang dia soal kalau nyakat memang dia mencabut rambut dua helai. Sambil pula bercari kutu. Kalau kalau apa namanya tu? Kalau menyakat dia memang tak lihai. Tapi kau mengurat dia nombor satu.
3: Oh gitu. Dah tak dapat pakai sepatu. Di malam hari banyaklah nyamuk.
1: Cantik.
3: Saya ngurat tak dapat nombor satu. Tapi apa sebelah tak belah saya dengan pamu.
1: Seliok
3: pun. Ini untuk putera ketawa tadi.
1: Untuk putera ketawa apa tu?
3: Batang sawi dipotong dua. Setelah dipotong pastilah putus.
1: Lalu?
3: Kalau ada putera ketawa. Biarlah saya jadi putera antus.
1: Yelah
3: saya ni tak ada pandangnya kak. Dah kata saya. Dah lalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jack si putra antus. Ya, lanjut, ada siapa berikutnya? Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
4: Halo, berpantun dengan santun.
1: Berpantun dengan santun.
4: Dari Manis Manila di Pinyo.
1: Kak Manis Manila di Sungai Pinyo. Pantun sila. Kita pantun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pantun apa, Bang?
1: Kita temanya pantun silaturahmi, pantun persahabatan.
4: Naik runtun lewat jembatan. Ambil galang menjolok ni.
1: Terus
4: kita berpantun meningkatkan persahabatan. Agar tidak putus silaturahmi.
1: Betul.
4: Pergi mengojek memakai runtun. Ambil pisau memotong lima perut.
1: Lalu
4: kalau Bang Jek masuk berpantun, membuat orang sakit perut.
1: Kenapa pula Bang Jek membuat orang sakit perut pula?
4: Pergi mengojek membeli katun. Duduk di bangku meminum susu.
1: Terus
4: Bang Jek masuk berpantun. Katanya sangatlah lucu. Pergi mengojek membeli katun. Pergi ke kafe, naik bajai pergi ke kafe.
1: Lalu
4: Bang Jack masuk berpantun. Orang pas kejar pergi ke WC.
1: Ngapa pula?
4: Dan sampam di atas baskom.
1: Aminkanlah kata Bang Jack. Lalu
4: buah kebeng di dalam
1: benar. Terus
4: ucapan assalamualaikum buat Bang Ibin yang banyak penggemar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Buat teman saya ya Yuma, nanti malam ditunggu. Ayo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Manis Manila di Sungai Pinyo. Selamat malam lah untuk pendengar kita yang ada di Pinyo sana, Kabupaten Mempawah ya. Oke, lanjut, kita ada siapa berikutnya? Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
3: Berpantun dengan santun.
1: Berpantun dengan santun.
3: Dengan putra antu.
1: Enak sungguh si ikan betutu. Betutu berenang tepi ranggas. Kau lah dengar suara yang lembut tu. Tadi tengah baring langsung merugas.
3: Kencanglah angin tandanya ribut.
1: Memang.
3: Apa ya? Apa? Udahlah lainnya.
1: Nah, iyalah. Tak apa.
3: Buahku ini si buah sukun.
1: Nyaman tu.
3: Buahku ini sebuah sukun. Terbanglah tinggi si burung walet. kemungkinan malam ini ya saya berbantun.
1: Apa pula?
3: Kata kat mana-mana lah tak ada banyak orang jadi penyakit. Ada sakit pokok, ada ke WC.
1: Ke WC jadi, semua. Ya?
3: Kau dah sebab saja orang baru besar sakit dan dah kat guna.
1: Oh.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jik. Ya, lanjut anda gini, siapa? Apa kata Bang Panji anak ni, ha? Ada kodok meniup api sambil merokok minum kopi. Saya bakat Bang Ibeng. Bang Panji apa tu? Ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ibeng. Ya. Bang Imran nambah wang. Salam je buat pemantun, semoga sihat semuanya. Ini ada pantun banyak, kata dia. Bunga di taman banyak-banyak ini, banyak bunga di taman, cuman satu aku petik. Banyak anak perawan, cuman adik yang cantik. Bang Imran dah pandai juga. Adik yang mana ni? Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
5: Berpantun dengan santun.
1: Kejut saya.
5: Tukang sakat masuk lagi.
1: Sila. Siapa yang nak awak sakat sekarang ni? Dah ada dah nampak yang awak tinting tu. Nampaklah.
5: Satu dah masuk dah. Satu belum.
1: Satu belum.
5: Dia lah sadiak tu. Begini lah bunyi.
1: Macam mana? Mantun lah jolok.
5: Enaklah rasanya meminum rujak. Rujak dibeli rumah Pak Murad.
1: Lalu?
5: Alasan baru dengar radio tu, itu alasan dia je. Karena dia malu nak ngatakan dia baru balik Murad.
1: Ya ke apa?
5: Untung kan dia tak dengar pantun kita yang pertama dia tu. Untuk Kak Manis Manila. Begini bunyi Kak Manis. Segitu-gitu Pak Muda saya, tak boleh gitu.
1: Macam mana?
5: Dengar bunyi dia ya. Enak rasanya ikan betutu.
1: Memang. Tos?
5: Minyaknya bisa dipakailah ngurut.
1: Lalu?
5: Janganlah Kak Manis Manila berkata macam gitu.
1: Siani.
5: Berarti Kak Manila menyamakan Bang Jack itu sebagai obat cuci perut.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Faiz tadi itu ya. Saya bacakan yang di WhatsApp dulu ni. Assalamualaikum, bijak berpantun dengan santun. Burung jalak terbang melayang, hinggap sebentar di atas cabang. Walau jarak memisahkan kita sekarang, silaturahmi tetap disambungkan. Semoga sihat selalu, mudah rezeki buat Bang Ibeng. Terima kasih buat Bang Ibeng dari Pak Odok di Jambi. Makasih untuk Pak Odok di Provinsi Jambi. Selamat malam lah Jambi. Halo, bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun.
1: Berpantun dengan santun.
3: Inilah saya dah rasa sekarang ni.
1: Apa?
3: Kau dah orang tua berpantun adalah. Budak-budak nak nyampur.
1: Itulah.
3: Awak dah budak tu diam ya tidur ke? Bisa nak sekolah.
1: Suka anak-anak.
3: Bantun.
1: Bantun.
3: Sangatlah lebat si buah mangga.
1: Siapa punya?
3: Musim dia memang sini ni. Buah depeh mulai berbunga.
1: Nah sikit.
3: Manilah kalau mau bersahabat dengan saya. Kirim ke lah nombor HP-nya.
1: Kalau nak bersahabat tu kirim ke nombor HP gitu.
3: Ya, saling silaturahmi.
1: Yelah.
3: Tapi budak kecil jangan nak campur.
1: Itu ya tu.
3: Dah budak kecil tadi tu. Jadilah loh.
1: Yelah.
3: Kita ni puteran tos tak boleh banyak-banyak bantuan.
1: Jadi kita nak silaturahmi tu harus minta nombor HP, tukar nombor HP. Ya, nak biar panjang silaturahmi, betul tak?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
6: Berpantun dengan satu.
1: Berpantun dengan satu.
6: Febriantini, Bang Ipin.
1: Febriantini. Lanjut.
6: Pantun sakat ke Bang Ipin?
1: Ya, pantun silaturahmi kita.
6: Kami baru monitor, ingat-ingat tiket dah tadi tu.
1: Betul.
6: dari mana ular datang tapi dia mati berserakan.
1: Alahi.
6: Jalan padat. Jalannya keliling bertubrukan. Mari kita eratkan tali silaturahmi persahabatan. Dengan mempererat, janganlah saling menjauhkan.
1: Nah, jangan, tak boleh.
6: Melompat jatuh, rupanya kuat. Ikat sanggul jatuh ke lubang.
1: Terus.
6: Sahabat jauh serasa dekat.
1: Macam mana bisa?
6: Dekat dirangkul, jauh dikenal. Nah, ini tuh Bang Faiz.
1: Untuk Bang Faiz. Mak dengar nih Bang Faiz. Betul.
6: Dulu kan dia paling tukang saka di Radio Kenari kalau pantun Bang Ibing. Nomor satu dia kalau udah nyakat. Faiz itu penyakat kelas kakap. Dari zaman dahulu memang tukang sekat.
1: Memang lah Pak Is nih ya.
6: 1001 orang pada terangkat. Dengan sekatannya yang hebat dan kuat. Nah, itu dulu ya Pak Gebing.
1: Oke, itu jatuh oleh.
6: Suara kami agak serah dikit Pak Gebing. Tak enak suaranya.
1: Iya, enak didengar.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Katini. Lanjut, halo, bijak berpantun, siapa di mana?
7: Berpantun dengan santun.
1: Berpantun dengan santun.
7: Jelaiha Pancabakti.
1: Kak Jelaiha Pancabakti.
7: Sama agak ni sorak-sorak
1: agak ni. Sorak-sorak juga. Okey, tak ngapa. Yang penting terdengar masih.
7: Musim cuaca kali, Bang Ebing.
1: Pukul beduk.
7: Pukul beduk di bulan puasa.
1: Lalu?
7: Bukan kodok sembarang kodok.
1: Kenapa kodok?
7: Kodok Bang Jack pandai tertawa.
1: Bang Jack miara kodok ke?
7: Miara kodok dia. Bukan apa dia miara kodok tu Bang Ebing. Untuk dia nganu manjangkan kumis.
1: Pokok
7: Bang Jack. Bang Jack. Salam kenal lah buat Bang Jack ya. Salam kenal buat semuanya lah.
1: Ada lagi?
7: Makasih Bang Ebing.
1: Iya sama-sama. Makasih.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Julaiha. Lanjut habis Kak Julaiha ada siapa? 0561571571 dan WhatsApp 0811570043. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
8: Berpantun dengan santun.
1: Pantun dengan santun.
8: Ini pembungkas nampaknya. Hangin kencang tandanya ribut. Turun hujan di siang hari.
1: Lalu?
8: Kalau memang makam benar-benar datang ke rumah Jaka Suara, hatinya yang galau menjadi tenang.
1: Udah. Oke. Lanjut kita berikutnya ada siapa? Halo, bijak berpantun, siapa di mana? Hilang dia. Baru kita pencet tadi. Halo.
5: Berpantun dengan santun.
1: Berpantun dengan santun.
5: Masukkan nasi di dalamlah ceper.
1: Itu apa tu?
5: Mari diangkat supaya diangkat berdua supaya tak berat. Kalau Kak Manis Manila mau bersahabat dengan Bang Jack, kasihkanlah nomor HP. Supaya bisa bersahabat sekaligus murat. Untuk Mbak Tini tadi ya.
1: Untuk Mbak Tini.
5: Enak ras. Kalau lah mau ke jalan sepakat.
1: Kepecan.
5: Yang pastinya saya tak mau nak ngurat.
1: Kenapa pula?
5: Saya dari dulu emang dikenal sebagai penyakat. Begitu gak dengan Pak Muda saya tu dikenal sebagai pengurat.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa dong, kata dia. Adit, Adit Angler. Oke, selamat malam Adit Angler di TikTok. Terus ada yang nelpon nonton live ini enggak ya? Kata dia, bisa jadi. Ayo mau nelpon langsung di sini nih, nomornya di bawah nih. Telepon WhatsApp ataupun telepon biasa. Sum miau mau. Cuman bacanya itu betul lah tuh. Terus ada Bang Joen. Selamat malam Bang Ebeng dari Pal 7 monitor. Siap, selamat malam Pal 7. Terus badan sejuk kena embun. Ini apa obatnya Bang Ebeng? Bang Kombet. Oke, Bang Panji Kombet. Nonton dong, kata Bang Paes. Ah, betul juga. Nonton dong, kata Bang Paes. Masih ada waktu kita sikit nih, silam. Bang, halo, bijak berpantun. Siapa di mana?
9: Berpantun dengan santun, Bang.
1: Pantun dengan santun.
9: Bang, jangan sakit puas lagi.
1: Ayo, sila, gas.
9: Gas, ya? Membeli madu dicampur-campur.
1: Baik-baik mabuk.
9: Itulah. Habis itu membeli mie. Salam. Beli madu dicampur-campur. Membelinya di waktu pagi.
1: Terus?
9: Saya ucapkan salam rindu lah buat Pak Syukur. Semoga kita bisa bersilaturahmi lagi.
1: Amin.
9: Bapak guru besar tuh, Bang.
1: Terus
9: keluarga. Nah, buat semuanya tadi main Bang Faiz juga, Bang Awi juga, Bang, ya.
1: Siap.
9: Semuanya Bang Dik juga. Makasih, Bang.
1: Iya, sama-sama. Makasih ya, kembali.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kembali untuk Bang Wardi. Masih ada waktu kita sikit nih. Silakan lambu abang 0561571571 dan WhatsApp 0811570943. Oke. Mana tadi itu ya? Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
10: Berpantun dengan santun.
1: Pantun dengan santun.
10: Awi Koba.
1: Bang Awi di Koba. Langsung Bang Awi.
10: Pohon betik, pohon betik buahnya banyak. Buahnya layu, langsung gogo.
1: Terus?
10: Kalau Bang Jack usah nak ditanya, kok dia maju tetap saya mundur.
1: Ngalah ya kita.
10: Tak mampu, kok dia ngobat.
1: Biasa dunia ni.
10: Di dalam mokon si buah mangga. Buah mereka kulitnya mencoklat.
1: Lalu
10: di dalam pandon tadi ringjo. Semoga kawan-kawan lama yang tak betul sehat walafiat.
1: Amin ya rabbal alamin.
10: Pisang berangan, pisang labatu. Hidangkan ke tamu sanak saudara.
1: Terus
10: kemana gerangan kawan-kawanku? Tunjukkan mengapa suaramu tak lagi mengudara.
1: Itulah.
10: Macam Pak De, Pak Deyanto, Mbak Aninya, Bang Nurdin, banyak teman-temannya yang apa lama-lama dah muncul suaranya. Semoga sehat walafiat.
1: Amin.
10: Menyimpan gala di pohon sukun.
1: Terus?
10: Jatuh terembab di terpa angin. Hilap salah yang berpantun. Saya mohon maaf lahir dan batin.
1: Sama-sama.
10: Jambu lobak buah rambutan, ikat tangkainya memakai tali. Salam kompak, salam persahabatan buat semua tanpa terkecuali.
1: Oke, makasih.
10: Oke, makasih Bang Ebeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah Bang, dah lewat sedikit waktu kita nih. Makasih belum gue untuk semuanya, untuk Pak Pemantom. Tapi sebelum itu saya bacakan dulu yang di TikTok. Assalamualaikum, baru gabung Bang Ebeng. Sehat selalu, kawan awal. Salam buat Bang Jack, buat Jack sama Bang Awi. Terima kasih Bang Ebeng, makasih. Untuk ano Bunda Rama ya. Bella mau abang atau Kak Siti. Enak sungguh buah kuini dimakan campur mempelam. Habislah udah bijak berpantun malam hari ini. Insyaallah kita sambung di besok malam. Makasih Blonggo untuk semuanya buah abang. Habis ini kita lanjut untuk acara berikutnya. Jangan lupa download aplikasi kita RRI Digital untuk bisa dengarkan kita dimanapun buat abang berada, melalui smartphone-nya, melalui Android-nya. Untuk live streaming TikTok nanti insya Allah di jam 23 di acara Rindu Kampung kita akan streaming lagi. Makasih belum kok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu.

0: kakak itu jual tu ya ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya.
1: Ha, tampaknya nyaman lapak dia tu isinya tu. Yuk kita sana yuk. Jalanlah kaki pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kalau lah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport ya nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mau dah?
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro4 Pontianak.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro4 Pontianak.

0: Indonesia hadir melalui aroma dapur yang berbeda dari setiap daerah. Dari rasa gurih, manis, pedas, hingga asam yang menyapa lidah merangkai cerita budaya. Beragam makanan tradisional bukan sekedar hidangan, melainkan identitas yang mengajarkan kita menerima perbedaan dengan rasa syukur. Saat kita duduk bersama, menikmati sajian khas Nusantara, lidah menyatu, hati melembut, dan sekat perbedaan perlahan menghilang seketika. Keakraban terbangun dari meja makan yang sederhana, mengingatkan bahwa persaudaraan lebih kuat daripada perbedaan selera.
1: Merawat kuliner tradisional berarti menjaga persatuan dan nilai keindonesiaan. Dari rasa yang beragam, tumbuh harmoni dan persaudaraan yang utuh.
0: Pro 4 FM 94,3 MHz.
1: Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku agak nangar acara lagu daerah. Buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Henduk gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Henang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Betul, Kua. Makanya ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Dengar terus, Bo. Ame lupa.
3: Maaf, Bu. Ada bawa tas belanjaannya ke?
4: Apa maksud abang nih? Nggak ke biasanya disediakan kantong plastik langsung dari swalayan nih? Berani-berani ya buka swalayan tak ada kantong.
3: Bu, maaf Bu ya. Ini udah ada keterangannya, Bu. Himbauan dari pemerintah awal tahun. Jadi seluruh pelaku usaha tuh nggak boleh menyediakan kantong plastik lagi.
4: Ya Allah, Mak. Jadi solusinya macam mana, Bang? Saya ini tak ada tahu dan tak ada bawa tas belanja dari rumah.
3: Kalau macam yang segitu, Bu, kami tuh ada nyediakan kantong belanja ramah lingkungan. Bahannya pun kain. Serta itu tuh dapat digunakan berulang-ulang, Bu.
4: Oh gitu.
3: Karena masih tahap sosialisasi, saya kasih Ibu gratis lah nih.
4: Alhamdulillah. Iyalah, harus lah, Bang. Terima kasih lah, Bang ya. Saya akan dukung program pemerintah. Dan saya akan beri tahu nih emak-emak lainnya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli lingkungan? Kalau bukan sekarang, bila lagi memulainya? Tak ke, Bang?
3: Betul tuh, Bu.
5: Ayo kurangi penggunaan kantong plastik. Gunakan tas belanja ramah lingkungan.
6: Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan hasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Katulistiwa, yaitu di Warung Makan Melayu.
7: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Maaf bu, ada bawa tas belanjaannya ke?
1: Apa maksud abang nih? Nggak ke biasanya disediakan kantong plastik langsung dari swalayan nih? Berani-berani ya buka swalayan tak ada kantong.
0: Bu, maaf bu ya. Ini udah ada keterangannya bu, himbauan dari pemerintah awal tahun. Jadi seluruh pelaku usaha tuh enggak boleh menyediakan kantong plastik lagi.
1: Ya Allah mak, jadi solusinya macam mana bang? Saya ini tak ada tahu dan tak ada bawa tas belanja dari rumah.
0: Kalau macam yang segitu bu, kami tuh ada menyediakan kantong belanja ramah lingkungan. Bahannya pun kain. Serta itu tuh dapat digunakan berulang-ulang bu.
1: Oh gitu.
0: Karena masih tahap sosialisasi, saya kasih ibu gratis lah nih.
1: Alhamdulillah. Yolah harus lah bang. Terima kasih lah bang ya. Saya akan dukung program pemerintah. Dan saya akan beri tahu nih emak-emak lainnya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli lingkungan? Kalau bukan sekarang, bila lagi memulainya? Tak ke bang?
0: Betul bu.
2: Ayo kurangi penggunaan kantong plastik. Gunakan tas belanja ramah lingkungan.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat, takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal

0: untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

0: Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Bo Abang di sini ja ya, 94.3 MHz.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hih, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu ja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa baci telah?
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah bah sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal dah sering diingatkan, buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, ah gitu gak mereka? Maka ayolah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya sekarang juga.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.
3: Mbo Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.
4: Salawat dan salam kami sampaikan pada Muhammad Nabi junjungan. Semoga sapa

0: Lantunan irama merdu itu dilantunkan Raden Jamrudin, seorang budayawan asal Simpang Matan, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, saat membacakan sepenggal bait yang ada dalam syair gulung. Menurut Raden Jamrudin, syair gulung tidak jauh berbeda dengan syair Melayu yang tumbuh dan berkembang di tanah Melayu serantau. Dinamakan syair gulung itu sendiri dikarenakan kebiasaan penyair yang selesai membacanya langsung digulung dengan tujuan untuk menjaga etika.
1: Diberi nama syair gulung karena naskah syair itu saat kita menyajikan kepada publik, ini kertasnya harus digulung. Kenapa harus digulung? Sehingga yang permudah kita membuka saat kita membaca. Teknis menggulung ini tidak seperti menggulung barang-barang yang lain. Kalau barang lain gambar ke dalam, tapi syair gulung justru tulisnya keluar agar kepala judul begitu kita pegang ini langsung terbaca. Nah, kemudian kenapa harus digulung? Kita menjaga etika di saat kita menyampaikan pesan, kritik dan saran oleh syair itu sendiri.
0: Syair gulung tumbuh dan berkembang sejak zaman Kerajaan Matan Tanjungpura yang dahulunya dikenal dengan Kerajaan Bakulapura di bawah kekuasaan Kerajaan Singhasari hingga masa kejayaan Kerajaan Matan berakhir. Menurut Raden Jamrudin, syair gulung memiliki dua fungsi, yakni seni menghibur dan media untuk menyampaikan protes atau rasa tidak senang rakyat kepada para petinggi penguasa saat itu.
1: Nah, syair gulung pada waktu itu mempunyai dua fungsi. Selain fungsi seni untuk menghibur, tapi juga merupakan media untuk menyampaikan unek-unek oleh rakyat jelata kepada para petinggi negeri kerajaan, terutama kepada para raja. Melalui syair gulung, kita menyampaikan pendapat dan sebagainya, ini akan terlihat kearifan, kemudian etika, akhlak dan moral kita.
0: Syair gulung dahulunya dibacakan atau dilantunkan para penyair pada saat acara-acara khusus adat dan keagamaan yang isinya penuh dengan nasihat. Terdapat perbedaan dari kaedah-kaedah penulisan syair gulung yang berkembang di masyarakat Simpang Matan dengan syair gulung di beberapa daerah lainnya, termasuk syair gulung yang ada di Kabupaten Ketapang.
2: Kemudian pesan yang disampaikan, kalau syair gulung dari daerah kita Kerajaan Simpang, kalimatnya sering berangkai, ada keterkaitan, bait pertama, kedua, dan seterusnya. Artinya tidak terpenggal-penggal. Dan kemudian kita tetap mengikuti akidah penulisan syair, kaidah penulisan syair, di mana kita menggunakan sajak A-A-A-A. Nah, di tempat lain, dia biasa menggunakan syair yang bersajakan A-B-A-B. Nah, singkatnya, mereka kadang-kadang kaidahnya pantun, tapi dilagukan dengan lagu syair. Jadi kalau kita punya lagu sendiri.
0: Seiring perkembangan zaman, syair gulung mulai tersisihkan dengan munculnya beragam seni hiburan yang lebih menarik di kalangan generasi saat ini. Kekhawatiran akan kelestarian syair gulung khas Simpang Matan ini dirasakan Nurman, yang juga seorang penyair yang kini usianya sudah tak muda lagi.
3: Yang muda ini dia tidak ada minat untuk belajar kalau di sini. Tua. Saya kan dah menganjurkan. Aku ni dah tua. Belajarlah saya gulung ini. Belajarlah saya gulung ini kerana aku dah tua, ambillah. Dia tak dapat, tak mau. Payah kata dia. Itu buat. Kemana cara kita tak tahu buat. Kita tu, niat kita tu kan itu. Supaya dia pindah. Dah hilang.
0: Berbagai upaya untuk melestarikan warisan budaya leluhur itu dilakukan oleh para penyair, terutama kepada generasi muda yang tinggal di Simpang Matan. Tak mengenal rasa bosan, pengabdian tanpa pamrih itu mulai menghasilkan buah yang rasanya manis, dengan bermunculnya penyair-penyair muda yang berbakat seperti Hernida dan Muhammad Akbar yang dalam kesehariannya juga belajar syair gulung di rumah gurunya, Mahmud Mursalim.
4: Ayung, kita latihan tempatnya di tuan-tuan, tempat guru saya sekaligus ayah angkat saya. Tapi teman-teman jawabnya biasa gini, susah. Nggak tahu, lagunya susah. Gimana lah ya? Dia tuh pas diajak tuh mau sekali, mau diajak ke tempatnya langsung, nggak sempat, nggak ada waktu. Susah ngajaknya generasi muda sekarang nih.
5: Harapan saya syair gulung itu lebih dikenal. Yang dikenal karena memang tadi saya bilang karena saya itu memang suka dan karena cinta. Dari kecil saya memang mendengarkan syair. Tentunya inginnya itu yang saya suka itu dikenal oleh orang lain, terutama untuk anak-anak mudanya gitu kan, karena kan ya yang tua-tuanya sudah mulai susah untuk ruang geraknya terbatas.
6: Memberi rahmat siang dan malam pada makhluknya seluruh alam.
0: Kini syair gulung menjadi seni hiburan yang cukup populer. Tak hanya di negeri asalnya Matan Tanjungpura, tapi terus meluas seluruh wilayah di Kalimantan Barat. Beberapa event besar daerah tak luput untuk menampilkan syair gulung yang pada tahun 2022 ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4.

0: Petikan dawai dari alat musik sape mengalun merdu di suatu sore 20 Mei lalu. Dentingan sape tersebut mengalun jelang opening seremoni Pekan Gawai Dayak Kalimantan Barat tahun 2024. Seorang pemuda memainkan sape dari atas panggung di rumah radang yang menjadi tempat berlangsungnya acara pembukaan. Sekretariat bersama Kesenian Dayak, Sekber Kesda Kalimantan Barat menggelar serangkaian acara pada Pekan Gawai yang berlangsung 20 hingga 20 Mei 2024. Tahun ini Pekan Gawai Dayak memasuki penyelenggaraan ke-38 dan berisi berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan budaya Dayak. Seorang anggota panitia, Sri Eka Utami, memaparkan tujuan terselenggaranya Pekan Gawai Dayak.
1: Peringatan ini sih lebih ke pesta makan padi baru. Kalau naik dango itu lebih ke pesta panennya. Kalau gawai itu udah merayakan, udah pergantian dari selesai perladang, kita udah makan beras baru dan akan memulai perladang lagi. Kan ladangnya kan tahunan, ladang tahunan bukan yang sawah itu kan, ladang di gunung kan. Jadi tanggal tetap 20 Mei, paling jauh dia September. Sebab kalau dulu tuh yang musim-musim hujan dengan musim keringnya itu kan teratur ya. Jadi sekitar bulan 6, bulan 7, bulan 8 itu orang udah musim nebas. Jadi bulan 9 itu udah mulai membakar ladang. Jadi kalau di kampungnya seperti itu, dia makan beras baru, setiap rumah itu ngadakan makan syukur. Kayak doa-doa syukur lah ke penciptanya. Jadi dia bersenang-senang, menikmati hasil kerjanya setahun. Kan memang ladangnya tahunan, seperti itu.
0: Pekan Gawai Dayak, acara tahunan yang diinisiasi Sekber Kesda Kalimantan Barat ini merupakan perayaan budaya yang telah dimulai sejak tahun 1984. Gawai Dayak adalah pelaksanaan perayaan pasca panen dengan serangkaian upacara adat sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas kelimpahan hasil panen. Saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengakui Pekan Gawai Dayak sebagai warisan budaya tak benda. Sri Eka Utami memaparkan setiap sub etnis Dayak diwakili sanggar masing-masing hadir memeriahkan acara Pekan Gawai Dayak. Pada tahun ini, Tuan Puma adalah sanggar dari sub etnis Dayak Kanayan.
1: Kalau di sini materi acara banyak. Ada lomba tari, ada lomba bujang dara itu pastikan busana anak, ada sastralisan itu sastralisan lebih menceritakan tentang cerita-cerita Dayak, dongeng-dongeng Dayak zaman dahulu gitu. Terus busana anak ada, terus lomba masakan tradisional. Tahun ini kita lebih ke makanan yang halal. Tahun ini kebetulannya menunya ikan. Ikan sungai karena kita kan orang Dayak lebih ke sungai kan air tawar. Jadi kita lebih ke menu ikan air tawar bukan laut. Yang kita gelar saat ini yang pernah ditunggu-tunggu itu pemilihan bujang dara gawai.
0: Sejumlah tarian memeriahkan Pekan Gawai Dayak. Setiap tarian memiliki makna filosofis tersendiri dan erat kaitannya dengan alam. Seorang penari, Nicholas Saputra, menjelaskan tarian persembahan yang mengandung makna pertanian berbasis tradisi di masyarakat Dayak.
2: Itu tarian persembahan bahwa kita dari tarian Dayak ini menyembahkan bahwa dari tarian Dayak ini kita melestarikan budaya tanaman hasil padi, rasa puja syukur kita kepada Tuhan. Yang paling menarik dari gawai Dayak itu menurut saya itu ya yang tadi yang dipersembahkan itu. Karena itu ungkapan syukur bahwa mereka ini mendapatkan hasil yang bisa dibilang puas, cukup gitu, disyukuri.
0: Pengunjung dari berbagai daerah di Kalimantan Barat berdatangan menyaksikan rangkaian acara selama Pekan Gawai Dayak. Seorang pengunjung, Agatha, melihat pelaksanaan Pekan Gawai Dayak tahun ini agak berbeda dari tahun sebelumnya. Dari amatannya, beberapa hal jauh lebih baik, misalnya penataan panggung, persiapan pelaksanaan, dan jenis perlombaan.
3: Pekan Gawai Dayak ini dilaksanakan karena kan gawai itu sebagai ungkapan syukur orang Dayak terhadap hasil panen. Jadi itu kayak pesta padi gitu. Pesta padi. Jadi gawai Dayak ini dilaksanakan untuk melakukan pesta terhadap panen gitu, hasil panen yang udah diperoleh pada tahun ini. Iya. Jadi gawai itu kan itu adalah ungkapan syukur atas hasil panen yang melimpah. Jadi padi itu kan diperoleh dari alam. Iya. Nah, kemudian kalau orang Dayak itu tidak tidak bisa terpisahkan namanya dari berladang. Kalau orang Dayak itu, berladang itu biasanya mereka mempertahankan benih-benih asli yang memang bukan dari kayak orang yang beli di pasar gitu, bukan, itu berarti benih yang diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Jadi kalau misalnya berladang itu, kita kan kemudian menanam padi, kemudian itu juga banyak tahapannya, rangkaiannya kalau dalam tradisi Dayak. Jadi memang tidak terpisahkan antara lingkungan hidup, terutama alam ya, dan gawai ini, karena gawai sebagai pestanya, kemudian padi itu kan hasil dari alam yang diberikan oleh Jubata atau Tuhan atau Sang Pencipta. Jadi ini kaitannya antara timbal balik antara Talino atau manusia sama Jubata atau Tuhan.
0: Pekan Gawai Dayak kini menjadi momen untuk bersosialisasi sebagai bagian budaya masyarakat perkotaan di Pontianak. Melalui Gawai Dayak, warga dari luar etnis Dayak dapat mengetahui tentang kebudayaan Dayak dalam hubungannya dengan pola hidup, sikap terhadap sesama, pandangan mengenai alam, dan pandangan mereka mengenai hidup.

Tanggal 20 Mei bukan sekedar penanda sejarah. Hari ini adalah pengingat bahwa kebangkitan bangsa dimulai dari semangat persatuan, pendidikan, dan kepedulian terhadap generasi penerus negeri. Menjaga tunas bangsa bukan hanya tugas guru atau orang tua. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Karena bangsa yang kuat, lahir dari generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani bermimpi besar. Karena saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh, berdaulat, mandiri, dan dihormati dunia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Saatnya bangkit bersama. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hei, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu aja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa bah, cita lah.
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah bah sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Heh, padahal dah sering diingatkan. Buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, ah gitu gak mereka? Maka yuklah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya
0: sekarang juga.

seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Bapak, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat. Persatuan lewat sepak bola.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sel. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga juga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

0: وأن أسعى برسل الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: Kabupaten Sambas merupakan wilayah kabupaten yang terletak pada bagian pantai barat paling utara dari wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Sambas atau lebih dikenal dengan slogan Kota Terigas, sangat terkenal dengan keanekaragaman seni budaya, salah satunya adalah seni ratip saman. Banyak orang yang belum tahu dengan kesenian ratip saman ini dan menganggap bahwa ratip saman adalah sama halnya dengan seni tari saman dari Aceh. Padahal antara tari saman Aceh dan ratip saman dari Sambas sangat berbeda. Tradisi peninggalan leluhur yang sangat nuansa Islami ini memang sudah hampir punah, dikarenakan yang semula hampir seluruh desa di wilayah Sambas memiliki kesenian ini, namun sekarang hanya tinggal 2 atau 3 desa yang masih mempertahankan ratip saman. Haji Hamdan bin Haji Birin, 60 tahun, warga Dusun Sebadi Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat yang merupakan anak dari penggiat saman pada masa itu, mengatakan

0: bahwa ia sangat menyayangkan bila kesenian Ratib Saman ini sampai punah. Mengingat kesenian ini adalah kesenian yang diperkirakan ada sejak Sultan Muhammad Saifuddin II.
1: Jadi pada dasarnya Ratib Saman sudah ada di Kabupaten Sambas ya, sejak zaman kerajaan Sambas Raja Saifuddin yang kedua. Nah, pada dasarnya Ratib Saman itu ada di setiap kampung. Tolong tidak ada setiap kampung, karena setiap kampung tidak melestarikan kegiatan daripada masyarakat terbangan, sehingga tenggelam. Nah, kemudian alhamdulillah, jadi untuk dari dusun Sebadi dan Termandayan, nah, jadi telah mengangkat kembali sejarah daripada masyarakat terbangan.
2: Ya. Sudah berapa lama kira-kira?
1: Berdasarkan daripada laporan dari orang tua bahwa Ratib Saman itu lebih kurang 70 sampai 90 tahun yang lalu masih dalam kerajaan Sambas Raja Saifuddin yang kedua. Nah, kemudian berdasarkan sejarah bahwa Ratib Saman itu berada di daerah pantai utara, daerah pantai utara yang tepatnya sekarang berada di Dusun Sebadi, Desa Termandayan, Kecamatan Peramaan.
0: Tari Ratib Saman sendiri menurut Haji Hamdan merupakan tarian yang syarat dengan nuansa keislaman, di mana dari gerakan atau apa yang dilakukan dalam tarian Saman adalah mencerminkan gerakan dalam sholat dan doa.
1: Jadi tarian itu biasanya sederhana, jadi tidak salahnya apa mengayunkan kepada masalah hal-hal yang lain, dan tariannya itu yang sifatnya caranya itu mengarah ke masalah keselaman. Nah, ya. Jadi istilahnya bukan ke arah kedaerahan, tapi mengarah keselaman. Jadi terutama kalau kita lihat dari segi gerakannya, gerakan dan perlakuan yang kita lakukan. Nah, jadi untuk gerakan-gerakannya itu seperti mau melakukan sholat, mau melakukan doa dan sebagainya. Kalau tujuan daripada masalah untuk tari Ratib Saman itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, tujuannya adalah untuk berobat kampung apabila ada musibah atau malapetaka. Kalau dulu kan banyak penyakit-penyakit, nah penyakit-penyakit yang datang musibah ke masyarakat. Nah, kemudian tujuannya adalah untuk mengusir jin ataupun setan. Kemudian yang ketiga, kalau dolo itu sebagai tuntunan. Nah, tuntunan bagi orang yang mau menuntut ilmu. Nah, ya, tuntunan.
0: Gerakan yang dilakukan seperti gerakan sholat membungkuk, berdiri, dan duduk seperti tahiyat. Anggota badan yang digerakkan adalah tangan dan kaki. Sesekali, kepala mengikuti gerak tangan dan kaki. Terkadang, kaki dihentakkan mengikuti syair. Sama seperti upacara tepung tawar. Pada pokoknya, seni Ratib Saman ini berfungsi untuk memohon keselamatan, kesejahteraan, kedamaian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal senada juga disampaikan oleh Heriadi, perangkat desa, bahwa Ratib Saman memang harus dilestarikan karena merupakan kesenian turun-temurun warga Sambas dan dapat dijadikan ikon bagi kota Sambas sendiri. Menurut Heriadi, kesenian Ratib Saman ini sebetulnya mulai dikenal luas oleh masyarakat Sambas pada saat ini adalah dari ketidaksengajaan dalam keikutsertaan pada lomba budaya yang diadakan oleh Pemkab Kabupaten Mempawah.
3: Sebenarnya kan dulu ini Ratib Saman ini kan sudah berat, mungkin mau berapa puluh tahun, mau 100 tahun mungkin ya. Nah, dari zaman itu baru timbul kepada kami ini jauh sekali jaraknya, baru ada. Kami dulu nggak tahu apa itu Ratib Saman, kemudian ternyata memang setelah digali-gali ada. Awalnya sih tahun 2007 masih Pak Burhanuddin masih bupati waktu itu, sama Bu Juliati wakilnya, karena kita ada lomba tepung tawar judulnya untuk Kabupaten Sambas. kami mewakili dari Kabupaten Sambas yang alamatnya di Mempawa, tepung tawar pindah rumah baru. Nah, kalau nggak salah dapat 203 kalau nggak salah. Kabupaten Sambas, juara satunya Ketapang, tepung tawar pengantin raja-raja. Nah, jadi untuk Latif Saman ini sering disuruh nampil, nah, diundang kemana-mana, itu aja. Tapi kalau untuk diperlombakan, belum untuk Latif Saman. Nah, tapi kalau di misalnya ulang tahun Kabupaten Sambas, untuk penampilan-penampilan misalnya acara-acara ada tamu misalnya dari Brunei, dari Malaysia, nah, kita sering diundang ke kabupaten ini untuk nampil. Nah, sering, sudah berapa kali. Kalau di Pontianak, di rumah budaya itu sudah berapa kali, sering sudah. Pokoknya kalau Sambas ini sudah sering. Yang kemarin ini terakhir kan nampil di ulang tahun Kabupaten Sambas ini. Ada kan, malam-malam. Dan untuk mahasiswa-mahasiswa penelitian-penelitian sudah berapa orang sudah ramai lah.
0: Heriadi juga menjelaskan bahwa tari Ratip Saman Sambas oleh warga digunakan untuk berobat kampung apabila ada musibah atau malapetaka, untuk mengusir jin ataupun setan. Untuk persembahan menyambut kedatangan tamu dari luar maupun dari dalam. Dan Ratip Saman ini juga kerap tampil dalam acara syukuran pada pesta perkawinan atau acara menikahkan maupun dalam acara tepung tawar atau sunatan. Awalnya tari Ratip Saman hanya dimainkan oleh kaum laki-laki saja, karena kemajuan zaman sekarang kaum perempuan juga dilibatkan, namun hanya di bagian alat musik atau penabuh gendang. Namun sebagai upaya pelestarian saat ini penting pula bahwa Ratip Saman tidak hanya dijadikan tuntunan tapi juga dijadikan tontonan sehingga makin dikenal luar, terutama bagi generasi muda. Dengan masih seringnya warga desa Sebadi memainkan Ratip Saman Sambas, ternyata juga berdampak baik bagi keberadaan Ratip Saman Sambas ini. Hal ini terlihat dari mulai tertariknya generasi muda tidak hanya yang berasal dari Sambas, tapi juga dari kabupaten lain untuk mempelajari tari Ratip Sambas ini. Seperti yang dituturkan Afid Maulana, pemuda 17 tahun yang berasal dari Kabupaten Sintang, dirinya mengaku sangat tertarik dengan seni tari ini dan berusaha untuk belajar tari Ratip Saman.
4: Nama saya Afid Maulana, 17 tahun sekarang, asal Kabupaten Sintang. Awalnya saya belum tahu dan dapat info juga dari kawan. Saya pikir-pikir karena ini merupakan salah satu upaya untuk melestarikan budaya yang ada di sini, saya sebagai insan cendekia ya ikut serta lah untuk melestarikan budaya ini, karena masih muda juga kan, cari-cari pengalaman. Untuk seni Ratip Saman sendiri awal-awal pasti sulit karena belum tahu juga, nggak pernah juga ikut tari kan sebelumnya, telah latihan berkali-kali dan sekarang karena udah mengenal gerakan-gerakannya, lagunya juga udah mulai hafal sedikit-sedikit, temponya juga udah. Jadi bisa dikatakan agak sedikit gampang lah dari yang lalu-lalu. Harapan saya untuk seni Ratip Saman, semoga Ratip Saman ini bisa dikenal masyarakat luas, karena ini juga merupakan budaya bangsa dan harus dilestarikan, tidak boleh punah. Dan kalau bisa pun dikenal sama masyarakat Kalimantan Barat, tidak hanya di Sambas.
0: Ratip Saman Sambas tidak hanya sekedar kesenian, karena bagi masyarakat Sambas, sehingga keberadaannya penting untuk kembali dihidupkan. Dalam masyarakat Sambas sendiri, seni ini mempunyai fungsi sebagai wadah kebersamaan dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud dari tuntunan untuk melakukan kebaikan secara berjamaah serta tetap berpegang teguh pada ajaran Islam.

Lumbo abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

abang. Pernah dengar kata ozon kan? Itu bah, molekul gas yang menjadi perisai bumi yang bermanfaat untuk menyerap radiasi dari sinar matahari. Tanpa lapisan ini, resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem akan meningkat drastis. Tapi tahukah Bu Abang bahwa ozon ini ada dua kepribadian? Satu sisi dia baik, satu sisi lagi dia jahat untuk kesehatan dan lingkungan kita. Yuk kita kenalan. Ozon baik itu namanya ozon stratosfer. Adanya di ketinggian 15 sampai 50 km dari permukaan bumi. Ozon ini gunanya melindungi bumi dari radiasi matahari yang menyebabkan resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem. Yang tak baik nih namanya ozon troposfer. Lahir dari polusi asap kendaraan dan pabrik yang kena panggangan matahari. Apalagi kota Pontianak nih yang mataharinya panas bedengkang, makin jadilah ozon troposfer nih. Bikin napas kita sesak, pedih di mata, bahkan sampai bisa ngerusak tanaman di halaman rumah. Makanya sekarang sebisa mungkin kurangi penggunaan kendaraan pribadi kalau tak perlu-perlu benar. Biar udara Pontianak tetap segar buat kita hirup sama-sama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI.

0: Buat abang, saat ini kita bersama di Rindu Kampung. Kita cerita-cerita lagi buat abang tentang kampung halaman. Kita tunggu nih untuk abang yang nak bersama kita di telepon 0561571571, terus di telepon WhatsApp 0811570943. Ya mbak abang, kalau di kampung halaman tuh salah satu yang selalu kita rindukan tuh adalah makanan mbak abang. Nah, kampung halaman tuh biasanya identik dengan masakan emak, enak. Masakan orang tua kita di rumah. Kadang cuma sederhana, paling cuma ikan asin barangkali ya. Ataupun cuma ikan-ikan sungai. Tapi rasanya itu luar biasa enaknya dan tak tertandingi. Enak. Tak ada rasanya yang seenak masakan mak tu, tak ada. Enak. Okey, ada yang nak gabung? Sila. Halo. Rindu Kampung. Siapa di mana?
1: Rindu Kampung mana, Be? Bang Wardi.
0: Bang Wardi.
1: Ya. Sehat ya, Bang?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Apa namanya, makanan, Bang, ya?
0: Makanan kampung halaman.
1: Kampung halaman.
0: Jadi gimana nih ceritanya nih dari Bang Wardi nih?
1: Rindu ya. Rindu kok itu makanan tak habis-habis, Bang, ya. Kok itu makanan juga tak habis.
0: Jadi kira-kira Bang Wardi, makanan di kampung halamannya tuh apa yang paling disukai itu?
1: Oh ya, disukai. Sayur sederhana sih, Bang. Ayam kecap ya sih, Bang.
0: Ayam kecap. Tapi ya. Bang Wardi sedap sampai sekarang masih bisa merasakannya, masih bisa ya. Dimasakkan emak
1: gitu kan. Emak, ya Bang.
0: Mungkin yang barangkali yang tinggal jauh dari orang
1: yang
0: tua,
1: merantau, Bang, ya.
0: Yang merantau, atau yang mungkin orang tuanya udah enggak ada. Macam apa nama masakan emak tu kan, apa gitu kan. Macam saya gini kan rindu masakan emak gitu kan.
1: Rindu pula, Bang, ya.
0: Pokoknya apapun yang dimasakkan emak tu
1: sederhana ya,
0: Pak. Sederhana ya. Tapi entah apa rasanya tu luar biasa gitu.
1: Luar biasa, Pak, ya.
0: Walaupun cuma
1: ikan asin.
0: Ikan asin, cuma ikan teri ditumbuk.
1: Betul-betul begini, berkesan, sederhana. Kayak saya ni, Bang, sederhana ya, tapi tadi itu ayam kecap ya, ada lain.
0: Oh, itu kesukaan Bang Wardi itu ayam kecap tu ya, enggak?
1: Saya. Kami ini absen ya, Bang.
0: Absen ya. Okey lah. Kalau ya, cuma absen.
1: Mana buat semuanya, Bang, ya. Kalau ada, ya, kalau ada waktu biasanya bisa pesan lagu, Bang, ya. Masih bisa pesan lagu kalau ada waktu, kan.
0: Apa tu?
1: Lagu ini kalau ada dari Ahmad Jais, ada tak, ya?
0: Ahmad Jais? Apa tu?
1: Judulnya kalau tak salah tu, Selamat Tinggal Bungaku.
0: Selamat Tinggal Bungaku.
1: Selamat Tinggal Bungaku. Lagu ini, Bang, lagu lawas sebenarnya ni, Bang, ya. Ada dangdutnya sikit lah ni, Bang, ya, sebenarnya.
0: Selamat Tinggal.
1: Selamat Tinggal Bungaku. Selamat Tinggal Bungaku.
0: Oh, Majak S dah ada kita.
1: Oh, dah ada, Bang, ya.
0: Yang ada tu cuma SM Salim.
1: Oh, SM Salim ya. Apa-apa tu, Bang, SM Salim ya, bagus-bagus.
0: Kalau
1: SM Salim,
0: SM Salim. Kalau kita yang SM Salim kan sama Jais.
1: Yang mana?
0: Yang abang maksud kan ni?
1: Sama Jais.
0: Sama Jais kayaknya tak kosong ada.
1: Kosong ya.
0: Ada Sri Banang ya enggak?
1: Hah?
0: Yang ada cuma Sri Banang.
1: Ah, Sri Banang tak apa bang. Itu ya.
0: Hah?
1: Itu ya tak apalah.
0: Sama Jais yang ada cuma Sri Banang kata saya.
1: Ah, Sri Banang. Ah, itu ya tak apalah.
0: Tak apa.
1: Ah, tak apa.
0: Okey.
1: Ah, salam buat sepinya bang ya.
0: Heeh.
1: Wah, ini Pak Wandi. Apa khabar Pak Wandi? Saya selalu. Ah, Pak Abu juga. Semua-semua tanpa terkecuali bang ya. Pak Bang Ibing saya bertugas bang.
0: Yo.
1: Ah, makasih bang.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Bang Sila yang punya kerinduan dengan kampung halaman, terutama masakan emak, masakan di rumah. Sederhana tapi nikmatnya tak tertandingi kan. Tak ada lawan lah pokoknya. Yang namanya masakan emak kan, kita pun tak tahu entah apa rasanya tu masih bisa kita rasakan sampai sekarang ya. Masih terkenang-kenang rasanya, aromanya kan, aroma dapur kita ya. Nah, itulah mungkin karena masakan yang dimasak dengan penuh keikhlasan, dengan cinta kasih sayang kan emak tadi tu. Halo.
2: Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Ya mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Kalau masalah bicara ngomong-ngomong
0: masakan emak,
3: masakan emak ini memang saya tinggal kenangan sih. Memang emak kita tuh masak apapun semuanya enak. Tapi saya tinggal kenangan kalau wadinya emang dia wadinya tidak tinggal kenangan mamanya usia dia. Kalau kita udah bertahun-tahun tinggal mama lah. Jadi tinggal kenangan. Tapi sekarang ada gantinya. Masakan istri saya Mak Ye ini yang luar biasa.
0: Itu tuh.
3: Itu luar biasa. Mak Ye itu disuruh bikin asam pedas bagaimanapun oke.
0: Oh, iya.
3: Kemudian pindangnya pindangan sosial, pindangan beda dan yang lain.
0: Oh iya, sedap tuh. Dah lama tak merasa pindang.
3: Oh wah itu ya. Kalau wadi kan masih mamanya masih ada kan. Jadi tidak kenang-kenangan, masih ada orangnya. Kalau saya mamanya tidak lagi tinggal kenangan, tapi Allah ganti dengan Aina, Mak Ye. Itu pun luar biasa masakannya. Malah lebih luar biasa, bukan hanya masak, bahkan semuanya Mak Ye itu untuk saya.
0: Tapi tentang apa ya? Kalau kita ingat itu kan masakan emak itu, itu tadi sederhana ya, tapi...
3: Iya benar. Mama kita tidak menggunakan sampo lagi, tidak menggunakan bunga teka, tidak menggunakan bunga lawang, tidak menggunakan apa cengkeh, tidak menggunakan bunga pala. Tapi rasa itu luar biasa sekali itu.
0: Tidak pakai kita, penyedap rasa macam sekarang ni.
3: Tidak pakai mesin segala macam apa tu aja. Hanya garam je, gula dan garam je.
0: Oh, biasa,
3: bukan main.
0: Betul.
3: Itu saya sudah merasakan. Malah istri sekarang kan, istri saya kan pakai bunga pala, pakai bunga lawang, sepul lagi, segala macam. Itu istri saya kan. Baru kalau enak wajar lah, tapi mah gitu ya. Bahkan pernah tuh waktu masih ada ya kan, disambas kan. Kami bawa garam pala sini, kami garam masak nyaman lah gitu kan. Begitu tahun depan ya datang lagi Raina, apa kata? Bawa lagi dalam mama, bener lah, aku lah paling udah kan, ternyata rupa itu tidak terpakai. Tapi apalah, begitu kita pulang dari pekerjaan luar biasa, enak masih luar biasa ya maksudnya. Suku perempuan itu sudah dipakai, tapi enaknya luar biasa. Itu memang mungkin maksud, betul kata Bang Ibing dengan keikhlasan pertama. Yang kedua ada baca-bacaannya kalau itu. Doa-doanya itu, masak berdoa. Karena gini, saya pinjal pesan nenek moyang saya, nyaki saya. Dia bilang, kalau aku masak ikan itu ada pakai sinja, ikan itu ada sinjanya kali mesti. Iya. Cuma saya itu tidak sempat nanya, nyaki meninggal. Ada. Ikan itu kalau kau sinjakan, dia kau makan pakai rempah dia sih. Dia pasti enak, karena udah bersihin, cuci yang didoakan. Satu lagi.
0: Apa itu?
3: Ya, Mahmud gesek-gesek, Pak Hidin yang tahu kan Pak Mahmud gesek-gesek itu kan. Orang-orang tuh yang Mahmud tuh. Nah itu pun bilang, kalau ikan yang kita sinjakan biar itu masuk sederhana pasti enak. Itu orang-orang dulu, orang dulu.
0: Orang dulu itu banyak petuanya kan.
3: Nah iya banyak mah. Jadi memang betul sama itu yang saya tidak bantah. Mama itu gula garam, bawang putih, bawang merah, hanya buah serai sama kunyit, enaknya kalau main itu.
0: Betul.
3: Nah, saya tidak bantah itu biasa. Bahkan saya dah nikah nih waktu itu masih segar, masih hidup. Setiap kali sebalik pasti istri saya yang masak, mama aja. Mama aja masak, mama lah yang masak itu. Karena enaknya itu. Jadi beruntung macam warnanya masih punya mama, beruntung.
0: Betul.
3: Makanya disyukuri lah, dihormati lah mama. Jangan segitu, rumah nih, itu pun tidak boleh itu, jangan tuh. Karena itu keramat hidup luar biasa. Jadi bapaknya saking keramat hidupnya itu, masakannya sederhana, jangan pakai apa-apa, serai, bawang putih, bawang merah, dan kunyit. Udah enaknya bukan main, hanya gula garam itu. Nggak pakai segala macam penyedap rasa, nggak pakai segala apa. Nah, itu luar biasa. Itu betul. Itu kenangan ya, masakan mama itu. Nah saya, itu saya sama dengan Caka Suara tuh. Bang Caka Suara kan gak punya mama, abah umi kan lama meninggal. Itu juga sekarang bahkan Bang Caka saya sempat angkara. Belum pernah menikah, belum pernah merasakan pernikahan, belum pernah kawin, belum pernah pacaran. Ya sampai sekarang belum pernah lah keluarga. Jadi dia makan pun beli. Jadi pun sama juga tuh tinggal kenangan. Dulu dia bilang waktu abah dengan umi masih hidup, makan apa pun enak. Sekarang makan dia dan tidak bisa lagi. Tidak punya masalah dan tidak punya kesempatan. Jadi kalau kami dengan Jaka tinggal kenangan. Awi juga tuh, Awi pun tinggal kenangan juga tuh. Nah tapi kalau Wardi oh, masih aman ya, masih ada orang tuanya. Jadi hargai orang tua Anda karena dia tuh keramat hidup. Doanya terkabul.
0: Betul.
3: Ya Allah, Allah. Kalau mama wali mau berdoa ya dengan sekuat hati, dengan tulus, benar-benar konsentrasi, betul-betul pasrah, ya Allah berikanlah wali jodoh yang cantik dan datang benar tuh.
0: Amin.
3: Nah, mama ini belum mau kali. Saya dah buktikan. Ya Allah, anakku ini nak apa, waktu itu di Bengkayang, berikanlah dia kelebihan rezeki. Ternyata benar begitu kita ngeband di Bengkayang, wap. Sampai 4 hari malam penontonnya penuh terus kan, bikin laku terus. Itu. Jadi harusnya minta doa lah yang orang tua yang banyak dan jangan dibantah lah. Ataupun jika ada pendapat orang tua yang menurut kita agak sedikit melenceng atau salah, kita luruskan dengan baik. Mamanya menurut pendapat saya begini. Jangan umatnya, tidak boleh gitu. Karena kehilangan orang tua itu adalah kehilangan yang sangat-sangat tidak terkira sedih.
0: Iya, yeah, betul.
3: Walaupun kau dah punya istri, tapi orang tuamu tidak mungkin bisa menggantikannya. Ya, itulah. Begitulah sekolah tentang orang tua. Karena Bang Ibing membuka masakan mak. Saya masakan mak aja. Saya malam ini tak mau melenceng dari topiknya. Karena topiknya tu saya banyak tu. Saya semenjang merantau ada kampung yang ramahnya luar biasa. Ada. Tapi nanti lah ya. Saya dulu kampung itu tu ramahnya bukan main, luar biasa yang gitu. Saya datang sekarang sama juga loh, saya kira udah berubah, ternyata sama juga ya. Tapi cerita nanti lah itu.
0: Nanti episode nanti.
3: Iya. Kalau begitu saya sih nanti lagu sambas nih.
0: Apa tuh?
3: Ano, apa tuh? Bertantang mati.
0: Bertantang mati, boleh.
3: Ya. Itu salam buat wali kali ya. Masih punya umat, hargai lah umatnya. Seharga, mahal kan. Bila perlu, kalau mau 1 gram 50 juta, mamanya harus 2 triliun.
0: Itu dia.
3: Diangkat tuh, mahal kan. Untuk Bang Caka Suara juga, mudah-mudahan Bang Caka Suara ada kesempatan masuk. Mungkin ada kenang-kenangan martabak ataupun roti canai atau apa gitu. Nah, karena Bang Caka Suara kan orang Arab. Jadi mungkin ada misalkan mamanya yang mungkin cari kambing atau apa gitu kan. Setelah itu, kalau masih bangun lah Junaya, Hamdan, Hana itu kalau masih bangun. Kalau tidak kemana lagi, mudah-mudahan malaikat menyampaikan dalam mimpi. Karena kadang-kadang Junaya ini ada tidur lagi. Nah, untuk Mahawi juga, mudah-mudahan masih bangun juga untuk Mahawi. Untuk teman saya yang baik hati itu Anista. Mudah-mudahan Anista juga masih tahun ya Anista ya. Semoga Anista sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal.
3: Murah rezeki, panjang umurnya, sehat selalu. Dan selalu dalam pikiran hati dan hidupan yang damai-damai. Dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Rabbal.
3: Anista. Untuk si Nur juga di bakau kau masih bangun lah ya. Nah, juga untuk Ismail, juga Ismail Chandra. Nah, juga untuk Enda juga. Nah, dan semua-semua tanpa terkecuali yang belum tersebut, bukan apa, saya mau bagi waktu juga.
0: Oke, siap.
3: Nah, untuk Bang Iding, terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
3: Mudah-mudahan acara ini tetap langgeng, karena di sinilah kita bisa mengenang-enang kembali nostalgia yang cukup-cukup menurut pikiran kita. Gitu. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Abu Syuhada atau Pak Unggal kita ya. Nah memang tak ada lawan ya. Yang namanya masakan emak kita. Saya apa ya, masih bisa, kayaknya masih bisa merasakan gitu. Walaupun udah berapa lama gitu kan, masih terasa enaknya tuh, masih terasa sampai sekarang. Masih bisa kita rasakan aroma masakannya tuh, walaupun kita mungkin udah lama ditinggalkan orang tua kan. Dan jadi tentu bersyukurlah yang masih punya orang tua lengkap ya, masih punya bapak, ayah, masih punya emak, umi, ibu ya. Ya Bu Abang, rindu masakan emak ya. Memang apapun yang dimasak, kalau istilah orang tuh campak buang, tapi rasanya tuh luar biasa. Walaupun lauk kita tuh sederhana, cuma pucuk ubi, cuma pakis mungkin, sayurnya cuma kangkung, kangkung malu, kangkung air ya. Tapi nikmatnya luar biasa. Nah itulah masakan emak kita ya, yang selalu kita rindu-rindukan ya. Ya tentu kita berdoa lah semuanya ya, untuk orang tua kita ya, yang udah meninggal dunia, mungkin yang udah gak punya orang tua. Ya semoga lah orang tua kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga yang masih ada orang tua, yang masih punya mak, yang masih bisa merasakan masakan emaknya, masih bisa menikmati sambal buatan emaknya, sayur masakan emaknya, ya bersyukurlah ya nak. Memang Bu Abang, dua buah lagu tadi yang di request ada yang pertama tadi ada Bang Waldi terus sama Pak Abu Syuhada atau Pak Unggal kita. Memang Bu Abang, kita di Rindu Kampung saat ini tema kita rindu masakan emak. Oke, tadi dua penelpon udah kita terima. Kalau ada yang oke.

Salam moga untuk yang di TikTok mungkin ya, yang lagi nonton live TikTok kita. Kalau mau nelpon mungkin berbagi cerita tentang masakan emak, rindu kampung, rindu masakan emak, nah boleh nanti gabung dengan telepon di 0561571571 dan WhatsApp 0811570043. Cuma framenya masih bisa berbantun nih ya. Oke lah, kalau gitu kita lanjut untuk dengarkan lagu yang udah di request tadi nih.

0: orangnya. Saya yakin bukan di kampung ini, kampung sebelah.
1: Alah, Pak RT ni nyindir kita. Betul sih Pak RT, memang enggak nyemat air tu bukan hanya soal pengeluaran, tapi keberlanjutan lingkungan kita. Jangan tanya saya sih udah pula peduli.
0: Bukan susah dengan bapak ibu menutup keran air rapat. Banyak kerusakan bisa dicegah. Kita dapat mulai dari hal yang kecil, seperti mencuci tangan dengan bijak tanpa boros air.
1: Betul, saya setuju Pak RT. Yuklah Bapak Ibu warga, kita kompak yuk semua. Jadikan hemat air ini sebagai kebiasaan, bukan paksaan. Betul ya Pak RT?
2: Betul.

Jumpa abang masih bersama kita di Rindu Kampung, Rindu Masakan Emak ya. Jam 23 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Dan buat abang yang pengen bergabung, nampaknya masih ada satu penelpon kayaknya ya. Kalau masih ada, tadi ada Pak Abu Syuhada, terus ada Bang Waldi tadi ya. Nah, kata Pak Abu, walaupun sekarang udah ada penggantinya ya, pengganti masakan emak gitu tuh, katanya masakan warumahnya ya, masakan istri ya. Tapi ya tetap ya gak bisa ngalahkan masakan emak kita di rumah. Mungkin kita teringat waktu kecil kan, dimasakkan emak kita ini, tunggu lah duduk kan, nunggu udah masak lo mak, kata kita. Yalah, mudah-mudahan lah yang masih punya orang tua lengkap, masih punya emak ya, yang bersyukurlah ya. Tapi yang masih, yang udah gak punya emak, yang udah gak pernah lagi merasakan masakan emak ya, semoga emak kita diberikan tempat terbaik ya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya. Semoga mendapatkan tempat yang dirahmati. Dinata Dinda, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Kak Dinata. Salam kenal nih Kak. Kita cerita rindu kampung, kita cerita rindu masakan emak. Waktu kecil mungkin kita sering menunggu emak kita masak kan, dan rasanya tuh masih terasa sampai sekarang, seperti apa masakan emak gitu tuh.

Okey, makasih untuk Kak Dina. Kak Dina, asalnya mana Kak Dina? Aslinya orang mana? Bang Andi Januar, makasih udah join di live berempat ya, kita di Cerita Rindu Kampung. Kirim salam ya Bang buat keluarga saya yang di Batu Layang. Salam dari Malaysia. Di Batu Layang di mana Kak? Batu Layangnya tuh tang mana? Tang. Oh, Kak Dina lagi di Malaysia. Kebetulan nih, berarti Kak Dina lagi di perantauan kan, lagi jauh dari kampung halaman ya. Rindu dengan keluarga ya. Dia punya keluarga di Batu Layang katanya. Oke, ini orang Batu Layang yang kenal dengan Kak Dina. Ini ada orang Batu Layang tinggal di Malaysia. Kak Dina tinggal di Malaysia, emang tinggal pindah di sana atau kerja atau berkeluarga? Gang Masjid sebelum makam wajib Pontianak. Oh, Gang Masjid. Gang Masjid itu kalau dari ya, no. Dari arah dekat oh, kerja. Bla-bla mana rumah, no? Rumah Bujang. Ah, tahu situ siapa? Gang Masjid itu Miatong situ. Siapa lagi? Banyak saya tahu situ tu, orang situ tu ya. Kak Dina kerja rupanya. Kak Dina rindu nak dengan masakan maknya ya. Kita tu biasa yang kita rindukan tu sederhana dengan apa, kesederhanaan masakan mak kita tu. Tapi rasanya tu luar biasa. Kenal dengan Miato katanya. Saya dulu kecil-kecil sih Kak, sering situ dulu ya. Saya SD 20 dulu Kak. Dulu kan ada SD 20 kan. Nah, sebelum masuk makam tu, saya SD situ. Makanya saya sering sana ya. Rindu Bang orang ortu dah almarhum katanya. Ah ya, sama kita juga. Udah almarhum ya. Nah, jadi mak kita tuh walaupun yang dimasaknya cuma kangkung, walaupun yang dimasaknya cuma pakis kan, tapi nyamannya tuh kekal gitu. Nyamannya tuh masih luar biasa gitu. Tak ada yang bisa ngalahkan lah masakan mak gitu. Walaupun yang dimasaknya cuma, yang digorengan tuh cuma ikan apa gitu kan. Betul. Buah nangka, buah kedondong. Masakan mak paling nikmat. Ini Kak Tila, bukan acara mantun nih Kak Tila. Kita acara rindu kampung Kak Tila. Oh, Kak Tila ini rindu dengan Sekubang nampak nih. Masakan mak paling nikmat. Memang betul. Nggak ada lawan lah masakan mak kita kan.

Ya, untuk para perantau, baik yang kerja atau karena ikut pasangan yang sudah hijrah dari tempat tinggal ataupun dari kampung halamannya, ya semoga lah kerinduannya itu semoga nanti bisa balik kampung, kembali berjumpa dengan keluarga. Mungkin orang tua tidak ada, tapi keluarga lain mungkin masih ada, pak muda, mak muda, gitu kan. Baiklah, kita sudah di ujung-jumpa kita. Saat ini sudah jam 23 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat. Kita di Rindu Kampung untuk di siang ini. Makasih tadi yang sudah masuk di telepon. Ada Bang Wardi sama Pak Abu Syuhada. Dan dua buah lagunya sudah kita putarkan. Jadi sekali lagi, indah bersyukurlah untuk yang masih punya orang tua, masih lengkap mungkin ya. Apakah lagi yang masih bisa merasakan masakan emaknya. Dan yang udah almarhum ya, semoga lah selalu kita selalu bisa mendoakan orang tua kita yang udah almarhum, dan juga mudah-mudahan orang tua kita tuh mendapatkan tempat yang dirahmati oleh Yang Maha Kuasa. Baiklah, Bu Abang, kita akhir kebersamaan kita di Rindu Kampung malam hari ini, sekaligus lah kita tabik pamit undur diri. Makasih Blongko untuk semuanya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Dan salam budaya, saya Ibeng mewakili tim Prabasir malam hari ini ucapkan makasih Blongko. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, di mana saja Anda berada, hingga di sini kami menemani Anda dalam menyajikan rangkaian acara siaran di edisi hari ini di Selasa 19 Mei 2026. Sesaat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari udara. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kami akan kembali menjumpai Anda pada esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam nasional kami. Sekali diri tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini Rabu 20 Mei 2026 melalui frekuensi FM 94,3 MHz, live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara Merdeka.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Abang, Mbak Berada. Alhamdulillah Mbak Abang, di kesempatan pagi hari ini kita bersua kembali di Pro4 RRI Pontianak di 94,3 MHz. Dan bersama saya Mbak Win pagi hari ini akan temani Mbak Abang di siaran kita Rabu 20 Mei 2026. Nah Mbak Abang, pagi hari ini tentunya kami doakan buat kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun, dan senantiasa diberikan banyak keberkahan untuk menjalani hidup kita. Nah baiklah Mbak Abang, pagi hari ini kami akan sampaikan akan acara kita ya, di hari Rabu 20 Mei 2026, dan juga bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Nah Mbak Abang, kan kami awali pagi ini dengan pengajian Al-Quran, habis itu dilanjutkan dengan hikmah pagi dari jam 5 lewat 15 menit sampai jam 6. Kemudian nanti ada Kabar Pontianak dari jam 6 sampai jam 7. Nah habis itu jangan lewatkan Mbak Abang Cari Tahu dari jam 7 sampai jam 8. Nah kemudian Langgan Suara Hari Kebangkitan Nasional, dilanjutkan dengan Pendapat Awak sampailah jam 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian jam 9 sampai jam 10 kami hadirkan Ngander. Nah habis Ngander kami akan hadirkan Jazz Musik Mbak Abang sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Itu dia Mbak Abang, rangkaian acara kita pagi ini sampai nanti jam 11. Dan juga Mbak Abang bisa simak siaran kita di FM 94,3 MHz, bisa gak lewat RRI Digital, bisa gak melalui rri.co.id, dan juga lewat platform lainnya Mbak Abang, bisa lewat IG, TikTok dan juga Facebooknya Pro4 RRI Pontianak. Baiklah Mbak Abang, untuk acara kita yang pertama hikmah pagi, dan pagi hari ini akan kami hadirkan ya untuk kita semua Mbak Abang, pagi hari ini hikmah pagi agama Islam dengan judul Retaknya Hubungan Manusia bersama Ustazah Atalia SKMI. Tapi sebelumnya Mbak Abang, sebelum kita hadirkan hikmah pagi agama Islam, kan kami perdengarkan lantunan kalam ilahi kali ini Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1-46 bersama Qori Mishari Rashid. Belamu Abang dari Studio Pro4 kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wailul lil mutaffifin.
3: Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.
2: Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun,
3: yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan.
2: Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun,
3: dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi.

Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.

0: Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin.
1: Wa ma adraka ma sijin.
0: Dan tahukah engkau apakah sijin itu?
1: Kitabun marqum.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan.
1: Alladzina yukadzibuna biyaumiddin.
0: Yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan.
1: Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim.
0: Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa.
1: Idza

0: yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu.
1: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
0: Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka.

Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.

0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam Iliyin.
1: Wa ma adraka ma 'Iliyun.
0: Dan tahukah engkau apakah Iliyin itu?
1: Kitabum marqum.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Yashhaduhu al-muqarrabun.
0: Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'im.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan.
1: Alal ara'iki yanzurun.
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
0: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan.
1: Yusqawna min rahiqin makhtum.
0: Mereka diberi minum dari khamr murni, tidak memabukan, yang tempatnya masih dilak, disegel.
1: Khitamuhu misk, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun.
0: Laknya dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
1: Wa mizajuhu min tasnim.
0: Dan campurannya dari tasnim.
1: Aynan yashrabu bihal muqarrabun.
0: Yaitu, mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman.
1: Wa idza marru bihim yataghamazun.
0: Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
1: Wa

0: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat.
1: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ.
0: Padahal orang-orang yang berdosa itu, mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin.
1: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ.
0: Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman, yang menertawakan orang-orang kafir.
1: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ.
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ.
0: Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umur dunya wad-din, wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'dah amma ba'du. Sahabat pendengar RRI Perempat Pontianak dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat persaudaraan, sehingga kita masih dapat bersama-sama mendengarkan acara Hikmah Pagi yang disiarkan oleh RRI Pro 4 Pontianak. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua merenung tentang satu hal yang sering menjadi sebab retaknya hubungan manusia, menjadi sebab rusaknya persaudaraan, bahkan hancurnya sebuah perjuangan. Hal itu adalah ego. Ego tidak selalu tampak kasar. Kadang ia hadir dalam bentuk merasa paling benar. Kadang hadir dalam bentuk sulit menerima pendapat orang lain. Kadang hadir dalam bentuk ingin selalu dihargai, ingin selalu diutamakan, ingin dipuji, dan ingin dianggap paling berjasa. Padahal, dalam kehidupan ini tidak semua harus tentang diri kita. Sahabat, banyak hubungan rusak bukan karena kurangnya ilmu, tetapi karena kurangnya kerendahan hati. Banyak organisasi pecah bukan karena tidak ada orang pintar, tetapi karena terlalu banyak yang ingin menang sendiri. Banyak persaudaraan renggang bukan karena masalah besar, tetapi karena masing-masing mempertahankan gengsi. Dan yang lebih menyedihkan, sahabat, kadang semua itu terjadi di lingkungan yang seharusnya mengajarkan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Jadi persaudaraan itu bukan hanya ketika keadaan baik-baik saja. Persaudaraan diuji justru ketika ada perbedaan pendapat, ketika ada kesalahpahaman, ketika ada rasa kecewa. Sahabat yang berbahagia, kadang manusia lupa bahwa hidup ini terlalu singkat untuk sibuk meninggikan diri. Hari ini mungkin kita dipuji, besok belum tentu. Hari ini kita mungkin punya jabatan, besok bisa saja tidak lagi. Hari ini kita merasa paling penting, padahal tanpa kita pun dunia tetap berjalan. Karena itu, jangan terlalu sibuk mencari penghormatan diri dari manusia. Sebab kemuliaan sejati bukan ketika nama kita sering disebut orang, bukan. Tetapi ketika hati kita bersih di hadapan Allah. Nabi Muhammad SAW adalah manusia paling mulia. Namun, beliau tetap rendah hati. Beliau duduk bersama orang-orang miskin. Beliau mendengar pendapat para sahabat. Tidak merasa paling lebih tinggi dari orang lain. Padahal, kalau Rasulullah mau dihormati berlebihan, beliau sangatlah pantas. Tapi apa? Justru semakin tinggi kedudukan beliau, semakin lembut akhlaknya. Sahabat, hari ini kita hidup di zaman di mana banyak orang mudah tersinggung. Sedikit berbeda pendapat, langsung marah. Sedikit tidak dilibatkan, langsung kecewa. Sedikit tidak dipuji, langsung menjauh. Padahal, kedewasaan bukan tentang selalu dimengerti, sahabat. Kedewasaan adalah kemampuan memahami orang lain. Kadang kita terlalu sibuk ingin didengar, sampai lupa belajar mendengar. Terlalu sibuk ingin dihargai, sampai lupa menghargai. Terlalu sibuk melihat kesalahan orang lain, sampai lupa memperbaiki diri sendiri. Sahabat, ada satu penyakit hati yang sering tidak disadari, yaitu merasa diri paling benar. Orang seperti ini biasanya sulit menerima nasihat. Ketika diberi masukan, ia merasa diserang. Ketika ada pendapat lain, ia merasa direndahkan. Padahal tidak ada manusia yang selalu benar. Imam Malik pernah berkata, setiap orang bisa diambil dan ditolak pendapatnya, kecuali penghuni kubur ini. Sambil menunjuk makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa artinya? Artinya adalah manusia biasa pasti punya kekurangan. Maka jangan terlalu tinggi hati. Karena semakin tinggi ego seseorang, semakin sulit ia menerima keberadaan kebenaran. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita belajar menundukkan ego. Kalau bisa mengalah demi kebaikan, maka mengalahlah. Kalau bisa diam agar keadaan tidak semakin panas, maka diamlah. Kalau bisa memaafkan agar hati lebih tenang, maka maafkanlah. Karena tidak semua pertengkaran harus dimenangkan. Kadang menjaga hubungan jauh lebih penting daripada memenangkan perdebatan. Dan ingat, tidak semua yang keras itu kuat. Boleh jadi orang yang paling kuat justru orang yang mampu menahan amarahnya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang kuat bukanlah yang menang bergulat, tetapi orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Sahabat yang berbahagia, dalam kehidupan bermasyarakat, kita membutuhkan orang-orang yang menjadi petunjuk, menjadi penyejuk, bukan pemanas. menjadi pendamai, bukan penyebar kebencian. Hari ini, media sosial membuat orang mudah sekali berbicara. Mudah menyindir, mudah membuka aib orang lain, mudah memperlakukan sesama demi mencari dukungan. Padahal, satu tulisan bisa melukai hati seseorang sangat dalam. Sebelum berbicara, bertanya pada diri sendiri, apakah ini membawa manfaat? Apakah ini memperbaiki keadaan? Apakah ini mendekatkan hati manusia atau justru menambah luka? Karena seorang muslim bukan hanya dinilai dari rajinnya ibadah, tetapi juga dari bagaimana

0: merasa diri paling baik. Karena boleh jadi orang yang sederhana di mata manusia justru sangat mulia di sisi Allah. Sahabat, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat salah dan janggal dalam tutur kata saya meminta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Atau rencana matang kita gagal? Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari, Bu Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.
1: Ingat tak rukun iman ada berapa perkara?
2: 6 perkara.
3: Perkara yang ketiga, percaya kepada
2: Rasul.

Bu abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Bu Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.

seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Babang, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Babang Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat, Kamaludin, melalui Kepala Bagian Tata Usaha Kemenhaj Kalimantan Barat, Muhammad Yusuf, menyampaikan bahwa kondisi jemaah haji Kalimantan Barat yang tergabung dalam kelompok terbang embarkasi Batam secara umum masih dalam keadaan baik meski terdapat beberapa jemaah yang menjalani observasi dan perawatan kesehatan. Dan jemaah haji kloter BTH 14 yang berasal dari Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Landak, Sambas, Sanggau dan Bengkayang saat ini berada di Mekah sejak 15 Mei 2026. Dari total 444 jemaah dan petugas, ada 339 orang masuk kategori risiko tinggi atau resti. Hingga saat ini tidak terdapat jemaah yang sakit pada kloter BTH 14 dan seluruh kondisi jemaah terpantau sehat oleh TKHI. Sementara kloter BTH 15 asal Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya ada 2 jemaah yang menjalani observasi kesehatan di hotel penginapan.

Oke, Mbak Abang, selamat pagi. Pagi semuanya ya, sehat selalu ya Mbak Abang ya. Alhamdulillah, pagi hari ini Mbak Abang, semangat kita Mbak Abang ya. Memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Nah, Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal. Betul, nah yang jawab tuh betul sekali Mbak Abang, 20 Mei Mbak Abang. Nah jadi untuk tahun ini, tahun 2026 itu temanya mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Nah jadi tunas bangsa, anak-anak kita nih, generasi muda nih, kita jaga. Nah jaga tunas bangsa untuk kedaulatan negara, tetap bersatu, tetap damai, tetap Bhinneka Tunggal Ika ya Mbak Abang, tak usah pecah belah. Nah ini kan dimana pemuda itu penting untuk mengingat semangat persatuan, perjuangan dan juga kebangkitan bangsa Indonesia. Jadi makna kebangkitan itu bukan cuma melalui perjuangan fisik Mbak Abang, tapi bagaimana masyarakat tuh jaga identitas bangsa di tengah arus globalisasi macam sekarang inilah nih Mbak Abang. Nah teknologi kan berkembang pesat, tentu bisa memberikan tantangan sekaligus peluang bagi generasi muda untuk tetap mencintai budaya Indonesia. Bayangkan Mbak Abang, apakah anak muda kita masih ingat tanggal-tanggalnya? Ya, kalau tidak setiap hari kita ingatkan. Nah, jadi setiap peringatan hari-hari penting ya dalam kalender nasional kita, Bu Abang, nah itu harus diingat. Setiap bulan itu ada kayak kemerdekaan kita tanggal 17 itu sih selalu diingat tuh, pasti diingat tuh Bu Abang, enggak boleh lupa ya. Kemudian hari-hari lainnya, peringatan lainnya ya yang masuk dalam kalender nasional juga perlu kita ingat Bu Abang, untuk menjaga bahwa anak-anak kita ini tidak kehilangan arah Mbak Abang. Tidak cuma bisa taunya gadget ya, tapi juga mengingat sejarah kita, perjuangan kita, flashback pada masa lalu. Baiklah Mbak Abang, pagi hari ini tetap semangat ya Mbak Abang. Hari Kebangkitan Nasional hari ini juga buat yang di instansi pemerintah ya. Nih kalau kami di sini pakai korpri Mbak Abang, melaksanakan upacara ya. Upacara, kemudian juga enggak tahu nih yang SD, yang sekolah ya, yang sekolah juga ada yang upacara ya di kampus-kampus juga sepertinya ya Mbak Abang ya, untuk mengenang atau peringati Hari Kebangkitan Nasional. Baiklah Mbak Abang, kita lanjut lagi nanti ya Mbak Abang ya. Dan juga kita nanti perengarkan ya lagu-lagu terkait dengan jiwa nasionalisme kita ya. Tapi nanti kita hadirkan juga untuk Mbak Abang, nanti ada langan suara nih Mbak Abang, peringati Hari Kebangkitan Nasional.

0: John, ngapa tak pakai baju korpri?
1: Hah? Memang ada acara apa?
0: Nah, kau nih, kan upacara Hari Kebangkitan Nasional.
1: Hah? Iya ke? Alamak, lupa saya.
0: Serius? Lupa, John?
1: Iya ya, tanggal 20 Mei sekarang ya.
0: Ih, Jono nih. Memang gak ada yang ingatkan kau, John. Di grup kan ada infonya. Kalau pagi nih, kita upacara.
1: Maaf, nama gak orang lupa.
0: Dahlah, cepat awak ganti baju. Tuh, ada baju saya tuh, ganti di ruangan tuh. Upacara dan nak mulai nih. Untung saya bawa baju korpi 2 setel.
1: Iya, Man. Makasih ya, Man.
0: Lain kali, ingat-ingat tuh, tanggal-tanggal penting. Ini.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

bangsa yang besar tidak dibangun dalam satu malam. Ia tumbuh dari langkah kecil, dari nilai yang ditanamkan, dan dari generasi yang dipersiapkan sejak hari ini. Anak-anak Indonesia adalah tunas bangsa. Mereka bukan hanya penerus cerita negeri ini, tetapi penentu arah masa depan Indonesia. Di Hari Kebangkitan Nasional, kita diingatkan kembali bahwa perjuangan para pendahulu belum selesai. Kini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, melainkan menjaga semangat persatuan, pendidikan, dan karakter generasi muda. Karena ketika tunas bangsa dijaga dengan baik, Indonesia sedang menyiapkan masa depan yang kuat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkitkan harapan, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk! Jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

terletak pada kebersamaan yang diwariskan para pendahulu kepada generasi muda hingga saat ini. Dari keberagaman suku, budaya, bahasa, hingga tradisi, seluruh masyarakat Indonesia tetap bersatu dalam semangat cinta tanah air. Di era modern, makna kebangkitan tidak hanya diwujudkan melalui perjuangan fisik, tetapi juga lewat pendidikan, kreativitas, inovasi, dan kepedulian sosial. Harkitnas menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat berkarya, menjaga budaya bangsa, serta membangun Indonesia yang lebih maju tanpa melupakan jati diri sebagai bangsa yang kaya akan persatuan dan gotong royong.

Baik, Bambang, kita masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Bambang, dalam setahun ini nih, Mbak Abang, dalam tahun ini nih ya. Nah, ini ada mengenai perbincangan nih, Mbak Abang, mengenai, mungkin Mbak Abang pernah mendengar juga nih ya, yang namanya hantavirus. Nah, ini memang di media sosial, ini juga di, apa namanya, sering kita melihat ya, atau dibicarakanlah di media sosial nih, Mbak Abang, karena muncul khawatiran nih dari masyarakat karena penyakit ini ditularkan oleh tikus. Jadi beberapa masyarakat ini cemas karena gejala awal hantavirus ini sangat mirip dengan flu biasa, tapi dalam kondisi tertentu bisa berkembang menjadi penyakit serius yang mengancam nyawa. Nah, penjelasan dari Dr. Bayu Zeva Wirasakti, dokter umum di RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Kadri Pontianak, katanya hantavirus itu bukan penyakit baru, Mbak Abang, tapi masyarakat tetap perlu waspada karena penularannya tuh sering tidak disadari. Nah, jadi penularannya bisa terjadi kalau seseorang tuh menyentuh benda yang udah terkontaminasi, terutama di area lembab dan jarang dibersihkan. Ada macam gudang, loteng, atau dapur yang dipenuhi jejak tikus. Nah, jadi gejala awal penyakit ini seringkali menyerupai flu biasa, tapi seperti demam, kemudian sakit kepala, nyeri otot, dan tubuhnya lemah, Mbak Abang, lemas gitu ya. Tapi dalam beberapa kasus, ini kondisi ini bisa berkembang menjadi gangguan pernapasan berat yang berpotensi fatal kalau tidak segera ditangani. Nah, jadi walaupun begitu, Dokter Bayu ini mengimbau masyarakat agar tidak panik berlebihan. Jadi penularan hantavirus ini dari manusia ke manusia ini masih tergolong sangat jarang. Jadi fokus utama pencegahan untuk keluarga dengan 3M plus tikus nih, Mbak Abang. Jadi langkah pertama bisa dilakukan dengan menutup makanan dan tempat sampah rapat-rapat biar tikus tak datang. Ya, jadi membersihkan rumah juga dengan disinfektan kalau ada bekas kotoran tikus, jadi jangan langsung disapu kering. Nah, ini kemudian basahi dulu dengan disinfektan biar virusnya tuh tidak terbang ke udara. Jadi disemprot dulu dengan disinfektan, tuh dibersihkan dulu, dibasahi dulu, Mbak Abang, baru nanti dibersihkan. Nah, ini juga mengingatkan, kalau mengalami gejala yang mencurigakan seperti demam tinggi, kemudian mendadak seperti sesak ya, setelah terpapar lingkungan kotor atau banyak tikus, periksakan ke fasilitas kesehatan terdekat.

0: Eh John, ngapa tak pakai baju korpri?
1: Hah? Memang ada acara apa?
0: Nah kau nih, kan upacara hari kebangkitan nasional.
1: Hah? Iya ke? Alamak, lupa saya.
0: Serius? Lupa John?
1: Iya ya, tanggal 20 Mei sekarang ya.
0: Ih, Jono nih. Memang gak ada yang ingatkan kau John. Di grup kan ada infonya. Kalau pagi ini, kita upacara.
1: Maaf, nama gak orang lupa.
0: Dahlah, cepat awak ganti baju. Tuh ada baju saya tuh, ganti di ruangan tuh. Upacara dah nak mulai nih. Untung saya bawa baju korpi 2 setel.
1: Iya man, makasih ya man.
0: Lain kali, ingat-ingat tuh, tanggal-tanggal penting. Ini.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: ampun ini karena corona ini ampun.
1: Iya, ya masihnya kan kadang terpaksa pernah seduh.
0: Misalnya para penari, para penabu boleh berkumpul, boleh latihan, boleh ngayah ke pura-pura.
1: Mudah-mudahan dipromosikan lagi sama pemerintah untuk pariwisata Ruki. Nah, kan jadi kiman dan di seluruh Indonesia.

41 tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan merias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum merias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu.

Baik, Bambang, Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau BPD HIPMI Kalimantan Barat ini menggelar rapat kerja daerah ke-16 sebagai langkah menyusun program strategis untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah di tengah tantangan ekonomi global. Rakerda ini diikuti pengurus HIPMI dari 14 kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat. Nah, selain membahas program kerja organisasi, forum ini pun jadi wadah koordinasi antara pengusaha muda untuk memperkuat kolaborasi ekonomi daerah. Nah, Ketua Umum BPD HIPMI Kalimantan Barat, Teguh Adi Setiawan ini mengatakan Rakerda ini merupakan bentuk komitmen organisasi dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang saat ini tercatat tertinggi di regional Kalimantan. Dan tentunya pelemahan rupiah turut memberikan dampak terhadap dunia usaha. Tapi menurutnya para pengusaha ini harus mampu menyiasati kondisi tersebut melalui inovasi dan kerjasama antar daerah. Nah, Gubernur Kalimantan Barat Dian Nursen juga mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendukung penuh keberadaan HIPMI sebagai mitra strategis pembangunan ekonomi daerah. Dian Nursen juga menyinggung kondisi pelemahan rupiah yang saat ini dipengaruhi situasi global, mulai dari konflik internasional sampai ketidakpastian ekonomi dunia. Jadi meski demikian, ya dirinya optimis kondisi tersebut dapat segera membaik. Jadi agenda rakerda tersebut, HIPMI Kalimantan Barat berharap bisa melahirkan program-program yang mampu memperkuat daya saing pengusaha muda sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat. Babang Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura Pontianak meluncurkan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesiologi dan terapi intensif serta program studi magister ilmu farmasi. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia Fauzan resmi menyerahkan surat keputusan dimulainya program pendidikan tersebut. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia Fauzan menyatakan percepatan pendidikan dokter spesialis dan subspesialis yang digagas Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat layanan kesehatan di daerah. Menurutnya, program ini tidak bisa dijalankan tanpa kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Fauzan menegaskan keberadaan program spesialis di Untan ini jadi langkah penting menjawab kekurangan tenaga kesehatan di daerah, khususnya dokter spesialis anestesi yang jumlahnya masih sangat terbatas di Kalimantan Barat.